M. Kumar berkata, penangkapan itu dibuat berdasarkan waran tangkap yang dikeluarkan oleh Mahkamah Majistret Sungai Petani pada 25 Mac serta notis merah yang dikeluarkan oleh pihak Interpol pada 24 April. Suspek berjaya ditahan hasil kerjasama erat antara polis dengan pihak berkuasa India dan Thailand ketika berada dalam penerbangan di Bangkok, Thailand menuju ke Hyderabad, India sebelum dibawa pulang ke Malaysia. Siasatan awal polis sebelum ini mendapati geng Rames dipercayai dianggotai oleh sekurang-kurangnya 35 ahli yang dipimpin oleh suspek warga tempatan itu. Sementara itu, Dato' M. Kumar berkata kumpulan itu juga dikenal pasti aktif terlibat dalam pelbagai jenayah berat termasuk rompakan, mendatangkan kecederaan parah, kes bunuh, pengedaran dadah serta kegiatan memeras ugut wang perlindungan di sekitar Sungai Petani. Suspek kini direman hingga 29 Mei bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 130V Kanun Kesiasaan kerana menganggotai kumpulan jenayah terancang yang jika disabit kesalahan boleh membawa hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan tidak melebihi 20 tahun. Suspek turut berdepan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh yang melibatkan dua kejadian berasingan di kawasan Padang Serai dan Bidong sekitar bulan Februari dan Ogos 2024. Seorang mekanik mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan memiliki senjata api, peluru dan senjata tiruan awal bulan ini. Muhammad Saifuddin Muhammad Sahiran, 46 tahun, membuat pengakuan itu ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rohaida Ishak di Mahkamah Seksyen C. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa memiliki selaras senapang buatan Amerika Syarikat tanpa lesen atau permit yang sah di sebuah rumah di Kampung Luar Siong Baling kira-kira pukul 6 petang 6 Mei lalu. Lelaki itu juga didakwa memiliki 156 butir peluru hidup pelbagai jenis tanpa lesen atau permit yang sah. Selain itu, Muhammad Saifuddin didakwa memiliki sepucuk pistol tiruan bertulis Glock 19 Gen 4 buatan Australia beserta satu kelopak peluru tanpa sebab yang sah di lokasi, masa dan tarikh yang sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Nadia Jamal manakala lelaki itu diwakili peguam. Mahkamah tidak membenarkan jaminan dan menetapkan 12 Julai untuk sebutan semula kes. Pada 13 Mei lalu, Muhammad Saifuddin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Majistret di Baling atas 5 pertuduhan berkaitan pemilikan senjata api, peluru serta senjata tiruan. Seorang ejen hartanah yang ditahan kerana mencederakan seorang wanita yang juga ibu tunggal hingga parah di Kepala Batas Alostar pada 17 Mei lalu dijangka akan dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Alostar hari ini. Tertuduh berusia 32 tahun itu akan didakwa di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiasaan kerana cubaan membunuh yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Daerah Kota Star, SCP Syed Basri Syed Ali dalam pemakluman ringkas kepada media. Dalam kejadian pada 17 Mei lalu, mangsa yang berusia 35 tahun cedera di bahagian leher selepas dipercayai ditikam oleh suspek lelaki yang dikenalinya di dalam kereta milik mangsa di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah, Kepala Batas Alostar. Mangsa yang berada di tempat duduk pemandu dipercayai ditikam dengan menggunakan senjata tajam dari bahagian kiri leher hingga menembusi sebelah kanan leher. Suspek yang melarikan diri sejurus kejadian tersebut bagaimanapun berjaya diberkas di kawasan Masjid Taman Uda Alostar dalam tempoh kurang 5 jam selepas kejadian. Seorang pemandu jengkaut cedera parah selepas kenderaan dipandunya tertimbus runtuhan tanah kuari dalam kejadian di Simpang Bukit Tembaga di Pokok Sena semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pokok Sena Pegawai Bomba Tinggi 2 Bakar Sanad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian runtuhan tanah dan batu kuari yang melibatkan mangsa. Sebaik tiba, bomba mendapati runtuhan tanah dan batu kuari menghempap sebuah jengkaut hingga menyebabkan pemandunya terperangkap dan tersepit di bawah runtuhan tersebut. Struktur pintu dan rangka kabin jengkaut telah dipenuhi dengan tanah. Anggota bomba menggunakan peralatan hidrolik serta alatan khas bagi membuka ruang akses kepada mangsa. Beliau berkata mangsa yang dikenali Ahmad Zaidi Dali berusia 29 tahun yang cedera parah telah diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan KKM untuk tindakan selanjutnya. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

banya drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
1: Semuanya di Kedah FM, Azra Harmony. Terima kasih semuanya bersama dengan kami, Sumi.
2: Ya, Sumi di sini, okay?
1: Kenapa dengan keadaan kita hari ini? Yang paling pentingnya tu terus bersama dengan kami. Kami akan sentiasa bersama dengan anda,
2: InsyaAllah. Okay, jadi maksudnya Sumi nak temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Sebab pagi ni juga sebenarnya kami nak ajak anda untuk bercakap mengenai pengorbanan yang mendekatkan hati. Sebab so sebenarnya kan dalam hidup kita ni kadang-kadang kita ingat kasih sayang ni lahir daripada kata-kata yang manis. Tapi sebenarnya kasih sayang juga paling kuat ni sebenarnya dia lahir daripada pengorbanan.
1: Pengorbanan.
2: Pengorbanan. Sedih.
1: Sering kali.
2: Macam
1: aku yang berkorban. Jadi pengorbanan bukan sekadar memberi tapi tentang keikhlasan hati.
2: Yes.
1: Sanggup melepaskan demi kebahagiaan orang lain pun benda dinamakan korban juga. Aku lepaskan di kau kerana dengan melepaskan di kau bahagialah diri.
2: Okey. Maksudnya bila kita cintakan seseorang tak semestinya kita memiliki. Betul? Tapi sakit so sebenarnya
1: sakit,
2: tak memiliki.
1: Okay. Ini dengan pengorbanan ni bukan sekadar kalau kita lihat daripada sudut Adi Adha ni juga.
2: Okay.
1: Kita korbankan haiwan ternakan dan sebagainya kan. Malah kita korban juga harta kita kan. Korban perasaan, korban masa kita, tenaga kita, semuanya kita korbankan.
2: Perasaan. Malah ego kita pun. Kita korbankan.
1: Kita korbankan. Akhirnya merendahkan ego kita dan keluar muncullah perkataan maaf.
2: Bukan mudah untuk semua orang cakap maaf tu. Nampak macam pendek je kan perkataan tu. M-A-A-F. Maaf. Tapi susah. Okey. Kita nak tengok juga daripada Yus Fazli Yufa. Pengorbanan hati tak selalu bersuara tetapi paling dalam terasa. Hebat.
1: Itulah dia bila pengorbanan ni kan dia melibatkan hati dan perasaan juga. Pagi ni sama-sama lah dengan kami bersama dengan Sumi. Kita akan sembang tentang pengorbanan yang dekatkan diri kita tentang kepada keluarga, sahabat, pasangan, insan sekeliling dan juga Maha Pencipta kita.
2: Sudah tentunya. Okey, pengorbanan tak semestinya besar. Kadang-kadang kita fikir pengorbanan mesti sesuatu yang besar tapi hakikat dia benda kecil pun boleh menyentuh hati seseorang. Jadi kalau kita hampa dekat luar sana yang tengah mendengarkan kami, kalau nak kongsikan tentang pengorbanan, apa saja bentuk pengorbanan yang berlaku dalam hidup anda, kongsikan dengan Sumi, okey.
1: Dan macam mana juga kita tak semestinya besar, tak semestinya kecil. Kadang-kadang pengorbanan kecil itulah yang dapat mengeratkan hubungan yang paling besar. Nak lawan tu.
2: Mesti lawan tu. Hidup dia kena ada persaingan. Tapi persaingan yang sihat lah.
1: Okey, tak apalah kita nak berkorban cinta dululah.
2: Allahuakbar.
1: Aduh.
2: Cinta perlukan pengorbanan.
1: Cinta perlukan pengorbanan. Barulah kita akan dapat hasilnya.
2: Nak lawan ke? You nak lawan?
1: Tak mau lawan dengan you. Sebab you bakar dalam bab ni ya. Bakar dalam mengorbankan cinta.

0: Hai, pengorban. Itu yang korban yang menyakitkan, kan?
1: Tapi cakap pasal pengorbanan ni sebenarnya kan, ramai juga yang berkorban. Contohnya kan, abang-abang rela, abang-abang bomba, abang-abang askar.
0: Semua tu berkorban.
1: Semua berkorban, okey.
0: Berkorban untuk negara. Berkorban untuk kita semua masyarakat kan. Tanpa mereka tentunya ni kan, susah jugalah kita ni. Sebab banyak kita ni dalam bidang-bidang yang lain. Kita dah buat tugasan tu. Tapi ada juga kan, pernah satu ketika ada juga yang berkorban untuk keselesaan. Contoh, contohnya ni bukan tugas dia. Tapi dia sanggup turun padang lentuk ni. Contoh macam traffic light kita ni tak berfungsi. Dah ambil masa yang lama jugalah untuk orang nak
1: bergerak
0: nak laporkan apa semua. So ada kadang-kadang ada setengah individu yang sanggup lah. Ada nak biar kerja ada korban juga masa dia tu turun untuk melancarkan.
1: Tapi tu kena tahu yang berkorban tu sebenarnya dia lewat 5 minit.
0: Dia lewat 5 minit
1: pergi tempat kerja. Tapi dia nak bagi satu alasan yang kukuh. Dia kata, bos saya sebenarnya kan, saya korban tu kan tadi dekat
0: terfilat itu.
1: Jadi sejam.
0: Saya lah yang melancarkan. Jadi bos dia majikan tak dapat nak marah lah.
1: Tak dapat nak marah, Rasha.
0: Sebab ada alasan yang kukuh.
1: Betul.
0: Okey, jadi pengorbanan ni yang mendekatkan diri ni sebenarnya dia perlu pengorbanan yang ikhlas. Ikhlas nak tahu macam mana tu, terpulang pada individu masing-masing lah kan. Sebab kita tak boleh nampak benda ikhlas ni sebab kita tak boleh nilai dia secara luaran. Dan juga pengorbanan seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, pelajar,
1: semualah,
0: semua sekali merangkumi lah apa yang anda korbankan. Ataupun anda boleh kongsikan juga siapa yang pernah berkorban untuk anda.
1: Dan juga kan sebenarnya dalam keluarga, pengorbanan itu cinta. Sebab ramai di antara kita membesar dengan pengorbanan ibu dan juga ayah kita. Maksudnya masa kita kecil-kecil tu, kita makan apa yang ada. Kita tengok mak dengan ayah kita kerja siang malam, simpan kesusahan sendiri demi anak-anak. Itu juga salah satu bentuk pengorbanan yang perlu kita hargai sampai bila-bila.
0: Siapa yang ada anak kecil juga berkorban juga, macam mak-mak kita ni kan. Yang ada anak kecil sebab sanggup berkorban tenaganya, jaga malam. Nak jaga anak kecil, baby ni susah.
1: Betul.
0: Najibie kan ada pengalaman dengan anak dalam form 5 dah. Baru bakal dia, okay? Cik Su, selamat Hari Raya Adha. Janganlah Cik Su. Cik Su tu lah Adi Fitri ni.
1: Mana?
0: Ni. Felda kuat napai.
1: Jangan macam tu Cik Su. Nanti dia kata DJ ni, kami cuba untuk bacakan semua komen-komen kepada pendengar-pendengar kita. Tapi bila orang yang dengar, dia cakap, ish, DJ Su ni sampai tak tahu apa. Nasib baik DJ Najmi ada.
0: Okay. Dia kata, kita juga yang kena. Soleh Hadin. Subi, terbaik. Terima kasih banyak-banyak pagi ni kami temani anda. Syahariah Nur Najmi.
1: Okey, katanya juga, assalamualaikum semua dan selamat Hari Raya Adha pada semua. Biarlah setiap pengorbanan kita itu ikhlasnya kerana Allah. Buat kerana Allah, insyaAllah Allah akan permudahkan. Betul kan?
0: Okey. So, jadi kesempatan ini juga kita ada raikan anda juga yang baru sampai ke kampung halaman.
1: Selamat pulang anak-anak rantau. Maka bertambahlah jumlah kenderaan yang berada di atas jalan raya.
0: Betul. Saya ingat bertambahkan berat badan.
1: Bukan.
0: Sensitif ni jumlah kenderaan dia atas jalan raya. Ya, jadi hati-hatilah kepada anda yang mungkin baru hari ini nak menjalankan ataupun perjalanan anda.
1: Perjalanan. Dan juga sebenarnya saya tertarik kiriman WhatsApp daripada rakan-rakan pendengar kita yang berada di rumah hijau kita, antaranya daripada Ahmad Pendang. Katanya masa kecil kita nampak ayah kita garang tu. Tapi bila besar baru kita tahu penat dia sebenarnya lebih besar daripada marah dia. Ini pengorbanan.
0: Mana tu yang lebih besar daripada segala lain. Nampak macam garam apa semua sebenarnya tu untuk kita juga. Okey. Mungkin ada juga anda ada komen-komen daripada anda tentang berkorban ni. Kembali selepas ini kita terus bersama di Kira FM. Ada ini korban ni lah ego masing-masing lah.
1: Mestilah korban.
0: Bincang raya nak balik mana. Raya puasa itu dah balik rumah si isteri. Takkan raya haji pun nak isteri juga kan?
1: Ya.
0: Hari ni sokong pula.
1: Saya sokong.

0: Ada
1: Ha. Kedai FM masa harmoni. Sedangkan apa kan. Okey, mungkin juga ada yang tengah memandu ketika ini juga mendengarkan Kedai FM. Dan terima kasih juga untuk anak-anak rantau kita, Su, yang balik main di utara ni, Su. Terus buka 97.5. Okay. Terima kasih semuanya. Okey.
0: Rol mungkin boleh kongsikan pengorbanan dan apa yang dilakukan oleh Mak Rol ni.
1: Okay.
0: Salah seorang pendengar kita yang sentiasa aktif.
1: Terbaik.
0: Dan katanya ini adalah hari lahir, tanggal hari lahir ibunya. Oh, 26 Mei 2026.
1: Alhamdulillah.
0: Zulhijjah waktu tu, hari Arafah waktu tu, dia kata nak cerita pengorbanan pun rasa sedih pula katanya. Dan daripada Juliana
1: Panjang
0: Juliana Ismail, ataupun Juliana Ismail katanya, selamat hari lahir untuk anak saya, semoga sihat selalu. Tengoklah namanya pun anak. Mak ni, anak walaupun 10 dia boleh tahu tanggal lahir anak-anaknya. Ke 10-10 dia boleh ingat.
1: Tapi 10 anak belum tentu, Su,
0: betul
1: ingat boleh tanggal lahir mak dia tu.
0: Dan juga boleh jaga mak dia.
1: Tapi sebenarnya kalau untuk kita meraihkan, sebenarnya kita raihkanlah hari-hari, So, mak kita.
0: Yeah.
1: Sebab mak kita hanya ada satu je dekat atas muka bumi ni. Kita sayang, kita jaga dia. Tapi janganlah pula kita mengesampingkan ayah kita, So. Kecil hati insan menggelar ayah pula.
0: Kan baru je tadi, siapa? Yusuf Azli tadi kan? Fasi tadi. Pengorbanan seorang ayah pun jangan kita lupakan. Mami Magad Hayan, selamat hari raya korban untuk DJ berdua. Terima kasih. Terima kasih juga.
1: Sebab apa kami tekankan ibu dan juga ayah tau? Sebenarnya jangan tunggu kehilangan baru kita nak menghargai itu. Sebab orang kita ni, manusia dia akan sedar nilai pengorbanan selepas daripada kehilangan. Jadi sebab tu kita sarankan untuk hargai ibu dan juga ayah selagi ada. Hargai pasangan kita, sahabat yang setia. Kita kena hargai dia pun. Nanti hargai. Hilang barulah nak baiknya dia. Sedihnya.
0: Bapak dah ingat segala-gala kebaikannya. Macam kan? Itulah lumrah manusia lah, Najmi.
1: Iyalah lumrah.
0: Selalu ada depan mata pun buat teheran. Bila dah tak ada tu, hilang sat dalam 5 jam lah.
1: Ini bunuh dua burung dengan satu batu kan?
0: Alah, saya tak cakap apa-apa. Saya cakap tak ada kena mengena lah.
1: I just tanya you. Saya tanya tu, So. Itu bukan statement. Tanya.
0: Okay, yang paling pentingnya esok insyaAllah lah kan, kita semua akan sambut Hari Raya Aidiladha. Sebab tu kita kongsi-kongsi tentang pengorbanan. Ada yang buat korban tahun ni. Dan ada juga yang sibuk-sibuk juga pagi ni. Bendanya boleh beli. Macam Ibas kongsi kemarin.
1: Okay.
0: Dia kata bendanya tu sebenarnya tak perlu pun lah minit. Tapi tapi seronok.
1: Tak rasa vibe tu.
0: Tak rasa dia seronok nak bersesak-sesak kat market pagi ni.
1: Iyalah. Kalau kata tak sesak tu, dia orang tahu tak kaya.
0: Tak kaya.
1: Boleh je kita boleh beli online dan sebagainya kan. Benda yang siap-siap dah. Tapi dia memang sengaja.
0: Sengaja.
1: Tapi
0: apa pun, berkorban itu yang kita mahu. Berkorban yang mendekatkan diri pada Yang Maha Pencipta. Dan juga pada sesiapa sahaja lah kita berkorban.
1: Dan juga daripada Mami Megat Hayan, selamat Hari Raya Korban DJ berdua.
0: Okay. Dan Imas Sweet, Kak tak buat apa pun esok ni, nak pergi makan kenduri rumah orang lah. Banyak pula jemputan.
1: Tapi kalau kata musim Hari Raya Korban ni, So, makan daging tu beringat sama.
0: Sebab
1: banyak sangat daging.
0: Semuanya daging. Kalau pergi kat ni sup daging, ni nasi daging. Apa lagi?
1: Semua
0: ada daging bakar.
1: Ni saya nak kongsikan juga, So, lah. Kalau kata belah-belah saya tu, So, belah-belah buat panjang, benang raja apa semua tu, So.
0: Okay.
1: Kalau kata musim Hari Raya Korban ni, kalau kata ada orang buat kenduri, So, dia ada satu lagi special. Kabu daging mentah. Makan tu kena beringat sama sakit darah naik.
0: Saya pernah di ni lah, apa? Di pelawak. Di pelawa.
1: Di pelawa. Okey. So makan tak? Nanti kenduri.
0: Bapa kan mata. Mata memandang.
1: Nanti Su kena try.
0: Okey.
1: Su kena try.
0: Tak apalah. Jom kita pergi buat dulu.
1: Telajak perahu.
0: Telajak perahu. Saya lupa rumah biru. Rumah biru ada ke?
1: Ada.
0: Ada. Tak apa, tak pergi lah. Selamat pagi lah selepas ini.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna. Sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Seketika kami bawakan anda ke Kota Mekah. Ha, rasa macam anda berada di sana dah ketika ini kan?
1: Ya. Yeah. Okey Su, kalau kata Su teringat dulu lah. Dalam kelas kita waktu kita belajar di sekolah dulu Su.
0: Dekat, dekat dinding.
1: Dekat dinding, dekat pinggan kertas tulis tu. Apa dia Kota Mekah ni Su?
0: Kota Mekah ni tempat berkumpulnya umat Islam. Ah. Untuk beribadat. Tempat berkira
1: mazhab.
0: Apa semualah.
1: Semua.
0: Semua sekali. Dan moga-moga tahun ini umat Islam yang menjalankan ibadah haji dapat haji yang mabrur,
1: InsyaAllah
0: yang maha esa, dengan haji mabrur dengan jutaan umat Islam ni. Doa-doa daripada jutaan umat Islam ni supaya manusia kita terlepas daripada kesengsaraan, penderitaan dan apa sajalah yang akan berlaku.
1: Betul. Itu dia seketika. Dan juga kita dengarkan perkongsian daripada Ustazah Sasu.
0: Sasu.
1: Sasu? Tersedak Ustazah Saniah.
0: Sebab kita suka sebut nama dia. Sebab nama dia begitu unik. Okay, Imas Sweet katanya. Saya sebenarnya kagum dengan kawan saya.
1: Okay. Sebab apa tu? Sebab apa dia kagum?
0: Korbankan satu buah pinggangnya untuk anak dia.
1: Wow. Ini betul-betul pengorbanan Su. Kan tak semua
0: dia
1: buat.
0: Kata operation lepas raya esok ni. Maksudnya belum lagi lah lepas raya ni baru dia nak ni.
1: Maksudnya inilah memaknai hari raya korban ni Su. Dia berkorban untuk anak dia Su.
0: Ada juga pengorbanan seorang anak berhenti kerja. Gaji dah
1: tinggi dah.
0: 5-6 angka lah.
1: Tu dia.
0: Tapi bila mak dia sakit, jadi dia berhenti. Dia kata tak apalah, kerja duduk kat kampung. Moga-moga ada rezeki lah nanti bila jaga mak ni.
1: Dan juga saya nak ambil kesempatan ni sudah halang-halang Su cakap pasal kawan yang berhenti kerja. Sanggup untuk nak berhenti kerja dan juga jaga mak dia. Saya juga nak ambil kesempatan ni untuk nak ucapkan kepada kawan saya, Muhammad Ikram bin Mahmud. Kalau kita tengah dengar radio ketika ini, dia juga berhenti kerja di beberapa syarikat, balik mereka kampung semata-mata nak jaga ibunda tercinta. Ini satu pengorbanan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibu tersayangnya.
0: Sebab selalu kita macam tadilah kita tersebut tadi kan, 10 orang anak belum tentu nak jaga ni. Tapi ada juga anak-anak yang prihatin. Yang sanggup korban tu.
1: Betul.
0: Korban lah
1: masa depan,
0: tenaganya juga.
1: Ya, sudah tentunya. Okey. Okey, dan juga kita nak tengok jugalah kawan-kawan kita yang duk marah dekat kita ni, dekat rumah hijau. Kita tak baca lagi kiriman-kiriman daripada rakan-rakan kita Su. Yang boleh kita bacakan Su, saya nak bacakan daripada Farid Alustak ni Su. Dia kata, bila masuk Aidiladha ni, saya selalu teringat dekat pengorbanan ayah saya. Dia kerja siang malam sebagai pemandu lori, semata-mata nak pastikan anak-anak cukup makan dan juga dapat belajar tinggi-tinggi. Kadang-kadang ayah sanggup tak beli barang untuk diri sendiri, asalkan kami adik-beradik tak rasa susah. Allahuakbar.
0: Sedih. Pengorbanan.
1: Ini sedih Su.
0: Ini anak yang ingat pengorbanan ayah dah.
1: Tapi ada juga anak yang tak ingat tau. Tapi kita minta dijauhkan lah.
0: Kita jauh-jauh lah benda tu. Nur dari Sungai Petani, sebagai seorang ibu, pengorbanan paling besar ialah bila kita ketepikan rehat demi anak-anak. Betul. Saya pun banyak berkorban tu juga. Saya pun macam ni jugalah. Kita korbankan rehat kita ni. Penat tau sebenarnya. Penat urus bekerja, urus rumah. Dan bila tengok anak membesar dengan baik, rasa semua penat tu berbaloi.
1: Berbaloi. Okey. Satunya, satu lagi Sus yang saya nak kongsikan. Daripada cikgu warga penjidik kita ni.
0: Oh, cikgu.
1: Daripada, tapi nama dia macam Su lah. Cikgu Suryani dari Pendang. Okey. Katanya, sebagai guru, kadang-kadang kami bukan sekadar mengajar, kami jadi tempat pelajar mengadu masalah keluarga, kewangan dan juga emosi. Pengorbanan masa dan juga tenaga itu memang besar. Tapi bila tengok anak murid berjaya, itulah hadiah yang paling bernilai.
0: Okay? Saya suka tengok juga video.
1: Ada lagi video. Banyak video yang saya tengok itu.
0: Video.
1: Dahsyat.
0: Cikgu-cikgu selalu dia kongsi kan. Dia waktu patutnya waktu bercuti.
1: Okay.
0: Tapi dia pergi sekolah.
1: Sekolah.
0: Hias bilik dajah masing-masing.
1: Rupanya maksudnya
0: cat baru apa semua.
1: Di saat kita duk ingat, oh kalau kata cuti, cikgu lah cuti paling banyak kan. Rupanya ada juga kerja yang dilakukan.
0: Semata-mata nak bagi bila anak-anak cuti boleh buka sekolah nanti.
1: Najub. Teruja.
0: Bilik dajah dia pun dah wow, dah cantik.
1: Oh, dah sebut dua kali dah ni, dia tak ya pun.
0: Apa dah teruja?
1: Taklah, dia pun balik-balik ke sekolah. Balik ke kelas dia pun tu. Lepas tengok kelas dia pun cantik. Kita duduk teruja. Dia pun tak reti. Sue, you cakap you a good partner, Sue.
0: Saya ingat nak sebut yang perkataan, cari perkataan. Huh. Saya tu tak dengar. Dia cakap apa? No, partner pun.
1: Sedah saya macam ni, so.
0: Okey lah. Jadi pengorbanan-pengorbanan. Ada juga pengorbanan-pengorbanan yang yang bertugas di lautan.
1: Lautan.
0: Kan? Kita tengok yang baru terbaru ni pun. Ha. Jauh tau. Jauh dia pun mencari rezeki. Berkorban juga sebagai seorang suami.
1: Betul.
0: Namun begitu adalah kata insiden yang tak dapat di ialah kita nak ni kan menjelang raya apa tu. Betul. Sedih juga
1: sedih. Tengok pemergian.
0: Pemergian mereka ni.
1: Okey. Ha. Okey, dah pun 8:56 minit pagi.
0: Okay, cukup lah kot.
1: Saya tak rasa kawan saya akan ajak sampai ke pukul 9.
0: Tak ada. Kerana kita akan mengakhiri sampai di sini saja.
1: Yes.
0: Hargai orang insan-insan yang berkorban kepada anda. Mm-mm. Mungkin kita tak boleh

0: ambil tu.
1: Tapi kita bolehlah bagi dengan ucapan terima kasih, ucapan penghargaan, itu sebaik-baiknya. Okay,
0: dan juga sebagai penutup langsung, kadang-kadang hati manusia tak terasa, tak dekat kerana kemewahan. Tetapi hati jadi dekat kerana ada insan yang sanggup berkorban tanpa banyak bicara.
1: Jom. Terima kasih banyak-banyak kepada anda sudi bersama-sama dengan kami.
0: Aktif dan selalu istirahat, rancak berbisa.

Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selia negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau, khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Dato' Sri Fadilah yang juga Menteri Pelayanan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda pelayanan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkaitan

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Embasmen Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bukan dia tapi aku.
1: Sudah tentunya so. Bukan dia tapi aku. Pastikan aku bukan dia, bukan mereka. Pastikan kita.
0: Pastikan aku bukan milik orang lain.
1: Itu yang sepatutnya so.
0: Okey, 9.18 minit pagi. Terima kasih kepada tersedak lah yang sedang menikmati makanan pagi pada ketika ini. Ada yang berpuasa, ada yang makan, ada yang mencari bahan-bahan mentah ketika ini.
1: Yang keluar ke market, yang keluar ke pasar-pasar tu kan. Seronok tengok kadang-kadang yang ramai-ramai macam tu so.
0: Kemeriahannya terasa.
1: Kemeriahan.
0: Okay, 2-3 banyak ni Najmi. Kita tengok macam
1: kebetulan ataupun banyak sangat
0: suratan
1: so. Apa macam mana? Dah maksudnya macam banyak sangat so. Berita-berita berkaitan dengan kemalangan yang berlaku kepada aktiviti pendakian ni sebenarnya kan.
0: Dan sebenarnya memang ramai, memang aktiviti ni memang sentiasa berlaku sebab ia merupakan hobi seseorang
1: untuk healing. Style zaman sekarang ni
0: betul, zaman sekarang ni masuk hutan. Dan bagi DJ Su, saya bukan peminat tu lah. Peminat pecinta ni kan.
1: Alam semula jadi
0: saya tak apa nak ni lah. Semua tak faham lah. Rupanya tu adalah kaedah untuk orang nak healing, nak melihat.
1: Maksudnya kita nak asingkan diri daripada kesibukan dunia, stres, tekanan dekat tempat kerja. Kita pergi healing ni so. Sebab tu orang cakap kadang-kadang ketenangan ni bukan main daripada orang, tetapi juga alam semula jadi. Ketenangan tu.
0: Dan kita nak masuk ke satu tempat tu, kadang-kadang kita perlu ada ilmu juga.
1: Mesti so.
0: Kita bukan boleh aku rasa nak pergi kat ni lah, suka-suka hati
1: je. Redah je. Semena-mena macam
0: satu
1: tu.
0: Satu kita kena tahu juga, kita kena tanya penduduk kampung sekitar tu ke, orang di situ. Kena tahu juga. Satu lagi kena tahu juga pada orang yang dah berpengalaman dah hiking ni.
1: Kan. Dan juga insyaAllah pada jam 9.30 nanti tu, mungkin kita nak bersama dengan orang-orang yang yang hebat, yang ada pengalaman dalam sukan ataupun aktiviti pendakian ni. InsyaAllah kita nak bawakan bersama, kita nak tanya jugalah apa yang perlu dilakukan, persediaan dan sebagainya so, kan?
0: Sebelum dan selepas jugalah untuk mereka yang gemar aktiviti sebegini.
1: Betul.
0: Selepas ini

0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Di sebalik senyuman Aidiladha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidiladha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
2: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
3: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peniaga kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahitah 4 pada suami Muhammad Suhairi B. Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
1: Dokumentari istimewa sempena Aidiladha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah Raya Kedua, 28 Mei 2026 jam 10.30 pagi hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS menyentuh hati, membuka jiwa.

0: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
1: Okey, banyak program-program yang kami sajikan untuk anda sempena dengan Hari Raya Aidil Adha ni.
2: Sudah tentunya. So, macam-macam lah. Bermula daripada malam ni sampailah ke Hari Raya kedua. So, macam-macam. Program-program menarik yang menanti anda. Okey, So. Sebenarnya, okay. Seperti mana yang kita katakan tadi, kita nak bersama dengan Encik Amiruddin bin Cik Nan daripada mana, So?
1: Para Outdoor Skills School Adventure.
2: Ya.
1: Dan beliau ni merupakan salah seorang yang suka mendaki.
2: Suka mendaki.
1: Dan itu macam hobi dia ke? Macam
2: mana? Ya, ada pengalaman yang cukup luas dalam sukan pendakian atau aktiviti pendakian.
1: Oh.
2: Jadi kita nak tanya, So. Sebelum tu, dah pun berada di talian.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Ya,
1: selamat pagi. Cik Amiruddin nak panggil Amir lah kau no?
3: Boleh panggil Amir nakal lah.
2: Amir Amir nakal.
1: Amir dan nakal. Okey, kabarnya Amir ni memang minat untuk mendaki. Memang selalu lakukan tiap-tiap minggu ke, tiap-tiap bulan ke, macam mana?
3: Macam tu lah, lebih kurang setiap minggu tu mesti ada lah seri hiking mana-mana.
2: Okey, bercakap mengenai hiking ni Amir, sebenarnya kami juga nak tahu kalau kita nak buat aktiviti hiking ataupun kita nak mulakan pendakian ni, apa sebenarnya persediaan yang perlu kita siapkan?
3: Firstnya dari segi fizikal dan mental lah kan, untuk kita nak bersukan ni kan, nak mendaki semuanya. So antaranya peralatan wajib tu, contoh macam kita nak hiking, kita perlukan kasut yang sesuai lah. Sebab pendakian ni dia tak sama macam road kan, dia memerlukan, sebab kita akan lalui kawasan apa, tanah yang licin, sungai. So macam tu lah.
1: Itu persiapan dari segi fizikal lah.
2: Fizikal.
1: Mental juga perlu ada jugalah ya.
3: Ya, mental perlu ada. Bila kita tak ready dari segi fizikal kan, kita tak ready dari segi latihan yang cukup. So kita akan mental. Bila kita tengah on track, kita akan mental. Kan, kita akan berasa pipai. Apa, collect macam tu lah.
1: Untuk orang yang tak biasa mula-mula ni kan, adakah persiapan dari segi dia kena buat senaman dulu ke apa ke, ataupun apa,
2: nak dapatkan fitness?
3: Ya, betul, lebih kurang macam tu lah. Untuk yang beginner yang baru nak start tu, kalau boleh kita tahu, okay, contoh minggu depan dia ada trip ke, saya bagi satu contoh lah, gunung G7, gunung Tahan contohnya kan. So dia betul lah, dia perlu training kan. Petang-petang tu ambil masa ke sejam ke dua jam ke, jalan kaki kan, untuk kuatkan dia punya stamina.
2: Okey, dan juga sebenarnya kita nak tanyalah kepada Amir, sebab saya difahamkan sekarang ni walaupun tengah on air dengan kami ni, Amir berada di atas gunung ke?
3: Saya tengah mendaki Bukit Tok Kun di
2: Dekat mana, dekat Pinang?
3: Dekat Pinang.
2: Tapi bunyi tak mengah pun ni, maksudnya fitness cukup lah.
1: Fitness cukup eh. Oh, dahsyat dah. Sebab dah selalu. Ini dah lokasi yang keberapa dah agak-agaknya, Amir?
3: Sekalian nak senarai kan. Tak ingat tu.
1: Ada dalam 50 dah?
3: Lebih dah
2: kot. Lebih dah.
1: Dahsyat.
2: Okey, kita
3: di G7 kita tinggal dua lagi. Puncak tertinggi dekat Semenanjung Malaysia lah.
2: Okey.
3: Antaranya Tahan, Gunung Cama, Yong Yap, Yong Belah, Gunung Sepat. Kita tinggal dua lagi nak grab itu Cama dengan Gunung Tahan.
2: Coming soon lah tu. Okey, kita nak tanya juga kepada Ahmed berkaitan dengan risiko. Maksudnya sepanjang terlibat dalam aktiviti pendakian ni kan, apa risiko-risiko yang selalu terdedah ataupun bahkan dia alami sendiri oleh Amir?
3: Salah satunya kekejangan otot kot.
2: Sebab krem.
3: Kadang kita krem ya. Sebab sampai kita akan bila mendaki ni kan dia terlalu tinggi, lepas tu kita pun push. Dan kita berkadang kita nak ni buat masa kita kan. Kita ada masa COT tu, kita akan push. Sometimes tu dia akan krem jugalah.
2: Maksudnya selain daripada krem?
3: Kalau bagi saya lah. Bagi saya kalau dulu-dulu 5 tahun lepas punya pengalaman aku sekarang dia.
2: Okay. Oh maksudnya tu waktu-waktu beginner lah.
3: Ya.
2: Okey.
1: Pernah ada tak berlaku kecederaan kat masuk kat atas tu ke?
2: Yang serius.
1: Yang serius. Betul macam mana? Kaedah dah.
3: Biasanya dekat yang street yang saya join tu memang pernahlah berlaku kecederaan. Yang kali ni pun kita kan. Kadung tu sikit ya, luka tu biasa, tak ada yang sampai nak kena pakai stretcher
1: kot.
2: So ni satu soalan yang kita nak tahu juga. So silakan So.
1: Dah mungkin ada pengalaman-pengalaman lain lagi
2: mistik.
1: Mistik ke tu, sebab bila kita ni kita ke tempat sesuatu, kita maksudnya kita pergi tempat orang kan. Tempat yang belum pernah kita pergi pun ada juga. Ada pengalaman macam tu?
3: First kali ialah kita tak nawai tu. Kita tu kadang kita keluar rumah tu kan, kita kita mesti atas tujuan apa kan. Nawai tu kita tu kadang kena betul kan. Lepas tu kita tak, sebelum kita nak daki tu selalunya akan ada briefing, baca doa apa semua kan. So untuk pengalaman mistik ni, sekali lah saya pernah rasa di Gunung Pakis Terbang, Pedu, tu sepadan Malaysia Thailand. Yang mana masa tu kami VVIP lebih kurang 43 orang tu.
1: Ramai.
2: Bawa VVIP.
3: Katanya itu pun dia kita kenal kot, saya tak mau mention
2: lah. Okey baik.
3: Lepas tu saya selalu kalau kata mendaki ni, saya sebagai tanker lah. So yang mana yang layak, yang rasa pewat, yang tak larat, saya akan minta bag mereka untuk pikul. So bila saya pikul bag dia, saya pun gerak dulu, potong sikit ke tengah kan. Lebih kurang jarak dengan mereka adalah 300 meter ni tu. Mereka tak follow belakang saya. Saya pun tak sempat rank kat situ lah, lama sebab saya tunggu. Sebab game depan pun dah jauh dari saya, tunggu game belakang lah. So untuk jalan sekali kan, sebab dalam hutan ni kita tak boleh jalan seorang-seorangan kan. Kita kena ada partner.
1: Itu salah satu benda yang penting ya. Kalau ni nak pergi masuk tu, jangan sorang-sorang.
2: Jangan sorang-sorang.
1: Okey.
3: Ya, betul-betul. Bila saya tunggu, tak boleh tidur lagi kan. Mereka ni tak sampai lagi. Lepas tu saya dengar maknanya geng-geng askar mereka dah ada sampai tu. Mereka turun cari saya sebab masa tu saya okey-okey, tak ada kat saya. Ada kat geng depan dengan belakang je. Tu mereka turun cari saya. Lepas tu mereka keluar. Saya pun menyuk kan. Lepas tu ni dari atas juga dari bawah. Lepas tu mereka panggil saya naik dulu. Tak kau naik, lepas tu sembang. Rupanya ada ni apa, harimau kumbang di tengah kontrak. Mana saya lepas ya. Lepas saya, yang geng bawah tu dia dah tunggu tengah kontrak, dia tak bagi naik.
1: Harimau.
3: Tapi bila ni balik kan, sebab kadang ni bila semua orang tu dia masuk hutan ni, kadang dia percaya macam mungkin untuk pendinding dia kan. Dia ada pakai kan untuk kepercayaan diri dia, untuk keselamatan diri dia. Mungkin masa tu dia marah lah kot kan. So dia duduk betul-betul kontrak, dia tak bagi dia lalu. Sebab lepas saya je dia pun tak boleh lalu. Rupanya salah seorang daripada depa tu ada yang memakai. Lepas tu so bila Gat bagi tahu dan MGP Malay Gunung Pertanian bagi tahu, kata siapa yang percaya benda itu tolong lepaskan lah. Lepas pada tu baru dia boleh lalu.
1: Macam tu. Hai, macam-macam cerita ni kita boleh dengar.
2: Sonok kata dengar dia cerita kali.
1: Tapi ada orang kata kalau nak masuk tu mulut pun kena jaga juga no.
3: Ya, betul-betul.
1: Masuk
3: betul.
1: Ke kawasan
3: sebab kita tinggal. Masuk tempat dia kan, percakapan kita tu pun kadang kena jaga kan. Laku tu kali cakap lebih kurang dalam hutan kita tak. Sebab tempat dia tempat kita juga kan. Kita kata kena jaga lah mulut.
1: Okey, kalau lah contohnya dah pergi ramai-ramai tapi terputus lah, maksudnya dia tiba-tiba dia sesat.
2: Terpisah.
1: Apa dia perlu lakukan?
3: Yang pertama, bila dia ni dia track, cuba kejar geng depan, kan, geng depan. Kalau kita tak dapat, dia perlu stop lah untuk tunggu geng belakang untuk regroup balik kan. Tu yang sepatutnya dilakukan. Jangan kadang dia bila dia rasa panik, dia mula bila dia tahu seorang dalam hutan ni biasalah. Lepas tu dia campur dengan kita tahu perasaan takut, panik apa semua tu. Tu yang kadang akan boleh kesasar track tu.
1: Apa
2: suggestion saya. Okay, Amir, saya nak tanya jugalah sebenarnya kan, kalau kita dekat atas hutan ataupun atas gunung dalam hutan kan, dari segi makanan tu kita tak boleh makan benda sedap-sedap kan, Amir? Maksud saya kita tak boleh bawa ayam ke, kita tak boleh bawa telur, tak boleh kan?
3: Bagi pengalaman trip saya lah yang saya pergi so far, bawa je benda-benda macam tu, tapi alhamdulillah okey je sebab kadang tengok orang kepercayaan macam tu, tapi bila kita fikir, kita bawa untuk diri kita nak makan, bukan untuk dia.
1: Okeylah.
3: Untuk ayat pendaki gunung, fikir macam hamba, makan macam dia. Fikir buat berat lu, sampai puncak, makan lah kita tahu kan.
1: Okey. Baik. Mungkin sebagai akhirnya ada nasihat lah pada yang mula
2: nak cebur, nak try.
1: Bidang hiking ni. Apa nasihat lah yang perlu mereka persiapkan pada diri mereka?
2: Silakan.
3: Itulah macam saya cakap tadi. First, mereka kena kita tahu kan, ambil masa petang-petang tu sejam. Kita tahu setengah jam ke sejam ke berjalan dulu kan. Mula berjalan kaki dulu. Kita kata, lepas tu esok tu, kita kata dia tambah masa sikit kan. Kita kata kalau hari ni dia ambil setengah jam, besok dia ambil sejam. Dia cuba lari-lari anak pula. Kita kata itulah kebiasaan tu. Basic yang benda tu kan. Dia buat macam ni. Kita buat untuk diri kita, sebab kita nak hadap benda tu. So kalau dia buat supaya ni cukup pun, insyaAllah okey ya, bila on track kan.
1: Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak.
2: Teruskan pendaki, Man.
1: Hamruddin, Cik Nan, teruskan pendakian anda. Bila dijangka sampai tu?
3: Sebab lepas ni saya ingat nak berlari tu yang tepat.
1: Okey. Bye. Terima kasih.
3: Tengah training untuk event trail kan.
1: Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak sudi kongsikan pengalaman.
2: Selamat Hari Raya, Mat.
1: Selamat Hari Raya. Okay, Assalamualaikum. Itu dia.
2: Lepas nak berlari tu.
1: Nak berlari.
2: Bukan kata nak berjalan lah, nak berlari.
1: Nak berlari dia nak sempat. Tapi Najmi juga pernah juga mendaki jugalah.
2: Saya waktu aktiviti mendaki di Sarawak dulu memang selalu.
1: Selalu. Okey.
2: Tapi selepas saya diganggu, stop sampai ke hari ni.
1: Oh, itu yang last lah.
2: Itu yang last.
1: Peristiwa yang terjadi tu.
2: Tak berani tu.
1: Maksudnya adalah pengalaman jugalah.
2: Ini lepas lebih mistik lah.
1: Lebih mistik. So, jadi itulah dia. Pada anda nak pergi ke tempat, orang tu kadang-kadang kata ni jugalah. Betul. Kena tengok juga. Tapi apa yang berlaku kepada adik Nur Izzati ni kan. Jadi membuka kata banyak jugalah mata kepada insan-insan yang suka, gemar untuk hiking ni.
2: Ya. Yeah.
1: Ada macam yang dikongsikan dekat sini. Dia kata rasa macam takut pula nak hiking kan. Yeah. Dia kata walaupun ada perancangan untuk minggu ni, rasa takut tak jadilah pula nak healing-healing sambil hiking katanya.
2: Betul lah.
1: Sebab kena ambil juga pengajaran jugalah. Macam tadi Amir tu cakap, elakkan daripada seorang diri.
2: Ya. Dia mesti berpasang-pasangan.
1: Lepas tu tadi mungkin juga ada amalan-amalan tertentu lah kita nak masuk ke hutan. Kena belajar-belajar dengan orang-orang yang selalu lah. Contoh macam Amir ni selalu juga.
2: Ya.
1: Kan? Dia pergi. Dan juga Apis ni kata, elakkan panjat gunung Borokit ni seorang-seorang. Pun ada juga dia punya nasihat jugalah.
2: Ya, jadi sebenarnya macam-macam lah yang boleh kita buat persediaan. Kalau kita nak mencuba, kita kena tanya dengan orang-orang yang dah kaya pengalaman dia. So jangan kita pergi duduk serbu macam tu je. Tak boleh, bahaya adik.
1: Kan? Takut nanti jadilah sesuatu yang tak diingini. Moga-moga tak adalah seperti yang disangkakan lah.
2: Betul. Okey, jadi itu saja yang kami boleh kongsikan kepada anda mengenai topik kita di jam yang terakhir ni, Su. Untuk aktiviti pendakian ni. Dan insyaAllah banyak lagi info-info dan juga lagu-lagu terbaik yang kami nak kongsikan kepada anda semuanya di...

0: Lagu yang sinonim lah bila nak raya haji kan. Panggilan Kaabah.
1: Betul. Okey, jadi apapun kita nak ucapkan Su.
0: Selamat raya.
1: Selamat hari raya Aidiladha. Kepada semua Muslimin dan juga Muslimat kan. Esok ni kita akan meraikannya. Dan apa pun so, jam di tangan kita ni so, dah 9.48 minit pagi.
0: Saya ada ucapan raya.
1: Adakah?
0: Ya.
1: Silakan.
0: Selamat Hari Raya Aidiladha kepada mak ayah di Kampung Midbun Siu. Dan mak Jamariah serta adik-beradik saya. Tak lupa juga kepada kawan-kawan yang bekerja di Hospital Pulau Pinang. Jangan sedih-sedih, nanti kita claim. Ini pada Fauzi. Fauzi yang bertugas sebagai jururawat di Pulau Pinang.
1: Itu dia ucapan-ucapan yang boleh kita kongsikan so,
0: Fauzi Hamid.
1: Fauzi Hamid.
0: Ya.
1: Baik, dan juga untuk esok ni kalau kata anda nak buat ucapan raya so boleh.
0: Boleh.
1: Boleh bersama dengan DJ yang bertugas pada esok pagi so.
0: Boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp lah ya. WhatsApp kepada Kedai FM. Nanti anda boleh lah DJ yang bertugas tu akan banyak maklum lah. Tak ada nombor telefon ya.
1: Di talian?
0: 011-566-8630.
1: Okey. Dan juga sebelum kita berpisah, sedikit pesanan yang perlu kita ambil cakna secara bersama so, yang mana kita di Kedah ni memang tak asing lagi. Lazimnya kita ada mesin padi, jentera pembajak sawah dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak juga saya tengok kes-kes yang melibatkan kemalangan yang boleh menyebabkan maut. Disebabkan tanah ataupun lumpur, ketulan lumpur tu kalau kita bahasa Kedah kita panggil selut lah, yang terjatuh daripada jentera pembajak sawah ataupun jentera menuai padi. Jadi kita minta broker, orang-orang yang sepatutnya kalau kita mesin padi tu lalu, dia kena cuci lah so jalan tu. Kita tak maulah nanti pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu yang terima padah ada juga akibat dia. Sebab saya tengok baru ni berlaku kes yang melibatkan kematian seorang remaja berusia 20 tahun. Sedih saya tengok. Di kawasan saya sendiri tu. Sedih kan raya tu. Tengok pemergian. Ahli keluarga dia hilang si arwah ni lah.
0: Akibat sikap orang lain. Orang lain pula yang menerima padah je.
1: Sebab banyak dah kejadian-kejadian yang berlaku tu. Kadang-kadang kereta belah selut tu terbabas. Motor sendiri apatah lagi kalau kata kereta pun boleh terbabas, apatah lagi motor ni. Kan? Okey. Jadi 9.51 minit pagi dah Zul. Tugasan kita dah pun berakhir.
0: Berakhir sampai di sini. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua pada esok hari, insyaAllah.
1: So sebenarnya Zul berhutang dengan saya satu lagu. So kita nak apa, menghitung hari apa semua tadi tu. Saya ingat Zul. Ingatan orang muda ni Zul.
0: Orang muda. Okey, kita boleh pula saya akan putarkan menghitung hari untuk anda semua yang mungkin mengambil tarikh cuti-cuti sekolah ni kan.
1: Untuk ambil
0: tarikh hari bersejarah.
1: Iya.
0: Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Menghitung hari selepas ini nanti.
1: Bye-bye.
0: Ada yang menghitung hari.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
1: Jalan pula sesak.
0: Tapi, kena sabar.
1: Rasa nak marah je.
0: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
1: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Idul Adha sepanjang zaman. Cubaan ini dalam pokok ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok ilmu Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih untuk semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya pagi ini di segmen yang kedua Interaktif 102 bertemankan saya Siti Zada Osman, Siti Z, untuk 4 jam berikutnya sehingga pukul 2 petang nantilah. Okey, terima kasih juga untuk rakan tugas yang temani anda di Aktif 610. Okey, apa yang kita doakan hari ini, semoga segala urusan yang telah pun kita rancang beberapa hari yang lalu, mungkin minggu lepas dah rancang dah, hari ini kita nak laksana. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah ya. Dan kehidupan kita juga dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Okey, itu yang kita harapkan. Terima kasih di mana jua anda berada, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang berniaga, berurusan dengan sesiapa pun, yang sedang beristirahat juga. Terima kasih kerana anda setia untuk memilih kami di 97.5 Kedah FM. Okey, kata-kata semangat kita untuk hari ini, jangan kita bandingkan permulaan hidup kita dengan kejayaan orang lain. Yang penting kita fokus pada langkah kita sendiri. Itu yang lebih baik. Okey, kekal setia lagi bersama dengan Siti Z, Interaktif 102 Kedah FM.

0: Radio Kedah.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Okey, saudara, nantikan ya tepat pukul 10.30 minit pagi nanti, seketika 15 minit kita ada siri tajaan menanti anda bersama dengan Herba Fame. Setia bersama dengan kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Okey, baik, terima kasih untuk semua yang bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Kita bersama seketika untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Herba Fame. Jom kita dapatkan maklumat lebih lanjut bersama dengan Kana waktu ini. Silakan Kana.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Saya Kana dari Herba Fame. Untuk pertanyaan atau nak tempoh tilam herba, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami pada pagi ini. Dan istimewanya pagi hari ini Kana datang bukan dengan satu pilihan sahaja. Hari ini Kana bawakan promosi lengkap untuk size single, queen dan juga king, supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan keluarga di rumah masing-masing. Kalau ada yang sedang mencari tilam baru untuk anak-anak, bilik utama suami isteri ataupun mau tukar tilam lama ibu bapa di rumah, hari ini memang masa yang sangat selesai untuk buat tempahan kerana banyak harga promosi khas sedang berjalan. Jadi sebelum Kana teruskan perkongsian pagi ni, Kana nak berkongsi sedikit tentang syarikat kami terlebih dahulu. Herba Fame sudah berada dalam bidang pembuatan tilam selama 32 tahun dan kami merupakan pengeluaran tilam tempatan yang mempunyai tempat pengeluaran sendiri di Kamuting, Perak. Maknanya, setiap tilam yang kami hasilkan adalah keluaran sendiri daripada pihak kami dan bukan diambil daripada orang tengah. Sebab itu kami sangat menjaga kualiti bahan, keselesaan dan ketahanan setiap tilam sebelum diantar kepada pelanggan di seluruh Malaysia. Abang kakak, kadang-kadang kita tak sedar bahawa tidur yang tidak selesa boleh memberi kesan kepada badan setiap hari. Ada yang bangun pagi terus rasa sakit belakang, pinggang cepat lenguh, badan rasa berat, tidur cukup lama tapi badan tetap penat. Ramai yang fikir itu perkara biasa sebab penat bekerja ataupun faktor umur. Tapi sebenarnya tilam yang sudah terlalu lama digunakan dan tidak lagi memberi sokongan yang baik juga boleh menjadi salah satu punca badan susah berehat dengan selesa. Dan yang ramai tak sedar, kadang-kadang kita sebenarnya sedang memaksa badan kita untuk ikut bentuk tilam yang sudah lendut. Sepatutnya tilam yang baik perlu ikut bentuk badan kita, bukan badan kita yang terpaksa ikut bentuk tilam. Bila tilam sudah mendah di bahagian tertentu, tulang belakang kita juga akan berada dalam posisi yang tidak seimbang sepanjang malam. Sebab tu ada orang yang bangun tidur terus rasa pinggang cucuk, badan tegang dan cepat lenguh walaupun baru bangun tidur. Jadi sebab tu penting untuk pilih tilam sesuai dengan keadaan badan dan keperluan keluarga supaya tidur lebih leno dan badan lebih segar setiap pagi. Jadi pada pagi ni Kana bawakan 3 promosi khas daripada Herba Fame HQ untuk 3 kategori berbeza. Ada tilam untuk keluarga muda, ada tilam premium untuk mereka yang perlu keselesaan tambahan dan ada juga tilam untuk warga emas. Baik, Kana nak teruskan dengan promosi pertama, tilam Herba Afia ni merupakan antara tilam yang paling ramai pelanggan cari kerana kesesan untuk kegunaan harian. Tilam tanpa spring memberi rasa tidur lebih stabil dan lebih selesa digunakan setiap malam. Jadi untuk tilam Herba Afia bersaiz single ketebalan 8 inci, harga dari RM1,199 selepas try-in dan juga dapat diskaun tambahan tempoh hari ini sahaja ya. Jadi hanya perlu bayar RM599. Tilam Hafiz ini bukan tilam biasa yang gabung dengan 3 jenis herba tilam tanpa spring dibuat daripada compress foam. Jadi untuk tilam single ketebalan 8 inci hanya RM599. Untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci harga dari RM1,399 hanya RM799. Bersaiz king ketebalan 8 inci harga dari RM1,699 tempah hari ini hanya RM1,099. Setiap tempahan akan dapat 2 unit bantal secara percuma untuk bersaiz queen dan juga king untuk single seunit. Pengantaran percuma dan bayaran COD untuk tempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik abang kakak, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.

0: Okey, baiklah, jom kita sambung kembali untuk bersama dengan Kana menerusi Harba Film. Sambung sikit lagi, Kana, silakan.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih bersama Kana daripada Herba Film HQ. Dan sebelum Kana sambung promosi seterusnya, Kana nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang sudah membuat tempahan sebentar tadi. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada pihak kami. Semoga tilai yang ditempah dapat memberi kesesan tidur yang lebih baik untuk seluruh keluarga hadir di rumah. Untuk yang baru setai kami, boleh terus hubungi untuk pertanyaan di talian 019-414-4288 019-414-4288. Baik, Abang Kakak, bila umur semakin meningkat, badan kita sebenarnya memerlukan sokongan tidur yang lebih baik berbanding waktu muda dahulu. Sebab tu ramai yang mula mengalami masalah seperti sakit pinggang, badan cepat lenguh, tidur tak lena, bangun pagi badan rasa berat. Dan kadang-kadang punca bukan sebab kerja berat semata-matanya, tapi sebab badan kita sudah terlalu lama dipaksa tidur atas tilam yang tidak lagi menyokong bentuk badan dengan baik. Jadi kerana nak memperkenalkan tilam herba Ayurvedic, ini menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni juga digabungkan dengan 5 jenis herba untuk membantu memberi rasa tidur yang lebih nyaman dan lebih selesa setiap malam. Jadi untuk tilam premium herba Ayurvedic bersaiz single ketebalan 8 inci harga dari RM1,399 tilam premium herba Ayurvedic yang gabung 5 jenis herba tempah hari ini cuma perlu bayar untuk single ketebal 8 inci RM799. Untuk bersaiz queen ada 2 pilihan, ketebalan 8 dan juga ketebalan 10 inci. Untuk 8 harga dari RM1,600 tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Manakala untuk bersaiz queen ketebalan 10 inci harga dari RM1,800 tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,200 sahaja. Yang mana cari tilam bersaiz king ketebalan 8 inci Abang Kakak boleh dapatkan dalam harga harga asal dia RM1,900, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,300 sahaja. Setiap tempahan bersaiz queen dan juga king menerima 2 unit bantal dan juga untuk single 1 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk tempahan ataupun sebarang pertanyaan, sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288 019-414-4288. Dan sekarang kerana nak kongsikan pula tilam paling premium daripada Herba Film HQ, iaitu tilam super premium herba sabut. Tilam ni memang sangat sesuai untuk orang gemas, mereka yang mengalami sakit belakang dan juga mereka yang mempunyai berat badan berlebihan. Sebab kalau berat badan berlebihan tapi masih menggunakan tilam foam biasa, lama-kelamaan tilam boleh cepat lendut, badan jadi makin tidak selesa ketika tidur. Sebab tu tilam sabut lebih sesuai kerana lebih tahan lama dan memberi sokongan badan yang lebih stabil. Tilam ni dibuat menggunakan asat kelapa asli, mempunyai pengudaran yang lebih baik dan lebih kukuh untuk kegunaan jangka panjang. Tapi jangan risau Abang Kakak. Jadi ramai ingat kalau tilam sabuk tu rasa seperti papan. Bukan. Kalau tempah dengan syarikat Herba Film, tilam ni akan merasa separa empuk dengan sokongan badan yang lebih stabil ketika tidur. Dan paling menarik, tilam ni juga digabung dengan 7 jenis herba untuk pengalaman tidur lebih nyaman dan setiap malam. Jadi untuk tilam super premium herba sabut ketebalan 6 inci bersaiz queen, harga dari RM1,699 tempah hari ni cuma perlu bayar 1,000 RM99. Setiap tempahan memberi 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, Abang Kakak, sebelum Kana menghadiri pengkongsian hari ini, Kana ringkaskan sekali lagi semua promosi khas yang kami bawakan hari ini supaya lebih mudah untuk Abang Kakak pilih ikut kepulan di rumah. Jadi untuk tilam herba Afia bersaiz single ketebalan 8 inci hanya RM599. Bersaiz queen 8 inci RM799. Untuk king 8 inci RM1099. Dan tilam premium herba Ayurvedic single 8 inci hanya RM799. Queen 8 inci RM1,000. Queen 10 inci RM1,200. Untuk king 8 inci RM1,300 sahaja. Manakala untuk tilam super premium herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci hanya RM1,099. Setiap pembelian menerima bantal secara percuma, pengantaran percuma, bayaran secara COD. Untuk barang pertanyaan, 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, saya Kana daripada Herbal Fame ucapkan terima kasih kepada semua pendengar radio Kedah yang bersama kami pagi hari ini. Semoga anda sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Okey, baik. Terima kasih, Kana.

Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
0: daripada kami di Kedah FM.
2: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
3: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
4: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggalan kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Yang Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
2: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Anda sedang bersama dengan Siti Zack di
1: Interaktif 10-2.
0: Terima kasih yang bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Menjadikan Kedah FM sebagai pilihan untuk anda. Dapatkan info-info yang terbaik kami kongsikan dan berhibur dengan lagu-lagu hiburan. Terima kasih ya. Okey, dah ada perancangan ke nak balik cuti raya, berhari raya di kampung halaman? Kalau hari tu raya puasa tak boleh nak balik. Raya haji ni katanya dapat cuti panjang. Nak balik, wah seronok kan. Tapi tak apalah, buatlah persiapan ataupun perancangan yang sebetul-betulnya kan. Janganlah sampai kita jadi macam kelang kabut, yang tu tinggal, yang ni tinggal, lepas tu rumah kita pun ditinggalkan dalam keadaan yang tak selamat. Bila dah balik sampai ke kampung halaman, hati pun jadi tak tenang. Jadi kita nak rumah kita selamat, hati kita tenang. Jadi ada tips sebenarnya, seboleh-bolehnya kita pastikanlah ya, kita sentiasa pastikan pintu dan juga tingkap rumah kita berkunci sebelum kita tinggalkan rumah, dan tutuplah ataupun cabut suis elektrik, kepala gas ke, cabut ya, risau takut nanti ada perkara-perkara buruk yang terjadi kan. Dan seboleh-bolehnya kita simpankanlah barang-barang berharga di tempat yang selamat. Kalau ada laptop ke, ada tablet-tablet ke, apa barang-barang yang perlu untuk kita rasa tak perlulah nak bawa balik ke kampung ni, simpan di tempat yang selamat dan kunci. Sampah-sampah dalam rumah tu buanglah ya, jangan dibiarkan begitu saja. Nanti balik nanti tu dia penuh, ulat-ulat semua memanjat dinding. Dan kalau boleh tu kita pesanlah pada jiran kita, jiran yang boleh kita percayai. Habang kat dia, kata kita nak balik kampung, selama mana minta dia tolong tengoklah rumah kita, kot-kot lah ada lori ke sampai belakang rumah kita, tengok-tengok duk angkut barang keluar. Dia pun tak tahu, dia ingat kita pindah rumah, tak habang kat dia rupanya orang buat keluar barang rumah kita, kan bahaya. Okey, dan satu lagi, janganlah menampakkan sangat rumah kita itu ditinggalkan. Setengah orang dia suka nak biak sidai baju kat rumah tu, menandakan dia ada di rumah. Dan seboleh-bolehnya juga kita berhenti lah, stop lah pesan barang secara online ni. Okey, agak-agak barang kita nak pesan tu sampai waktu kita ada, waktu kita tak ada tu barang dah tak ada yang sampai. Takut lagi bila sampai depan rumah tu dia penuh dengan barang-barang yang kita buat pesanan tu, tak kita ambil. Jadi si penjenayah pun dia tengok, oh rumah ni dah banyak hari dah tengok, barang yang dipesan pun tak ambil pun, dia kata memang tak ada orang. Memang ruang lah untuk dia. Jadi kita jangan buka ruang langsung lah ya untuk penjenayah-penjenayah ni melakukan aktiviti mereka. Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda. Selamat bercuti ya. Selamat berhari raya. Hari raya Aidiladha yang bakal kita sambut. Ada yang nak balik buat korban di kampung halaman ya. Balik dengan tenang. Rumah kita pun dalam keadaan yang selamat dan hati kita pun tenang. Terima kasih sekali lagi, jadikan kami di Kedah FM sebagai sumber untuk anda dapatkan informasi-informasi dan juga berhibur bersama dengan kami 97.5 Kedah.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidil Adha sepanjang zaman. Jumaat ini dalam Pocket Elmo, hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pocket Elmo, Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.
0: Dengarkan Radio Nombor 1 Utara
2: 97.5,
0: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Interaktif 10.2 #RancangSerata-Rata.

Okey, ketika ini anda sedang bertemankan Siti Zack menerusi Interaktif Sepuluh Tua. Kedah FM 97.5, terima kasih kerana dalam kesibukan anda waktu ini terus dia memilih kami ya waktu ini untuk dapatkan pelbagai info di samping berhibur dengan lagu-lagu hiburan. Teman Siti Zack sampai ke penghujung nanti ya, sehingga pukul 2 petang nanti insyaAllah. Okey, selamat menjamu selera juga kepada anda yang sedang menjamu selera pagi-pagi dah makan lemang. Beli bila dia kata beli semalam, tak habis, makan lagi, sambung makan lagi pagi ni, pangat-pangat. Ui, sedap. Siti Zack kalau makan lemang, suka cicangan susu. Ada setengah orang dia makan lemang, nak rendang, nak gulai, nak macam-macam kan. Tapi saya makan lemang cicah susu. Ada juga geng tau makan lemang cicah susu ni, memang sedap sangat-sangat. Okey, bukan nak cerita pasal makan lemang dengan apa, tapi nak cerita macam mana cara untuk kita simpan lemang supaya tahan lama, tak mudah basi. Kalau beli semalam tu tak habis makan, dan maklumlah tak ramai yang nak makan, dia kata nak simpan tu cara macam mana. Okey, cara simpan lemang yang betul supaya tahan lama dan juga tak mudah basi. Kita jangan sesekali simpan lemang panas dalam bekas yang tertutup. Kadang-kadang kita beli lemang tu dia dah siap balut dengan paper, siap balut dengan kertas surat khabar. Lepas tu kita buka lah bagi dia sejuk, bagi dia sejuk lemang tu. Ataupun setengah orang pula dia suka buka siap-siap buluh tu, letak dalam polistrin ke dalam bekas yang tu, balik kita buka bagi dia sejuk dulu, lepas tu baru masuk dalam peti ais kan. Ataupun ni kalau tak habis makan lah, kalau habis tu tak apa, senang cerita. Yang tak habis makan ni, dan kalau boleh masa kita beli masih yang dalam buluh tu, letak dia bukan secara baring. Buluh tu kita jangan bagi baring, tapi kita letak dia secara menegak. Jangan kita letak bagi baring, sebab apa, segala minyak yang terhasil daripada santan tu dia akan meleleh keluar dan lemang akan jadi kering. Kalau kata kita letak secara baring, jadi buluh tu kita letak secara menegak. Okey, dan bila dah sejuk tu buka, simpanlah dalam peti sejuk, boleh kita makan kan. Sedap pula-pula dengar lemang-lemang ni. Sat lagi habis konti kena pergi carilah lemang, tak mana ada jual. Okey lah, itu cerita pasal lemang lah, tak mau bagi mudah basi kan. Okey, untuk anda setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM, jaga diri, jaga kesihatan. Mana perlu berpantang, berpantanglah seketika ya. Jangan ambil makan je, kesian kat tubuh badan kita kan. Okey, terusnya temani kami di 90

0: 97.5. Mesra Harmoni.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup. Pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Salam Aidiladha untuk semua Muslimin dan Muslimat.

Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.

sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

Okey, saudara, nantikan ya. Tepat pukul 12 tengah hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Berita pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.

Semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM dan masih lagi bertemakan Siti ZD. Interaktif 10-2. Selamat tengah hari dan terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Yang sedang memandu waktu ini, selamat memandu. Kalau rasa macam ngantuk tu, cari tempat yang sesuai untuk kita berhenti rehat sat. Minum-minum kah dulu, basuh muka kah apakah. Lepas tu bila dah segak balik dah, barulah kita teruskan perjalanan kita. Nah, ok, yang sedang memandu, info untuk anda sambil-sambil tu, beringatlah nah, sebab sekarang ni juga sedang dilaksanakan Ops Aidil Adha bermula 24 hingga 31 Mei oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan juga Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi, katanya 6 drone akan digunakan di kawasan hotspot untuk mengesan pelbagai kesalahan yang dilakukan pengguna jalan raya. Dan apa yang dimaklumkan juga, JPJ akan mempertingkatkan kehadiran anggota penguat kuasa di lokasi tumpuan laluan utama persekutuan Lebuh Raya, terminal pengangkutan awam dan juga di 288 hotspot kemalangan di seluruh negara. Dan di sepanjang operasi ini juga, JPJ memberi tumpuan kepada 9 kesalahan yang telah pun dikenalpasti sebagai penyumbang utama kemalangan, iaitu meliputi kegagalan mematuhi had laju, bawa laju-laju sangat, lepas tu tak patuh isyarat lalu lintas, lampu merah pun dia gagah jalan juga, potong di garisan berkembang, memandu di lorong kecemasan dan tak pakai tali pinggang keledar ataupun topi keledar, potong barisan menggunakan telefon bimbit sewaktu memandu. Ha, ini adalah perkara-perkara yang diambil kira sebagai kesalahan yang dikenalpasti sebagai penyumbang utama berlakunya kemalangan jalan raya. Jadi kita harapkan kepada semua pengguna jalan raya sentiasalah mengutamakan keselamatan, ya, patuhi undang-undang yang telah pun ditetapkan dan kita doakan yang terbaik semuanya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing, ya. Dah nak sambut raya ni, kita nak balik dalam keadaan yang elok dan disambut dengan senyuman bukan air mata. Okey, semoga yang terbaik untuk semua. Okey, teruskan lagi kesian anda bersama dengan kami Kedah FM. Balik!

0: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidiladha sepanjang zaman. Cubaan ini dalam pokok ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok ilmu Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.
2: Interaktif
1: 10.2
2: Hashtag Rancang Serata Rata.

0: untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
2: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
3: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peniaga kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
1: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.
0: Frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang Siti Zack siarkan untuk anda. Dan kita masih lagi di segmen
1: Interaktif Sepuluh Tua.
0: Terima kasih yang dengarkan kami di Kedah FM waktu ini, yang dengarkan dalam kenderaan. Selamat memandu ya. Semoga perjalanan anda perjalanan yang selamat sampai ke destinasi. Tak kira lah dekat ke perjalanan ataupun jauh lagi lah, kena lebih bagi tumpuan, kena lebih berhati-hati. Okey, anda kata berlakunya kecemasan, apa yang perlu untuk kita lakukan? Selalu kita tahu kalau berlaku kecemasan ni, kita kena berada di lorong kecemasan. Tapi kita tak pasti tindakan apa yang kita kena buat, yang kita kena ambil sekiranya berlaku kecemasan di lebuh raya. Okey, apa yang boleh Siti Zack kongsikan bersama dengan anda? Info daripada laman Facebook Plus Malaysia. Anda perlu untuk nyalakan lampu isyarat kecemasan dan letakkan tanda segitiga kecemasan. Tanda segitiga kecemasan ni kena sentiasa ada dalam kenderaan kita. Nah, pergi cek balik. Kalau tak ada, cari, beli, letak dalam kenderaan kita. Mana tahu kecemasan ni dia tak bagi warning kat kita. Tak tahu jadi. Macam tu kan? Jadi, bila menggunakan tanda segitiga kecemasan ni, dia akan bagi amaran lah untuk pengguna yang lain supaya lebih berhati-hati. Jadi pastikan juga anda hubungi talian Plus Line di 1-800-88-00-00 sementara kita nak tunggu bantuan tiba. Jadi anda juga dinasihatkan untuk tidak berada di luar kenderaan, duduk dalam kenderaan diam-diam. Kalau kenderaan seperti motosikal, anda perlu berada di belakang rel penghadang jalan. Ini bukan apa untuk keselamatan diri kita. Jangan duduk kat luar, duduk tinjau-tinjau, duduk gawang sana, gawang sini, ambil gambar dan sebagainya. Jangan lah. Kalau tak mau duduk dalam kenderaan, duduk di luar rel penghadang jalan. Apapun, kita doakan perjalanan anda perjalanan yang selamat. Jangan lupa kita baca doa. Sebelum naik kenderaan tu, baca doa dulu. InsyaAllah Allah tolong kita, bantu kita, lindung kita dari sebarang musibah. InsyaAllah. Ya, kita doa yang terbaik. Terima kasih. Setia lagi bersama

0: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Ada ketikanya mata silap memandang,
2: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
3: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Kedah.

0: kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
0: daripada kami di Kedah FM.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Interaktif 10.2 #RancangSerataRata.

Bawa turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Yusim Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdah pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina, Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya, termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses
Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: buka.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Yang belum lagi, cepat-cepatlah kita tunaikan tanggungjawab kita ya. Okey, jangan kita tunggu keadaan untuk kita jadi sempurna sepenuhnya untuk kita memulakan sesuatu. Apapun, kita mulakanlah dengan apa yang kita ada, di mana pun kita berada, dan kita cuba untuk lakukan yang terbaik. InsyaAllah, sedikit demi sedikit demi sedikit, kejayaan pasti akan menghampiri. Terima kasih untuk anda setia lagi bersama dengan kami. Kedah

Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Dan sebentar saja lagi, Raudah Sakinah akan menyusul tepat pukul 2 petang. Dan tugasan Siti Z sampai setakat ini dulu, temani anda untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan ya. Siti Z pun nak cuti raya juga kan. Apa untuk anda dalam kesibukan, kegairahan kita nak sambut hari raya, kena sentiasa hati-hatilah ya. Kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik scammer. Kena sentiasa bijak berbelanja dan ikut keperluan kita. Dan di sini Siti Z mohon ampun dan maaf ya, andai ada kata-kata yang mengguris perasaan anda, terkasar bahasa dan sebagainya, mohon maaf lah ya. Maaf zahir dan batin. Untuk anda semua diucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab di mana sahaja anda berada. Jumpa.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utama
1: 97.5
0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony.
2: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، الحمد لله. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang penuh dengan keberkatan yang bakal kita masuk ke gerbang Aidil Adha, antara dua hari raya yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenang tentang pengorbanan para nabi dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bermula daripada Qabil dan Habil, bagaimana menyaksikan mempersembahkan korban semata-mata untuk menunjukkan taat setia ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mencagarkan pembebasan daripada neraka Allah bagi orang yang memperjuangkan pengorbanan semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Surqallahu al-azim. Allah kata kepada kita semua, nak tak aku tunjukkan satu perniagaan yang sangat-sangat menguntungkan. Tunjikum min adzabin alim, yang akan membebaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa dia? Perniagaan tersebut, jual beli tersebut, tak lain dan tak bukan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kita menginfakkan, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri kamu, masa kamu, tenaga kamu dan dengan harta kamu kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sebaik-baik pekerjaan dan sempena hari korban. Sidang pendengar Kedah FM yang bersama-sama dengan saya, yang mana saya perkenalkan, kita letak pantunlah sikit eh. Pergi ke kedai membeli roti, enak dimakan begitu saja. Dia beri nama Nik Muhammad Syazmizi, Kedah Darul Aman, tempat asal usulnya. Alhamdulillah, bersama-sama dengan kita sidang pendengar sekalian, kita sembang santai tapi sampai untuk membicarakan hal ehwal berkaitan dengan ibadah korban yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, insyaAllah, intipati serta mutiara-mutiara ilmu yang kita kongsikan pada hari ini akan menjadikan satu panduan kehidupan kepada kita semua dan juga akan menjadi bekalan kepada kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan

Doklah dan moleklah kiranya sidang pendengar sekalian untuk kita sama-sama menghayati ayat Al-Quran Kalamullah daripada surah Al-Hajj ni yang terus menceritakan berkaitan dua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu termasuk dalam rukun Islam iaitu ibadah haji yang kita ambil daripada surah Al-Hajj, dan yang kedua khususnya topik utama yang bakal kita telusuri dan bakal kita jalani perkongsian ini iaitu berkaitan dengan ibadah korban. Bermula daripada ayat yang ke-32. Bagaimana pada hari ini kita akan merongkai kelebihan serta puji-pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya iaitu orang yang beriman yang menjadikan ibadah korban sebahagian daripada kehidupan dia untuk memastikan penghampusan dosa dan dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ibu ayah, sidang pendengar yang saya kasihi lagi saya sayangi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan demikianlah perintah Allah, serta barang siapa yang mengagungkan yu'azzim sya'airallah. Syiar ataupun syariat ini satu benda yang berbeza. Syiar ni adalah lambang-lambang, tanda-tanda. Kalau kita kata syiar Islam sebagai contoh masjid, syiar Islam. Lepas tu laungan-laungan zikir, zikrullah, laungan-laungan takbir, perhiasan-perhiasan, laungan azan, mengumandangkan azan. Semua itu termasuk dalam syiar yang kita nampak sebagai satu lambang kehebatan dan keagungan Islam. Syariat pula merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk perintah ataupun larangan. Itu dipanggil jalan, iaitu kita panggil sebagai syariat. Sama ada dalam bentuk perkara yang diwajibkan, disunatkan, perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keharusan, dan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan sebagai perkara yang dibenci, yang kita gelarkan sebagai makruh. Itu dia panggil syariat. Tetapi ni syiar. Di dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan orang-orang yang mengutamakan, yang memuliakan, yang membesarkan syiar Islam di dalam tajuk kita ni tak lain dan tak bukan adalah ibadah korban sebagai tanda kita mengagungkan syiar Islam. Apa pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Seolah-olah orang Kedah kata, aku tahu dalam hati hang ada takwa. Bukti dia, hang telah melakukan ibadah korban. Seolah-olah begitu. Jadi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada kita dengan rezeki yang sangat-sangat banyak, yang mana kita tahu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ni tak semestinya dalam bentuk wang ringgit, harta kekayaan, dalam bentuk kekuasaan, tetapi rezeki juga Allah berikan dalam bentuk kesihatan, anak-anak yang soleh dan soleha, tak berkelahi, tak bergaduh dengan jiran tetangga pun termasuk dalam rezeki. Lepas tu kita tak sakit demam pun rezeki, kita ada masa yang lapang pun rezeki. Daripada rezeki-rezeki, walaupun mungkin tak banyak tetapi cukup, kalau banyak kita boleh kongsi, itu semua adalah rezeki Allah. Daripada rezeki itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kita menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu dia dengan melaksanakan ibadah korban. Maka Allah telah mengiktiraf orang-orang yang melaksanakan ibadah korban ini ada takwa dalam hati kita. Dan inilah tujuan utama kita melaksanakan ibadah korban. Dan janji Allah bukan lekeh-lekeh, bukan sikit-sikit janji Allah ni. Bagi orang yang melaksanakan ibadah korban, Allah cop pada kita, Allah iktirah kepada kita lambang ketakwaan. Lil muttaqin fi jannatin wa na'im. Bagi orang-orang yang bertakwa, syurga. Syurga yang penuh dengan kenikmatan. Itu hebatnya orang yang bertakwa. Sebab itu takwa ni menjadi galang ganti Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai penghuni syurga Allah di hari akhirat kelak. Tinggi nilainya ibadah korban. Walaupun kita tengok kan, nampak daripada menumpahkan darah, menyembelih, bekerjasama, gotong royong, tanpa kita sedar
Semua itu menjanjikan kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang menyelenggarakan korban, yang mengambil bahagian korban, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung berada dalam proses melakukan ibadah korban. Allah kata, aku tahu dalam hati hang ada takwa, bukti hang melaksanakan ibadah korban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pujian yang pertama, paling tinggi sekali. Yang kedua, kita pi kepada ayat, kita langkau satu ayat, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah cerita kepada kita, bagi setiap umat ni, termasuklah kita, kami syariatkan mansaka, iaitu kalau kita buang huruf mim tu, mansaka tu bukan saka no. Kita buang mim tu dan buang alif yang hujung, mim yang awal, buang alif yang hujung, tinggal nun, sin dan kaf. Perasan tak? Ada tak perkataan ni kita sebut kat mana-mana? Hari-hari kita sebut sebenarnya. Saya rasa sinang pendengar Kedah FM sekarang yang bersama-sama dengan kita ni mesti tahu apakah tempat dan masa yang biasanya kita sebut. Nun, sin dan kaf ni. Bukan alif batal sampai iyalah. Tapi kita sebut setiap hari tak lain dan tak bukan ketika kita membacakan doa iftitah waktu kita salat. Pasal tak? Inna salati wa nusuki. Tu. Inna salati wa nusuki. Kan sama tu. Nun, sin dan kaf. Wa nusuki. Nusuk. Kalau kita tengoklah terjemahan biasa nusuk ni, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki. Ibadahku. Kalau kita tengok, istilah nusuk di sini adalah ibadah korban dan haji. Dan kita nak bincang pada hari ini adalah ibadah korban. Jadi, bila kita sebut tu, dia tak kosong. Bila kita sebut sesungguhnya salatku, ibadahku, ibadah yang kita sebut hari-hari ini tak kosong. Sebab pada hari ini, pada tahun ini, pada hari raya korban ini, kita salah seorang orang yang melaksanakan ibadah korban. Sesungguhnya salatku, ibadahku, yang ni ibadah korban yang ku persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini tak kosong, sebab betul-betul kita melaksanakan ibadah korban. Barulah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Jadi bila kita sebut tu, kita rasa sangat-sangatlah mati. Ya Allah, aku berjanji, aku bersumpah, seolah-olah angkat tangan kita ni surrender waktu takbiratul ihram ni, angkat tangan ni, ya Allah aku berserah kepadamu ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadah korban yang aku buat, hidup dan matiku tak ada lah untuk apa-apa pun melainkan untuk mendapat redamu ya Allah. Sebab itulah bila kita sebut nusuk di sini, kita telah melaksanakan salah satu nusuk yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk syariat telah meletakkan, mensyariatkan ibadah korban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, iaitu dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, orang kita ni, kita faham dengan kita buat ibadah korban ini tanda kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dalam ayat ini, rezeki itu diterjemahkan dalam bentuk bahimatil an'am, iaitu kalau kita tengok negara Arab tu berupa binatang ternakan. Kita kiaskan rezeki yang Allah bagi pada kita ni, kalau dalam bentuk kenderaan ni, kereta, motor yang kita ada ni, semua tu dalam bentuk rezeki. Rumah yang besar, kita katakan, anak-anak yang baik, pasangan hidup yang baik, jiran tetangga yang baik, ahli-ahli pekerja kita pun baik, kawan-kawan kita pun baik, tak ada orang sakit hati, tak ada orang khianat kita, fitnah kita, tu semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang melaksanakan ibadah korban ini, seolah-olah Allah cakap kat kita, ingat hang dekat aku. Dengan rezeki yang aku bagi, ingat hang dekat aku. Kita ni macam ni lah lebih kurang. Kita ada anak ramai sebagai contoh kan. Ada anak 7-8 orang. Kita tahu. Lepas daripada tu, anak-anak semua berjaya, alhamdulillah, pila mengaji jauh. Ada luar negara, ada duduk KL, apa semua mengaji jauh lah. Tapi celah-celah tu, ada satu orang anak kita ni, mungkinlah masa dia kecil dulu ni, dia mungkin buah sikit ke, ataupun dia ralik sikit, orang Kedah kata kan. Jadi mungkin dia ada malas sikit ke apa ke semua. Dan waktu tu, mungkin dia mengaji tak setinggi abang-abang dan kakak-kakak dia.
Tapi disebabkan tu dia tak mengaji jauh, rumah pun tak jauh daripada rumah kita. Adalah sikit bolehlah makan minum anak isteri dia. Tapi setiap kali dia pergi beli lauk dekat market, setiap kali dia pergi beli buah-buahan ke, setiap kali dia pergi dapat apa-apa ke semua, dia tak lupa pada kita ni. Dia mesti singgah rumah kita, dia mesti bagi. Dia mesti bagi dekat kita sama ada makanan, bekalan, asas apa semua. Mai tengok kotlah nak macam-macam kopi ke, tak ada. Tak ada gula, dia lah pergi beli gula. Satgi teringin nak makan, kita teringin nak makan cucung, dia pergi lah beli cucung. Satgi dia teringin, kita teringin nak makan apa, sayur-sayur ke apa semua kan, apa buah-buah, buah durian ke apa semua, dia tolong beli. Walaupun duit dia taklah sebanyak mana, kerja dia tak sehebat mana, tapi kita duk jaga dia daripada dia kecil sampai dia besar, termasuklah abang-abang, kakak-kakak dia yang lain. Jadi walaupun macam tu, dia ingat kat kita, mai duk jenguk kita, mai duk tengok kita. Jadi waktu tu kita akan kata apa dekat dia? Ingat hang, ingat cik dekat mak no. Mak lah dulu ni duk jaga masa hang sakit demam dulu ni. Hang ni seroh banyak, hang kurus banyak, hang daripada kecil-kecil orang kena kata cacin kan, kurus laih je. Tapi alhamdulillah, bila Allah bagi rezeki dekat hang, walaupun tak banyak manakah, tapi hang ingat dekat mak. Seolah-olah begitu. Itu manusia, apatah lagi kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagilah Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kepada kita. Berbani orang yang lupa pada Allah. Bila orang yang lupa pada Allah di dunia sewaktu dia hidup, Allah akan lupa pada dia di hari akhirat. Inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Allah kata, oh dulu masa hampa hidup dekat dunia, masa aku bagi rezeki dekat hampa, hampa buat macam-macam, hampa dapatkan rezeki tu, hampa lupa pada aku no. Sedangkan hampa ni, aku yang bagi rezeki kepada hampa semua, tapi hampa lupa dekat aku masa hampa hidup dekat dunia. Dan bila hampa duk dengan aku di hari akhirat ini, dulu hampa lupa kat aku, hari ni inna nasinakum, hari ni aku lupa dekat kamu, aku lupakan kalian. Sebab masa kalian hidup di dunia dahulu, kalian lupa pada aku. وَذُقُوا عَذَبَ الْخُلِّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan aku telah sediakan azab yang sangat pedih terhadap apa yang kalian lakukan semasa kalian hidup di dunia dulu. Jadi orang yang melaksanakan ibadah korban dikira sebagai orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup dekat dunia ni, kalau kita ingat kat orang pun, orang tu sayang dekat kita, apatah lagi kita ingat pada Allah. Dan apa bukti kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu dengan melaksanakan ibadah korban. Tanda kita ingat, kita sayang di atas rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan inilah tanda syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Itu Allah kata, siapa yang bersyukur aku tambahkan, dan siapa yang kufur Allah sediakan azab yang pedih. Itu pujian yang kedua. Yang pertama tadi Allah kata, aku tahu dalam hati hampa ada takwa dan disediakan syurga yang penuh kenikmatan di atas bukti ketakwaan kalian dengan melaksanakan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban, kelebihan dia, tanda dia ingat kepada Allah. Dan sekiranya kita ingat pada Allah ketika kita hidup di dunia, sama ada susah ataupun senang, Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kita, khususnya di hari akhirat yang tidak ada apa-apa pertolongan melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ingat kepada kita semua. Seterusnya ibu ayah, sinang pendengar kedai FM sekalian, yang ketiga, kita tengok banyak sebenarnya pujian Allah, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan direct terus daripada kalamullah. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Allah kata, betul tak ni, aku ni Tuhan yang satu. Seolah-olah macam itulah kita buat ayat biasa, ayat bahasa kampung kita, supaya kita memahami Al-Quran tu dengan senang dan kita dapat hayati dengan mudah. Seolah-olah Allah kata, betul ke aku ni Tuhan kamu yang satu? Fa ilahukum ilahu wahid. Wahid tu, adakah aku ni Tuhan kamu, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa? Dan kalau betul, falahu aslimu. Dan kerana itu, berserahlah
berserahlah diri kamu. Sebab tu kita sebut Islam kan. Kalau perasan perkataan sin lam mim tu, dia mai. Kalau perasan sin lam mim tu kan, selamat, sejahtera. Islam, agama yang selamat, yang sejahtera. Kan bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat malaikat untuk Allah jadikan kita semua manusia ni sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu la qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bila Allah sampaikan kehendak iradat Allah ni kepada para malaikat untuk jadikan kita sebagai khalifah pemimpin, malaikat kata, pasal apa lah nak bagi manusia jadi pemimpin ni sebagai khalifah, sedangkan sifat natural manusia ni, semula jadi manusia ni, nombor satu memang suka buat kerosakan, merosak. Kalau kita tengok gambar-gambar apa, kita tengok filem-filem tu kan, walaupun superhero kita tengok kan, bila raksasa dia datang tu, Superman ke apa semua kan, bila datang satu alien ke makhluk ke, dia nak lawan dengan raksasa tu, hancur dunia. Memang rosak raksasa tu, dan sifat dia sebagai perosak dah. Walaupun nak selamat tu, berlawan, bertarung apa semua, rosak dunia. Sebab itu memang sifat manusia. Nombor dua, suka berkelahi, suka bergaduh. Dan sekarang ni sampai satu tahap kan, peristiwa yang Nabi sebut Al-Haraj, iaitu peristiwa membunuh tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa tidak, seolah-olah maksudnya tak merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat secara terang-terangan. Dan benda ni dilakukan, dan banyak yang kita dengar di dalam berita dan apa saja media-media sebaran maklumat kepada kita semua, pembunuhan dengan sengaja, bukan tak sengaja. Itu memang sifat manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, walaupun malaikat bagi tahu macam tu, sedangkan malaikat kita pun tahu sentiasa bertasbih kepada Allah, mentaati perintah Allah tanpa satu alasan pun. Tetapi manusia, dua sifat ni membahayakan manusia kalau dipilih sebagai khalifah. Tapi Allah kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang hangpa semua tak tahu. Aku tahu apa yang kalian tidak mengetahui. Sebab itu Islam ni diletakkan sebagai satu nama yang sebelum ni nama Hanif. Hanifah Muslimah tu. Tetapi diletakkan nama Islam tu nak menunjukkan nama pun dah menggambarkan sifat yang ada pada Islam. Macam kita lah orang Kedah kan, dah nama Mat tu kan, Muhammad ni ramai, nama Hashim pun ramai. Tengok-tengok dia duduk dekat Kona, kita pun lekat Hashim Kona lah. Kita boh tu sebab bersempena dengan dia duduk dekat Kona tu. Jadi bila Allah letakkan perkataan Islam itu, Islam tu nama istilah I-S-L-A-M ataupun dalam bahasa Arab dia Alif Sin Lam Alif Mim, itu menandakan selamatnya dunia akhirat orang yang mengambil Islam sebagai kehidupan dia. Sebab tu disebut sebagai Islam ni din, iaitu cara hidup, bukan sekadar nama, bukan sekadar perwatakan. Daripada kita celik mata sampai kita tutup mata balik, Islamlah yang kita amalkan. Allah turunkan agama untuk selamatkan kita. Allah turunkan baginda Nabi, Nabi-Nabi terdahulu dan Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, nak tunjuk Islam tu dalam bentuk yang nampak. Sebab itulah dipilih manusia, supaya Islam tu diterjemahkan oleh manusia dan manusia senang ikut. Sebab Islam ni agama untuk kita, agama untuk manusia, selain daripada jin dan sebagainya lah, tetapi agama untuk manusia. Jadi sebab itu malaikat tidak dipilih untuk menjadi khalifah, kerana sifat kejadian malaikat itu tak sama dengan sifat kita, sifat manusia yang digelar sebagai bashariyah. Jadi bila Nabi SAW, manusia dipilih untuk menjadi Nabi, jadi Islam itu diterjemahkan melalui perkataan Nabi, melalui perbuatan Nabi, melalui kehidupan Rasulullah SAW. Sebab itu disebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi diri baginda Nabi SAW, idola kita, iaitu contoh tauladan yang terbaik. Jadi oleh sebab itu, bila Nabi SAW diturunkan
diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk para nabi dahulu untuk menyampaikan Islam, maka Islam ini dia ada perintah, dia ada larangan Allah. Allah jadikan syurga sebab Allah sayang dekat kita. Allah jadikan neraka bukan sebab Allah benci dan memang Allah nak buh kita dalam neraka tu, tak. Supaya kita takutkan neraka, tinggalkan larangan Allah, menjadikan kita akhirnya masuk ke dalam syurga. Itu sebenarnya. Bukan sebab Allah ni zalim, Allah Subhanahu Wa Taala ni tak kesian dekat kita. Tak, Allah jadikan neraka ni supaya kita takutkan neraka, menjadikan kita tak melakukan larangan Allah, tinggal larangan Allah, laksanakan perintah dia, baru kita akan masuk ke syurga. Akhir sekali, destinasi kita, the last destination kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Islam ada perintah, ada larangan. Dan salah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita semang-semang santai pada hari ini adalah berkaitan dengan perintah melaksanakan ibadah korban. Kalau kita tengok muka surat 602 Al-Quran kan, surah yang paling pendek sekali ayat dia, kita memang selalu mengapai, tapi padu, ringkas, padat, tapi cukup berkesan. Inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar. Yang tu pasal tak? Inna a'taina, Allah nak cerita kat kita banyak dah, walaupun ditujukan kepada baginda Nabi SAW, Allah nak habaq kepada betapa besar limpah ruahnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat Nabi dan umat baginda Nabi SAW. Special yang tak ada pada umat yang lain. Banyak dah Al-Kawthar. Selain daripada kita tahu Al-Kawthar ni iaitu telaga daripada syurga Firdaus, tetapi Al-Kawthar tu diberi erti. Tafsir Quran Azim Ibn Kathir, tafsir Al-Kawthar selain daripada telaga Al-Kawthar iaitu nikmat yang cukup besar. Dan apa perintah Allah? Fasalli, iaitu kalau dalam ayat ni, mendirikan salat Aidil Adha. Salat Aidil Adha. Sebab tu kita tengok dua perayaan ni, iaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dia meriah tu kan. Meriah tu salat dekat padang. Lepas tu bagi orang-orang yang uzur syar'i, bagi wanita-wanita pun, walaupun tak boleh salat, bersama-sama. Bermaksud untuk menampakkan syiar Islam. Bila ramai datang, nampak hebatnya Islam, nampak bersatunya Islam, berukhuahnya Islam. Nampak tu. Jadi termasuklah ibadah korban ini. Jadi bersatunya Islam, bersama-sama. Tak kira lembu siapa, tak kira kambing siapa, tak kira hang orang mana, tak kira masjid qaryah mana, semua bersama-sama. Tak kira orang banak ke orang kampung, bersama-sama dalam melaksanakan salat Aidil Adha kan. Dan selepas daripada tu, fasalli li rabbika, tujuannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, wanhar, dan lakukanlah sembelihan korban. Ini perintah Allah. Dan disebabkan itu, Allah pun letakkan pujian yang seterusnya, kelebihan yang seterusnya. Wabashiril mukhbitin, wabashiril mukhbitin. Berilah wahai Rasulullah, wahai kekasihku, sampaikanlah kepada hamba-hambaku, bagi tahu dekat depa semua. Wabashiril mukhbitin, berilah berita gembira bahawa mereka ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan mukhbitin, iaitu orang yang tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh, kita kata taatlah. Tunduk dan patuh, taat. Apa maksud taat? Melaksanakan perintah Allah dalam konteks ni, melaksanakan ibadah korban. Allah letak dah cop dekat kita sebagai orang yang, ni diiktiraf oleh Allah, yang tak ada satu pun yang paling besar pengiktirafan yang ada di dunia ni melainkan pengiktirafan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab melibatkan dunia akhirat. Di hari akhirat, bos kita paling besar sekali, Malik Yaumiddin, ketua segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga milik dia, neraka pun milik dia, keputusan milik dia, hisab milik dia, kemudahan kita berada di mahsyar milik dia, pertolongan milik dia, perlindungan milik dia, titian sirat untuk dilintas dengan penuh kemudahan dan kelancaran milik dia,
diberikan peluang untuk menatap wajah Allah milik dia. Wa wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nadira, untuk berada di tingkatan-tingkatan syurga milik dia, untuk bertemu semula dengan ibu dan ayah kita, semuanya milik dia, bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu pun semuanya keputusan daripada Allah. Ha, sebab tu bila Allah perintahkan melaksanakan ibadah korban, dia tak ada rasa ketidakpedulian tu, tak ada. Ha, bila dengar je perintah Allah, ya Allah, walaupun sunat ni perintah Allah ni, sunat, walaupun sunat ni perintah Allah, ha, dia akan ambil cakna benda ni. Dia rasa benda tu sebahagian daripada hidup dia yang sangat penting. Ha, itu dia kata orang yang bila disebut nama Allah tu, dia ambil berat. Sampaikan tahap gementar hati dia. Wasabirin ala ma asabahu. Dan dia orang yang sabar di atas apa yang menimpa. Ha, ini sifat orang-orang yang beriman, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Ha, no? Jadi insya-Allah kita akan bersambung. Kita akan bersambung pada episod yang seterusnya insya-Allah, iaitu berkaitan dengan tata cara melaksanakan ibadah korban, yang mana satu persatu kita akan kupas, mengambil terus daripada kalamullah, iaitu ayat yang seterusnya, ayat yang ke-36, satu persatu. Dan akhir sekali nanti kita akan tengoklah sifat-sifat orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang seterusnya insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kerja

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada. Dengarkan juga secara online di RTM klik.rtm.gov.my. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Terima kasih Siti Zack yang terus temankan anda tadi pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini bersama dengan saya Zore Nova akan temankan anda 2 petang hingga pukul 6 petang. Ada lagu-lagu yang menarik menanti anda selepas ini. Mungkin juga yang sedang mandu ketika ini ada tim memandu tahu. Semua nak balik kampung hari ini. Jadi semoga selamat sampai ke kampung masing-masing, InsyaAllah, untuk menyambut esok Hari Raya Aidil Adha. Kekal bersama Zore Nova. Ada lagu-lagu menarik menanti ada selepas ini. Semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 29

0: mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
5: Awak, lani lagu mana?
4: Semuanya di hujung jari.
5: Walaupun di mana,
4: menerusi RTM Flip.
6: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Bawa kenderaan tu baik-baik, semoga selamat sampai ke destinasi. Jadi untuk petang ini, siapa-siapa nak berikan ucapan Hari Raya Aidiladha, boleh terus hantar ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300 ataupun hubungi saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Saya pasti semua tak sama-sama nak ucapan kan. Mari sekarang, saya tunggu untuk ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
4: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dakwah Anya Anha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

Ini Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Mau berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Same point.
2: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Same point, dan show.
3: Kedah FM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Terus kekal bersama Zore Nova. Ketemankan anda sejak pukul 6 petang. Okey. Baik, ini juga saya dapatkan maklumat yang terkini daripada berita RTM yang mana kita tular 2-3 hari ini berkaitan dengan kehilangan Nur Izzati Humaira. Okey, yang mana ni maklumat yang terkini, Nur Izzati Humaira yang dipercayai tersesat ketika mendaki Bukit Cangkat Asar Tanjung Malim Sabtu lepas ditemukan meninggal dunia hari ini. Allahuakbar. Semoga ditempatkan di kalangan insan-insan yang beriman, insyaAllah. Amin. Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Zore Nova. Kejap lagi saya kongsikan lagi untuk anda info-info yang terkini. Kedah FM.

0: kau ke mana deh?
1: Rasa nak aja cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
2: Jalan pula sesak.
1: Tapi, kena sabar.
2: Rasa nak marah aja.
1: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
2: Kena sabar.
3: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Ketak FM.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Sat. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Relax 26 Kedah FM. Jadi jom saya nak bacakan ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita di WhatsApp ni. Datangnya Nur Farah yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Selamat petang kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Sekarang ini dia tengah buat persiapan besok ni. Dia juga esok nak buat rumah terbuka sikit semua kepada adik-beradik, kawan-kawan. Ni dia tengah buat ketupat. Alhamdulillah. Sambil-sambil dengan Kedah FM. Okey. Seterusnya pula datangnya daripada Nurul Izzati yang berada dekat Sungai Petani. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Petang ni insyaAllah nak pergi ke pasar, nak beli daging dan sebagainya, dan nak menunggu ketibaan semua family insyaAllah untuk tahun ni semua berkumpul di rumah ayah. Alhamdulillah. Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
0: Mencari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Okey, mungkin juga yang tengah bersiap kan nak pergi balik kampung masing-masing hari ni, ha, beg dah masuk dalam kereta dah kan. Kemudian anak-anak pun dah bersiap sedia duduk dalam kereta, bestnya. Saya memang momen-momen macam tu memang sangat best. Duduk dalam kereta, lepas tu nak menanti sampai ke rumah kampung, macam mak ayah ataupun atuk nenek sambut, oh seronoknya kan. Tapi pun sebelum nak mulakan perjalanan tu, pastikan rumah masing-masing dalam keadaan baik, okey. Pastikan juga dekat dapur tu gas tu dah cabut kepala gas tu, supaya kita tak tahu nanti tiba-tiba apa gas tu keluar sebagainya. Jadi better cabut terus. Kemudian tengok api mana yang perlu ditutup, apa ke apa elektrik sebagainya. Jadi untuk memudahkan kita berjalan dengan lancar, dan juga untuk kita bila kita tinggal rumah tu dalam keadaan selamat, insyaAllah. Okay, jadi untuk semua terus kekal bersama Zorin Nova. Jadi siapa-siapa nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86-300. Terus kekal bersama Zorin Nova, Kedah FM.
1: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Adi Anha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedah.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Oh,
3: relax 26. Tak relax.
2: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5. Yang belum lagi download RTM, boleh download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma, sebab ini mudahkan untuk anda menonton Piala FIFA 2026 yang akan berlangsung tak lama lagi ni, insyaAllah. Okey, baik, saya akan kongsikan untuk anda semua panduan untuk solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kubang Palsu dan juga Pokok Sena, dan juga yang berada dekat Pendang, Kuala Muda, yang 4:42 minit petang, yang berada dekat Padang Terap Sik dan juga di Kulim Badak Baru 4:41 minit petang, yang berada dekat Baling 4:40 petang, dan yang berada dekat Langkawi 4:44 minit petang, dan yang berada dekat Puncak Gerenjarai 4:42. Terus kekal bersama Zoran Nova, Kedah FM.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna. Sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik

0: Tambahan, modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
1: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
2: Problem ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya, susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
2: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah kemuncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Ni antara ucapan-ucapan yang dihantar ke oleh rakan kita ni. Salam di Jibor tu guys, di petang Selasa ni. Salam ceria buat semua pendengar Kedah FM. Duk bakat lemang sambil duk dengar Kedah FM dari Mak Tetun Kampung Tuba. Wah bestnya. Okay, dan seterusnya pula ni, Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Selamat petang guys. Dan juga selamat menyambut Hari Raya Adil Adha buat semua DJ Kedah FM. Terima kasih banyak. Baru siap balut ketupat palas ni dah. Kat kis buat 2 kilo je. Jom nak pi buat rendang ayam 2 ekor dia kata. Ha, 2 ekor buat aja ni apa? Jom pi buat rendang ayam kampung 2 ekor. Salam sayang dari Kak Kis. Wah, terima kasih banyak ya Kak Kis ya. Kalau kita buat lebih-lebih Tuhan tak lamai kat Kedai FM ni. Oh, terus kekal bersama Zoran Nova, dengarkan lagi lagu-lagu terbaik semuanya di Kedai FM.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anja Anha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12:30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan pada petang ini saya berada di Ikon Yan, di Pusat Pembangunan Ekonomi Bersepadu. Dan di kilang ini adalah kilang pembuatan kuih-kuih tradisional, iaitu baulu. Jadi untuk mengupas lebih lanjut mengenai pembuatan kuih tradisional baulu ini, saya kini bersama pengusahanya, iaitu Puan Rashidah Latif. Okey, dari segi pembuatan tu guna mesin ke ataupun masih tradisional?
1: Maksu ada mesin untuk pam baulu ni, tapi maksu ni menggemak kepada menu. Oh, sebab maksu kata kalau mesin pun lebih kurang laju sama tangan maksu juga. Itu pengalaman kan, pengalaman.
0: Selain pada kuih baulu yang dihasilkan, ada tak kuih-kuih lain juga yang dihasilkan di sini?
1: Okey, di sini maksu ada 5 produk dah. Makmur, waktu memang kita bukan untuk raya. Kami buat tiap-tiap hari buat. Makmur, mazola, mazola coklat chip, mazola nestum pandan, tak jam, sentiasa ada dekat maksu. Bukan nanti raya lah. Tiap-tiap ni kami buat yang tu.
0: Okey, kalau macam musim raya ni banyak tak permintaan?
1: Alhamdulillah. Kalau duduk maksu buat dekat rumah, dalam 2-3 ribu, setahun ni pun banyak lah 4 ribu kalah lebih. Dekat sini lah. Sebab sini baru lagi kan.
2: Biz On Air.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus stay tune dengarkan daripada pukul 2 petang tadi sampailah nak dekat-dekat pukul 6 petang ni. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada anda yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Ada juga yang dengarkan di Negeri Sembilan, ada yang dengarkan di Melaka, ada yang di Johor, ada di KL, yang nak menghala balik ke Kedah. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, kita jumpa lagi pada hari Jumaat dan juga Sabtu pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan juga saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua umat Islam di seluruh negara dan juga seluruh dunia, insyaAllah. Jadi kita doakan juga kepada semua jemaah haji dapat pulang dengan sebaiknya dan juga mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Dan kepada semua yang akan melakukan ibadah korban juga berjalan dengan lancar. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedah FM terbaik.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ B. Jandani untuk pada hari ini 26 Mei, hari Selasa 2026. 26 Mei 2026 sama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa abang, semua orang Kedah, terima kasih buat rakan setugas tadi, DJ Zul Nobam, mesti relax 26 hashtag layan. Kini bersama dengan DJ P. Jandani, alhamdulillah menjelangnya Hari Raya Aidiladha untuk pada hari ini, alhamdulillah. Dan untuk difahamkan ketika ini, untuk doa mustajab, doa hari Arafah pada hari ini juga, ya. Bermula tadi dah 5.22 minit petang tadi hingga 11.55 minit malam, iaitu doa untuk pada yang berada di negara kita ni lah, untuk doa mustajab sebenarnya hari Arafah pada hari ini, alhamdulillah. Dan ambil peluang ya untuk berdoa ya. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan amat menyukai pengampunan, dan maka ampunilah aku. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu syurga dan aku berlindung kepada-Mu dari api neraka. Itu dia doa yang insya-Allah nanti ya. Okey, baik. Pukul 6.15 nanti akan siaran ulangan Rada Sakinah yang terbitkan oleh Nur Syarif Azmuddin, iaitu kelebihan ibrah korban oleh Ustaz Nik Muhammad Syazmin, dengan bertajuk yang diterbitkan oleh Nur Syariza Zandin ni Muhammad Syazmin ni Sin, dengan Rasa Kena Aidiladha 1447 Hijrah. Itu dia yang untuk semua. Dan selain itu juga insyaAllah hari ini, selepas itu waktu 7 malam, selepas itu juga akan diikuti solat fardu maghrib dan takbir Hari Raya Aidiladha, dan serta 8 untuk bagi solat fardu insya', lepas tu takbir raya, lepas tu 9 malam kita ikuti berita utama di Kota Media Angkasa Puri, lepas tu

irama Aidil Adha yang berdasarkan jalankannya di tanah air. InsyaAllah irama Aidil Adha untuk semua. Dan selepas itu Cak Nak Kedai FM pada pukul 11 malam. Itu dia 6 jam bersama dengan DJ Pidot Jenny untuk pada hari ini. Terima kasih untuk pada perantau-perantau yang baru pulang, yang baru sampai sebenarnya cuti Aidiladha ni ya. Panjang sungguh, sampai satu hari bulan yang kita dapat kongsikan untuk anda semua. Akan itu tidak pelbagai program dan juga yang kami akan aturkan untuk anda semua pendengar Kedah FM.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dakwah Anak-anak bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah Khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang penuh dengan keberkatan yang bakal kita masuk ke gerbang Aidil Adha, antara dua hari raya yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang tentang pengorbanan para nabi dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula daripada Qabil dan Habil, bagaimana menyaksikan mempersembahkan korban semata-mata untuk menunjukkan taat setia ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencagarkan pembebasan daripada neraka Allah bagi orang yang memperjuangkan pengorbanan semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Surakallahu al-azim. Allah kata kepada kita semua, nak tak aku tunjukkan satu perniagaan yang sangat-sangat menguntungkan. Tunjikum min adhabin alim, yang akan membebaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu apa dia? Perniagaan tersebut, jual beli tersebut, tak lain dan tak bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kita menginfakkan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diri kamu, masa kamu, tenaga kamu dan dengan harta kamu kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebaik-baik pekerjaan. Dan sempena hari raya korban, sidang pendengar Kedah FM yang bersama-sama dengan saya, yang mana saya perkenalkan, kita letak pantun lah sikit eh, pergi ke kedai membeli roti enak dimakan begitu saja. Dia beri nama Nik Muhammad Syazmizi, Kedah Darul Aman, tempat asal usulnya. Alhamdulillah, bersama-sama dengan kita sidang pendengar sekalian, kita sembang santai tapi sampai untuk membicarakan hal ehwal berkaitan dengan ibadah korban yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa yang sama, insyaAllah, intipati serta mutiara-mutiara ilmu yang kita kongsikan pada hari ini akan menjadikan satu panduan kehidupan kepada kita semua dan juga akan menjadi bekalan kepada kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan eloklah dan moleklah kiranya, sidang pendengar sekalian, untuk kita sama-sama menghayati ayat Al-Quran Kalamullah daripada surah Al-Hajj ni yang terus menceritakan berkaitan dua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu termasuk dalam rukun Islam, iaitu ibadah haji yang kita ambil daripada surah Al-Hajj, dan yang kedua khususnya topik utama yang bakal kita telusuri dan bakal kita jalani perkongsian ini, iaitu berkaitan dengan ibadah korban. Bermula daripada ayat yang ke-32, bagaimana pada hari ini kita akan merongkai kelebihan serta puji-pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, iaitu orang yang beriman yang menjadikan ibadah korban sebahagian daripada kehidupan dia untuk memastikan penghampusan dosa dan dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ibu ayah, sidang pendengar yang saya kasihi lagi saya sayangi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan demikianlah perintah Allah, serta barang siapa yang mengagungkan, yu'azzim sya'airallah. Syiar ataupun syariat ini satu benda yang berbeza.
Syiar ni adalah lambang-lambang, tanda-tanda. Kalau kita kata syiar Islam sebagai contoh, masjid, syiar Islam. Lepas tu laungan-laungan zikir, zikrullah, laungan-laungan takbir, perhiasan-perhiasan, laungan azan, mengumandangkan azan, semua itu termasuk dalam syiar yang kita nampak sebagai satu lambang kehebatan dan keagungan Islam. Syariat pula merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk perintah ataupun larangan. Itu dipanggil jalan, iaitu kita panggil sebagai syariat. Sama ada dalam bentuk perkara yang diwajibkan, disunatkan, perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keharusan, dan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan sebagai perkara yang dibenci, yang kita gelarkan sebagai makruh. Itu dia panggil syariat. Tetapi ni syiar. Di dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan orang-orang yang mengutamakan, yang memuliakan, yang membesarkan syiar Islam. Di dalam tajuk kita ni, tak lain dan tak bukan adalah ibadah korban sebagai tanda kita mengagungkan syiar Islam. Apa pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Seolah-olah orang Kedah kata, aku tahu dalam hati hang ada takwa. Bukti dia, hang telah melakukan ibadah korban. Seolah-olah begitu. Jadi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada kita dengan rezeki yang sangat-sangat banyak, yang mana kita tahu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ni tak semestinya dalam bentuk wang ringgit, harta kekayaan, dalam bentuk kekuasaan, tetapi rezeki juga Allah berikan dalam bentuk kesihatan, anak-anak yang soleh dan soleha, tak berkelahi, tak bergaduh dengan jiran tetangga pun termasuk dalam rezeki. Lepas tu kita tak sakit demam pun rezeki, kita ada masa yang lapang pun rezeki. Daripada rezeki-rezeki, walaupun mungkin tak banyak, tetapi cukup. Kalau banyak, kita boleh kongsi. Itu semua adalah rezeki Allah. Daripada rezeki itu, وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ. Dan kita menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita ini, kepada jalan Allah SWT. Dan salah satu dia, dengan melaksanakan ibadah korban. Maka Allah telah mengiktiraf orang-orang yang melaksanakan ibadah korban ini, ada takwa dalam hati kita. Dan inilah tujuan utama kita melaksanakan ibadah korban. Dan janji Allah bukan lekeh-lekeh, bukan sikit-sikit janji Allah ni. Bagi orang yang melaksanakan ibadah korban, Allah cop pada kita, Allah iktiraf kepada kita lambang ketakwaan. Lil muttaqin fi jannatin wa na'im. Bagi orang-orang yang bertakwa, syurga. Syurga yang penuh dengan kenikmatan. Itu hebatnya orang yang bertakwa. Sebab itu takwa ni menjadi galang ganti Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai penghuni syurga Allah di hari akhirat kelak. Tinggi nilainya ibadah korban. Walaupun kita tengok kan, nampak daripada menumpahkan darah, menyembelih, bekerjasama gotong royong, tanpa kita sedar, semua itu menjanjikan kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang menyelenggarakan korban, yang mengambil bahagian korban, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung berada dalam proses melakukan ibadah korban. Allah kata, aku tahu dalam hati hang ada takwa. Bukti hang melaksanakan ibadah korban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pujian yang pertama, paling tinggi sekali. Yang kedua, kita pi kepada ayat, kita langkau satu ayat. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah cerita kepada kita, bagi setiap umat ni, termasuklah kita, kami syariatkan mansaka. Iaitu, kalau kita buang huruf mim tu, mansaka tu, bukan saka no. Kita buang mim tu, dan buang alif yang hujung, mim yang awal, buang alif yang hujung, tinggal nun, sin dan kaf. Perasan tak? Ada tak perkataan ni kita sebut kat mana-mana? Hari-hari kita sebut sebenarnya. Saya rasa sinang pendengar Kedah FM sekarang yang bersama-sama dengan kita ni mesti tahu apakah tempat dan masa yang biasanya kita sebut. Nun, sin dan kaf ni. Bukan alih batal sampai ya lah. Tapi kita sebut setiap hari tak lain dan tak bukan ketika kita membacakan doa iftitah waktu kita salat. Pasal tak? Inna salati wa nusuki. Tu. Inna salati wa nusuki. Kan sama tu. Nun, sin dan kaf.
wa nusuki, nusuk. Kalau kita tengoklah terjemahan biasa nusuk ni, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, ibadahku. Kalau kita tengok, istilah nusuk di sini adalah ibadah korban dan haji. Dan kita nak bincang pada hari ini adalah ibadah korban. Jadi, bila kita sebut tu, dia tak kosong. Bila kita sebut sesungguhnya salatku, ibadahku, ibadah yang kita sebut hari-hari ini tak kosong. Sebab pada hari ini, pada tahun ini, pada hari raya korban ni, kita salah seorang orang yang melaksanakan ibadah korban. Sesungguhnya salatku, ibadahku, yakni ibadah korban yang ku persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini tak kosong. Sebab betul-betul kita melaksanakan ibadah korban. Barulah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku hanya untuk-Mu ya Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Jadi bila kita sebut tu, kita rasa sangat-sangatlah mati. Ya Allah, aku berjanji, aku bersumpah, seolah-olah angkat tangan kita ni surrender waktu takbiratul ihram ni, angkat tangan ni, ya Allah aku berserah kepada-Mu ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadah korban yang aku buat, hidup dan matiku tak ada lah untuk apa-apa pun melainkan untuk mendapat redha-Mu ya Allah. Sebab itulah bila kita sebut nusuk di sini, kita telah melaksanakan salah satu nusuk yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk syariat telah meletakkan, mensyariatkan ibadah korban. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum, iaitu dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang kita ni kita faham dengan kita buat ibadah korban ini tanda kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dalam ayat ini, rezeki itu diterjemahkan dalam bentuk bahimatil an'am, iaitu kalau kita tengok negara Arab tu berupa binatang ternakan. Kita kiaskan rezeki yang Allah bagi pada kita ni, kalau dalam bentuk kenderaan ni, kereta, motor yang kita ada ni, semua tu dalam bentuk rezeki. Rumah yang besar, kita katakan, anak-anak yang baik, pasangan hidup yang baik, jiran tetangga yang baik, ahli-ahli pekerja kita pun baik, kawan-kawan kita pun baik, tak ada orang sakit hati, tak ada orang khianat kita, fitnah kita, tu semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang melaksanakan ibadah korban ini, seolah-olah Allah cakap kat kita, ingat hang dekat aku, dengan rezeki yang aku bagi, ingat hang dekat aku. Kita ni macam ni lah lebih kurang. Kita ada anak ramai sebagai contoh kan. Ada anak 7-8 orang, kita tak. Lepas daripada tu, anak-anak semua berjaya, alhamdulillah, pila mengaji jauh. Ada luar negara, ada duduk KL, apa semua mengaji jauh lah. Tapi celah-celah tu, ada satu orang anak kita ni, mungkinlah masa dia kecil dulu ni, dia mungkin buas sikit ke, ataupun dia ralik sikit, orang Kedah kata kan. Jadi mungkin dia ada malas sikit ke apa ke semua. Dan waktu tu, mungkin dia mengaji tak setinggi abang-abang dan kakak-kakak dia. Tapi disebabkan tu dia tak mengaji jauh, rumah pun tak jauh daripada rumah kita. Adalah sikit bolehlah makan minum anak isteri dia. Tapi setiap kali dia pergi beli lauk dekat market, setiap kali dia pergi beli buah-buahan ke, setiap kali dia pergi dapat apa-apa ke semua, dia tak lupa pada kita ni. Dia mesti singgah rumah kita, dia mesti bagi. Dia mesti bagi dekat kita sama ada makanan, bekalan, asah apa semua. Mai tengok kotlah nak macam-macam kopi ke, tak ada gula, dia lah pergi beli gula. Satgi teringin nak makan, kita teringin nak makan cucung, dia pergi lah beli cucung. Satgi dia teringin, kita teringin nak makan apa, sayur-sayur ke apa semua kan, apa buah-buah darian ke apa semua, dia tolong beli. Walaupun duit dia taklah sebanyak mana, kerja dia tak sehebat mana, tapi kita duk jaga dia daripada dia kecil sampai dia besar, termasuklah abang-abang, kakak-kakak dia yang lain. Jadi walaupun macam tu, dia ingat kat kita, mai duk jenguk kita, mai duk tengok kita. Jadi waktu tu kita akan kata apa dekat dia? Ingat hang, ingat cik dekat mak no. Mak lah dulu ni duk jaga masa hang sakit demam dulu ni. Hang ni seroh banyak, hang kurus banyak, hang daripada kecil-kecil orang Kedah kata cacin kan, kurus laih je. Tapi alhamdulillah, bila Allah bagi rezeki dekat hang, walaupun tak banyak manakah, tapi hang ingat dekat mak. Seolah-olah begitu. Itu manusia, apatah lagi kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagilah Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kepada kita. Berbanding orang yang lupa pada Allah.
Bila orang yang lupa pada Allah di dunia sewaktu dia hidup, Allah akan lupa pada dia di hari akhirat. Inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Allah kata, oh dulu masa hampa hidup dekat dunia, masa aku bagi rezeki dekat hampa, hampa buat macam-macam, hampa dapatkan rezeki itu, hampa lupa pada aku. No, sedangkan hampa ni, aku yang bagi rezeki kepada hampa semua. Tapi hampa lupa dekat aku masa hampa hidup dekat dunia. Dan bila hampa duk dengan aku di hari akhirat ini, dulu hampa lupa kat aku, hari ni, inna nasinakum, hari ni aku lupa dekat kamu. Aku lupakan kalian. Sebab masa kalian hidup di dunia dahulu, kalian lupa pada aku. وَذُقُوا عَذَبَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan aku telah sediakan azab yang sangat pedih terhadap apa yang kalian lakukan semasa kalian hidup di dunia dulu. Jadi orang yang melaksanakan ibadah korban dikira sebagai orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup dekat dunia ni, kalau kita ingat, ingat kat orang pun orang tu sayang dekat kita, apatah lagi kita ingat pada Allah. Dan apa bukti kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu dengan melaksanakan ibadah korban. Tanda kita ingat, kita sayang di atas rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan inilah tanda syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Itu Allah kata, siapa yang bersyukur aku tambahkan, dan siapa yang kufur Allah sediakan azab yang pedih. Itu pujian yang kedua. Yang pertama tadi Allah kata, aku tahu dalam hati hampa ada takwa dan disediakan syurga yang penuh kenikmatan di atas bukti ketakwaan kalian dengan melaksanakan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban, kelebihan dia, tanda dia ingat kepada Allah. Dan sekiranya kita ingat pada Allah ketika kita hidup di dunia, sama ada susah ataupun senang, Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kita, khususnya di hari akhirat yang tidak ada apa-apa pertolongan melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ingat kepada kita semua. Seterusnya, ibu ayah sinang pendengar kedai FM sekalian, yang ketiga, kita tengok banyak sebenarnya pujian Allah, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan direct terus daripada kalamullah. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Allah kata, betul tak ni, aku ni Tuhan yang satu. Seolah-olah macam itulah kita buat ayat biasa, ayat bahasa kampung kita, supaya kita memahami Al-Quran tu dengan senang dan kita dapat hayati dengan mudah. Seolah-olah Allah kata, betul ke aku ni Tuhan kamu yang satu? Fa ilahukum ilahu wahid. Wahid tu, adakah aku ni Tuhan kamu, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa? Dan kalau betul, falahu aslimu, dan kerana itu, berserahlah diri kamu. Sebab tu kita sebut Islam kan. Kalau perasan perkataan sin lam mim tu, dia mai. Kalau perasan sin lam mim tu kan, selamat, sejahtera. Islam, agama yang selamat, yang sejahtera. Kan bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat malaikat, untuk Allah jadikan kita semua manusia ni sebagai khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bila Allah sampaikan kehendak iradat Allah ni kepada para malaikat untuk jadikan kita sebagai khalifah, pemimpin, malaikat kata, pasal apa lah nak bagi manusia jadi pemimpin ni sebagai khalifah, sedangkan sifat natural manusia ni, semula jadi manusia ni, nombor satu memang suka buat kerosakan, merosak. Kalau kita tengok gambar-gambar apa, kita tengok filem-filem tu kan, walaupun superhero kita tengok kan, bila raksasa dia datang tu, Superman ke apa semua kan, bila datang satu alien ke makhluk ke, dia nak lawan dengan raksasa tu, hancung dunia. Memang rosak raksasa tu, dan sifat dia sebagai perosak dah. Walaupun nak selamat tu, berlawan, bertarung apa semua, rosak dunia. Sebab itu memang sifat manusia. Nombor dua, suka berkelahi, suka bergaduh. Dan sekarang ni sampai satu tahap kan, peristiwa yang Nabi sebut Al-Haraj,
iaitu peristiwa membunuh tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa tidak, seolah-olah maksud dia tak merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat secara terang-terangan. Dan benda ni dilakukan, dan banyak yang kita dengar di dalam berita dan apa saja media-media sebaran maklumat kepada kita semua, pembunuhan dengan sengaja, bukan tak sengaja. Itu memang sifat manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, walaupun malaikat bagi tahu macam tu, sedangkan malaikat kita pun tahu sentiasa bertasbih kepada Allah, mentaati perintah Allah tanpa satu alasan pun. Tetapi manusia, dua sifat ni membahayakan manusia kalau dipilih sebagai khalifah. Tapi Allah kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang hampa semua tak tahu. Aku tahu apa yang kalian tidak mengetahui. Sebab itu Islam ni diletakkan sebagai satu nama yang sebelum ni nama Hanif. Hanifah Muslimah tu. Tetapi diletakkan nama Islam tu nak menunjukkan nama pun dah menggambarkan sifat yang ada pada Islam. Macam kita lah orang Kedah kan, dah nama Mat tu kan, Muhammad ni ramai, nama Hashim pun ramai. Tengok-tengok dia duduk dekat Kona, kita pun dekat Hashim Kona lah. Kita boh tu sebab bersempena dengan dia duduk dekat Kona tu. Jadi bila Allah letakkan perkataan Islam itu, Islam tu nama istilah I-S-L-A-M ataupun dalam bahasa Arab dia Alif Sin Lam Alif Mim, itu menandakan selamatnya dunia akhirat orang yang mengambil Islam sebagai kehidupan dia. Sebab tu disebut sebagai Islam ni din, iaitu cara hidup, bukan sekadar nama, bukan sekadar perwatakan. Daripada kita celik mata sampai kita tutup mata balik, Islamlah yang kita amalkan. Allah turunkan agama untuk selamatkan kita. Allah turunkan baginda Nabi, Nabi-Nabi terdahulu dan Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak tunjuk Islam tu dalam bentuk yang nampak. Sebab itulah dipilih manusia, supaya Islam tu diterjemahkan oleh manusia dan manusia senang ikut. Sebab Islam ni agama untuk kita, agama untuk manusia, selain daripada jin dan sebagainya lah. Tetapi agama untuk manusia. Jadi sebab itu malaikat tidak dipilih untuk menjadi khalifah, kerana sifat kejadian malaikat itu tak sama dengan sifat kita, sifat manusia yang digelar sebagai basyariyah. Jadi bila Nabi SAW, manusia dipilih untuk menjadi Nabi, jadi Islam itu diterjemahkan melalui perkataan Nabi, melalui perbuatan Nabi, melalui kehidupan Rasulullah SAW. Sebab itu disebut laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi diri baginda Nabi SAW, idola kita, idola kita, iaitu contoh tauladan yang terbaik. Jadi oleh sebab itu, bila Nabi SAW diturunkan, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk para Nabi dahulu untuk menyampaikan Islam, maka Islam ini dia ada perintah, dia ada larangan Allah. Allah jadikan syurga sebab Allah sayang dekat kita. Allah jadikan neraka bukan sebab Allah benci dan memang Allah nak buh kita dalam neraka tu, tak. Supaya kita takutkan neraka, tinggalkan larangan Allah, menjadikan kita akhirnya masuk ke dalam syurga. Itu sebenarnya. Bukan sebab Allah ni zalim, Allah Subhanahu Wa Taala ni tak kesian dekat kita. Tak. Allah jadikan neraka ni supaya kita takutkan neraka, menjadikan kita tak melakukan larangan Allah, tinggal larangan Allah, laksanakan perintah dia, baru kita akan masuk ke syurga. Akhir sekali, destinasi kita, the last destination kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Islam ada perintah, ada larangan. Dan salah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita semang-semang santai pada hari ini adalah berkaitan dengan perintah melaksanakan ibadah korban. Kalau kita tengok muka surat 602 Al-Quran kan, surah yang paling pendek sekali ayat dia, kita memang selalu mengapai, tapi padu, ringkas, padat, tapi cukup berkesan. Inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar. Yang tu pasal tak? Inna a'taina, Allah nak cerita ke kita banyak dah, walaupun ditujukan kepada baginda Nabi SAW,
Allah nak habaq kepada betapa besar limpah ruahnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat Nabi dan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Special yang tak ada pada umat yang lain. Banyak dah Al-Kauthar. Selain daripada kita tahu Al-Kauthar ni iaitu telaga daripada syurga Firdaus, tetapi Al-Kauthar tu diberi erti tafsir Quran Azim Ibn Kathir, tafsir Al-Kauthar selain daripada telaga Al-Kauthar iaitu nikmat yang cukup besar. Dan apa perintah Allah? Fasalli, iaitu kalau dalam ayat ni mendirikan salat Aidil Adha. Salat Aidil Adha. Sebab tu kita tengok dua perayaan ni iaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dia meriah tu kan. Meriah tu solat dekat padang. Lepas tu bagi orang-orang yang uzur syar'i, bagi wanita-wanita pun walaupun tak boleh solat bersama-sama. Bermaksud untuk menampakkan syiar Islam. Bila ramai datang, nampak hebatnya Islam. Nampak bersatunya Islam. Berukhuahnya Islam. Nampak tu. Jadi termasuklah ibadah korban ini. Jadi bersatunya Islam. Bersama-sama. Tak kira lembu siapa. Tak kira kambing siapa. Tak kira hang orang mana. Tak kira masjid Qaryah mana. Semua bersama-sama. Tak kira orang banak, orang kampung. Bersama-sama dalam melaksanakan salat Aidil Adha kan. Dan selepas daripada tu fasalli li rabbika, tujuannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, wanhar, dan lakukanlah sembelihan korban. Ini perintah Allah. Dan disebabkan itu Allah pun letakkan pujian yang seterusnya, kelebihan yang seterusnya, wabashiril mukhbitin. Berilah wahai Rasulullah, wahai kekasihku, sampaikanlah kepada hamba-hambaku, bagi tahu dekat depa semua, wabashiril mukhbitin, berilah berita gembira bahawa mereka ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan mukhbitin, iaitu orang yang tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh, kita kata taatlah. Tunduk dan patuh, taat. Apa maksud taat? Melaksanakan perintah Allah dalam konteks ni, melaksanakan ibadah korban. Allah letak dah cop dekat kita sebagai orang yang ni diiktiraf oleh Allah, yang tak ada satu pun yang paling besar pengiktirafan yang ada di dunia ni melainkan pengiktirafan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab melibatkan dunia akhirat. Di hari akhirat, bos kita paling besar sekali, Malik Yaumiddin, ketua segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga milik dia, neraka pun milik dia, keputusan milik dia, hisab milik dia, kemudahan kita berada di mahsyar milik dia, pertolongan milik dia, perlindungan milik dia, titian sirat untuk dilintas dengan penuh kemudahan dan kelancaran milik dia, diberikan peluang untuk menatap wajah Allah milik dia, wa wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nadira, untuk berada di tingkatan-tingkatan syurga milik dia, untuk bertemu semula dengan ibu dan ayah kita, semuanya milik dia, bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu pun semuanya keputusan daripada Allah. Sebab tu bila Allah perintahkan melaksanakan ibadah korban, dia tak ada rasa ketidakpedulian tu, tak ada. Bila dengar je perintah Allah, ya Allah, walaupun sunat ni perintah Allah ni, sunat, walaupun sunat ni perintah Allah, dia akan ambil cakna benda ni. Dia rasa benda tu sebahagian daripada hidup dia yang sangat penting. Itu dia kata orang yang bila disebut nama Allah tu, dia ambil berat. Sampaikan tahap gementar hati dia. Wasabirin ala ma asabahu. Dan dia orang yang sabar di atas apa yang menimpa. Ini sifat orang-orang yang beriman, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sabar. Jadi insya-Allah kita akan bersambung. Kita akan bersambung pada episod yang seterusnya insya-Allah, iaitu berkaitan dengan tata cara melaksanakan ibadah korban, yang mana satu persatu kita akan kupas, mengambil terus daripada kalamullah, iaitu ayat yang seterusnya, ayat yang ke-36 satu persatu. Dan akhir sekali nanti kita akan tengoklah sifat-sifat orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat-ayat yang seterusnya insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa. Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
1: Lida, setiap kali awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL sempena Aidil Adha 2026 bersama lagu-lagu irama murni dan kerohanian pada pukul 10 malam ini di Kedah FM.

Santai 16, saya damatkan jiwa. Untuk sekarang menunjukkan pukul 6.51 minit petang. Alhamdulillah, kita lagi bersua bersama dengan DJ Bidot Chandani untuk pada hari ini. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa doa mustajab kita pada bermula tadi dah 5.22 minit petang hingga 11.55 minit malam ini. Okey, baik, kita ada informasi yang terbaru kita dapat kongsikan. Jasad Nur Izzati Humaira Azizul yang dipercayai tersesat ketika mendaki Bukit Cangkat Asa di Hulu Selangor ditemukan di kawasan landai tanpa kesan kecederaan. Belum mengarah bahagian operasi batang bomba dan penyelamat Malaysia BBM Selangor, Ahmad Muklis Mukhtar berkata mangsa ditemukan oleh pasukan khas operasi taktika dan penyelamat Malaysia STOM di kawasan landai dalam keadaan bertentang terlentang tanpa kesan kecederaan yang dapat dilihat dengan serta sempurna tanpa serangan haiwan liar. Dan beliau berkata mayat roh diserahkan kepada polis Diraja Malaysia Bidang M dan dibawa ke hospital Kuala Lumpur Baru untuk dibedah siasat. Itu dia yang kita dapat maklumat yang terkini untuk kepada anda semua. Mungkin ketika ini ada yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya ya. Ini terima kasih juga buat kepada pembantu siaran iaitu Cari Paniti dan juga Suhaimi. Alhamdulillah, mereka pun hari ini mencakap apa, berpuasa Arafah hari ini bersama dengan saya. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar ada yang berpuasa. InsyaAllah nanti ada pengumuman untuk mengenai panduan waktu maksudnya solat fardu maghrib nanti, insyaAllah. Dan seterusnya kita akan berbuka puasa untuk puasa Arafah pada hari ini. Okey, kepulangan yang dinanti Aman Syah untuk pendengar Kedah FM Santai 16 #damaikanjiwa.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi, kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi, kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Kita masih lagi di dalam slot khas Aidil Adha pada tahun ini. Saya nak cerita sikit lagi berkenaan dengan kelebihan Hari Arafah. Hari Arafah ini ialah hari yang dilaksanakan wukuf. Hari Arafah ini ialah hari utama, yakni hari rukun utama haji, iaitu wukuf dilaksanakan. Daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Ya'mur, sesungguhnya Nabi SAW sabda, kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Maksudnya, haji itu adalah Arafah. Bahkan, Hari Arafah ini juga disebutkan sebagai Hari Raya Umat Islam. Terdapat padanya Hari Raya Umat Islam. Daripada Sayyidina Uqbah bin Amir, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Yaumu Arafah wa Yaumu Nahar wa Ayyamu Tashrik Iduna Ahlul Islam wa Hayya Ayyamu Aklin wa Shurb. Daripada Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, yang disebutkan Hari Arafah, Hari Qurban dan Hari-Hari Tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, adalah hari raya kita orang Islam dan ia adalah hari untuk kita makan dan minum. Di antaranya juga kelebihan pada Hari Arafah, iaitu hari yang sangat baik untuk kita berdoa. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyiduna Abdullah ibn Amr, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada Hari Arafah. Kita sama-sama sehati sejiwa, sebulat suara untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa taala angkat musibah COVID-19 ini dengan segera insya-Allah, agar kita umat Islam dan kesemuanya masyarakat dapat melakukan kebaikan, dapat melakukan ibadah, dapat menghayati kehidupan kita, menjalani kehidupan kita secara normal kembali insya-Allah dengan keberkatan ataupun kebaikan yang ada pada Hari Arafah insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.

0: Lagi idea bernas untuk anda.
1: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL sempena Aidiladha 2026 bersama lagu-lagu irama murni dan kerohanian pada pukul 10 malam ini di Kedah FM.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
3: Baik, santai 6.12 #damaikanjiwa. Baik, untuk bagi panduan waktu solat maghrib seluruh negeri Kedah 26 Mei 2026, hari Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat waktu maghrib 7.30 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, juga daerah Padang Terap, Sik, maksudnya solat waktu maghrib 7.29 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, maksudnya solat waktu maghrib 7.27 minit malam. Untuk bagi daerah Kulim dan juga Bandar Baru, maksudnya solat waktu maghrib 7.28 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat waktu maghrib 7.33 minit malam. Itu dia pandangan waktu solat waktu maghrib untuk pada hari ini 9 Zulhijjah 4447 Hijrah bersamaan dengan 26 Mei 2026. Okey, baik. Mungkin ada ketika ini ada yang sedang mandu, ada yang sedang orang cakap apa, adik-beradik datang ke rumah bertandang. Alhamdulillah, sepenuh hari yang orang cakap apa, cuti yang panjang bermula esok 27 bulan hingga 1 Jun 2026. Jadi cuti yang panjang ni kan planning apa, perancangan kita lebih-lebih lagi nak berjalan dari sana sini. Pastikan anda bersiap sedia dikesesakkan jalan raya itu adalah biasa bertembungnya hari orang cakap raya haji, raya korban kita ni. Besok ada planning nak ke masjid awal difahamkan ada yang dipangkan masjid berdekatan dia di sini, maksudnya untuk solat air raya besok dipangkan 8.30 pagi sekitar jalan Kuala Kedah ni, khususnya masjid yang saya tahu Masjid Tambak Assalam ni lah yang beritahu 8.30 pagi. Dan juga difahamkan juga masjid yang jadi keutamaan, ramai yang pergi Masjid Kuning 8.30 pagi juga. Itu dia. Banyak lagi masjid-masjid waktu-waktu yang orang cakap apa sebegitu sewaktu dengannya. Jadi ketunaikan lah pergilah masjid untuk mengat ketubah raya. Dan sebab tu mungkin akan ada juga buat korban. Jadi turunlah padang. Kita ada yang mengambil masuk bahagian. Macam saya ni mungkin dah orang cakap apa, dalam 5 bahagian. Dah sepanjang kita ni kan, alhamdulillah nak cari 2 lagi cukup sekok. Sebab kita 7 bahagian kan. Sebab itulah. Apapun, mungkin ketika esok ada apa adik-beradik baru sampai, kita ada yang cakap tanya khabar, ada yang ketika ni berada dalam kesesakan, harap bersabar lah janganlah mengikut emosi nak sampai-sampai ni sampai ke rumah kan tanya khabar. Jadi bawa kereta tu orang cakap apa, berhati-hati, janganlah kelang kelibut kan. Dengan duduk provokasi apa semua tak usah ikut. Kan, saya nasihat ni orang cakap apa, untuk sebagai ingatlah orang yang tersayang, pandu cermat, jiwa selamat. Gembira di hari raya. Osman Hamzah, santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Adi Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai

Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Idul Adha sepanjang zaman. Jumat ini dalam Pokok Ilmu Hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumat ini 6.15 petang di kedai.

Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup. Pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Allah.

محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بسم

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami

Baik, santai Nano Blast hashtag damaikan jiwa tu. Sekarang menunjukkan pukul 8.5 minit malam. Alhamdulillah, mungkin ketika ini ada yang sudah pun cakap apa, berkuat puasa, ya, dah menaikkan solat waktu maghrib, dah bertakbir. Alhamdulillah, malam hari raya Aidiladha, syukur alhamdulillah. Mungkin ketika ini ada tempat-tempat untuk kita kata start ni, turut menerima juga hujan, hujan yang renyai tadi, hujan yang rahmat, membawa keberkatan kepada kita sepanjang Aidiladha pada malam ini. Besok bermula dah, malam ni, hari ni kita berdoa untuk ada doa di Arafah pada hari ni. Dan mungkin ada yang berdoa sepanjang ni, doa zikir, tahmid, bertakbir, sebegitulah untuk mendapat kerahmatan, pengampunan daripada Allah Ta'ala. Berbuatlah peluang ini untuk mendapatkan pengampunan berdiri sendiri, keluarga, kepada ibu bapa, kepada sahabat-sahabat kita, kepada yang telah pergi, yang sedang sakit, menerima bala bencana, mutaka, sebegitulah. Okey, baik. Ibadah korban bukan sekadar tuntut agama, sebaliknya membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup. Beliau berkata konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan ketabahan kepada Allah SWT seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Katanya tiada pengejuangan dan erti kehidupan tanpa kesabaran, daya tahan serta semangat pengorbanan. Beliau berkata demikian bila ucap pada majlis agihan Perdana Lembu Korban Madani di Parlimen Pantang Pauh di Masjid Daerah Seberang Perai Tengah pada hari ini. Menurut beliau, kotak ibadah korban terletak pada manfaatnya kepada masyarakat, terutama golongan yang memerlukan. Itu dia yang terdapat kongsikan setakat pada hari ini. InsyaAllah, okey. Santai 16 diteruskan kepada pendengar-pendengar Kedai FM, khususnya bukan saja di sini, malahan di Perlis juga dan juga di Pulau Pinang serta di sebadan Kedah Perlis dengan Kedah, lepas tu Kedah dengan Perak, Kedah dengan Pulau Pinang dengan Hari Raya Bahagia. JJ.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni. Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi, kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi, kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
4: Okey, baik, pandan waktu solat insyak seluruh negeri Kedah 26 Mei hari Selasa 9 Zulhijjah. Okey, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya solat wudu insyak 8.45 minit malam. Untuk bagi daerah Pendang, Kolong Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat wudu insyak 8.44 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Baling, juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat wudu insyak 8.42 minit malam. Juga di Langkawi dan Puncak Gurun Jerai, waktu maksudnya solat wudu insyak 8.48 minit malam. Itu dia kita dapat kongsikan untuk mengenai panduan waktu solat fardu insyak untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Alhamdulillah. Mungkin ketika ini ada yang menjaga apa, sedang mandu. Semoga berhati-hati di jalan raya ya. Janganlah membawa jalan raya. Ada juga masak rendang kan. Betul? Terima kasih Anwar Razak. Lama dia tak kunti kan. Mana menghilang. Sudah di pemberita. Sebab begitulah rakan-rakan yang bertugas di bilik berita. Sentiasa ada berita terkini untuk disampaikan insyaAllah 8 pagi besok. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Anwar Razak. Alhamdulillah. Dan apa kita dapat kongsikan ya? Hari ini pertemuan dengan adik-beradik. Hari ini balik kampung dari jauh, jumpa anak saudara, cuti yang panjang ya. Jadi rumah tu orang cakap apa, meriahlah dengan kehadiran. Besok lagi meriah kan. Selepas solat sunat hari raya Adil Adha, mulalah berkorban. Mungkin ada tempat tu dapat banyak gak. Ada difahamkan ada 3 masjid ni dapatlah korban mungkin dalam 10 ekor lembu. Jadi ada yang dapat bawah dah 10 ekor lembu. Sebegitulah. Jangan lupa besok datang bawa lah cakap apa, pisau apa semua, kapok pelbagai. Standby lah ya untuk korban. Sambil-sambil tu bawa anak-anak kita sekali untuk tengok. Budak-budak ni memang bertunggu sebenarnya. Tabah itu nak ikut. Nak ikut. Macam situlah. Setengah tempat tu dia bawa. Dengan kadang macam tahun lepas hujan lebat. 2 tahun lepas kot hujan lebat. Tapi tahun ni insyaAllah mungkin difahamkan juga dengan cuaca yang tidak menentu. Kita tak tahu kan. Ini cuaca lepas hujan ke apa. Mulalah berkorban. Okey, bersabarlah sayang. Saya Nisa Huri. Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

0: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL sepenuh Aidiladha 2026 bersama lagu-lagu irama murni dan kerohanian pada pukul 10 malam ini di Kedah FM.
1: Syoknya Taza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar. Semuanya di Kedah.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohaiza binti Ayub, seorang peninggalan kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi B. Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.
3: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
4: Baik, santai 6.12 #damaikanjiwa. InsyaAllah 8.45 akan masuknya solat fardu, InsyaAllah untuk bagi kota star, kurang masuk dan juga pokok sana. Itu yang terkini. Baik, dijangka akan berlakunya iaitu ribut petir ni yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Difahamkan antara yang Kedah iaitu di Langkawi, Kota Star, Pokok, Sena, Barang Terap, Pendang, Sik sehingga 11 malam ini. Difahamkan juga makanan untuk di Pulau Pinang seluruhnya dan Perak di Kinta, Kampar, Batang Padam dan juga Mualim. Dan seterusnya, link semua selanjutnya di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan di Labuan sana. Itu dia yang terkini dapat kongsikan sehingga 11 malam ini. Baik, untuk bagi yang terkini juga, dia 2,000 anggota penguat kuasa JBJ bertugas seluruh negara menjelang Aidilaha ini. Jabatan Mengangkutan Jalan JBJ akan menggerakkan 2,000 anggota mereka di seluruh negara pada minggu ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya sempena sambutan Hari Raya Aidilaha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu itu turut melibatkan kerjasama PDRM, Polis Diraja Malaysia, dan dengan tumpuan akan terarah di kawasan tumpuan. Itu dia terdapat kongsikan setakat ini. Yang jadi katanya tujuan mereka adalah bukan untuk mengeluarkan saman, sebaliknya mahu mendidik pengguna jalan raya agar lebih berhati-hati terutama ketika memandu kawasan tumpuan. Dan langkah ini secara tidak langsung mampu memberikan kesan psikologi kepada pemandu. Beliau berkata pendekatan ini dapat meningkatkan kewaspadaan mereka sekaligus membantu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Jadi berhati-hatilah di jalan raya sempena musim perayaan terutama Aidil Adha ini.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dakwah Anak Dhaha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12:30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai Rap.

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: صدق الله العظيم.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
2: Santai 6.12
3: Hashtag
2: Damaikan
3: Jiwa.
2: Baik, Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa. Alhamdulillah, di kenangan kita telah pun orang cakap apa, telah menaikkan solat fardu insya Allah. Alhamdulillah, InsyaAllah nanti pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama 9 malam di Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu hari ini dalam sejarah, dan selepas ini akan ikuti juga iaitu Muzik Express Istimewa Sebenar Aidil Adha ini, yang disusun oleh penerbitnya iaitu Suraini Muhammad ataupun DJ Su, dengan lagu-lagu Irama Aidil Adha di untuk malam Aidil Adha ini. Alhamdulillah, mungkin ketika ini dan sibuk orang cakap apa, berjumpa sanak saudara, dia beradik yang baru balik. Alhamdulillah, selamat sampai ke negeri Kedah Darul Aman, negeri Jelapang Padi ini. Syukur alhamdulillah. Dan informasi kita dapat kongsikan untuk ketika ini iaitu mana dia hari ni? Kita dapat kongsikan iaitu mengenai yang terbaru macam ni, okay. Iaitu penemuan botol air dan bungkusan suplemen dicari pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih di Bido Perak. Tunjuk ni jari menyelamat, operasi mencari menyelamat SAR mangsa Jaslinda Saluddin, 49 tahun, di malam mengarah Jabatan Bomba Menyelamat Perak. Yusri Umar Yusof atau alias Hashim berkata penemuan barangan itu menunjukkan mangsa tersasar daripada laluan asal pendakian dan bergerak ke arah Gunung Rayu. Jadi katanya berdasarkan maklumat, dia diperoleh di pasukan penyelamat bersama-sama dengan seorang malim kat gunung, mendapati mangsa telah tersasar dari laluan sepatutnya dituruni, dan berdasarkan penemuan kesan-kesan ini. Itu dia yang dapat kongsikan mengenai duka tadi media di Pos Kawalan Hadapan Kem Batalion 3 PJA Pasukan Am di Bidor pada hari ini. Dah pun kita doakan semoga selamat ditemui. Okey. Pengorbanan hati Fahid Ahmad untuk Santai 6.12 #damaikanjiwa. Senyumlah sikit.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan uji

0: untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan kutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
1: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kira nila, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
1: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik

Gold, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah haji, medan penyatuan umah, penyucian jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama

Music Express. Manis manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anak-anak bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12:30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai Ram.

Music Express. Manis hidup denganmu sayang. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anya Dha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai Raya.

0: Music Express. Manis-manis hidup denganmu sayang. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di Kedah FM.
1: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL sepenuh Aidiladha 2026 bersama lagu-lagu irama murni dan kerohanian pada pukul 10 malam ini di Kedah FM.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia. Seperti yang dijanjikan, kisah aku, kau dan lagu KKL malam ini berkisahkan ibadah haji yang dijalankan di Tanah Suci ketika ini. Baik, pendengar Kedah FM yang dimuliakan, Haji 1447 Hijrah ataupun 2026 tentang perjalanan manusia ke tempat yang paling suci, paling sunyi, berbicara dengan Tuhan. Langkah pertama ini bukan sekadar perjalanan, tetapi detik paling jujur antara manusia dan dunia. Baiklah, bermula 18 April 2026 lalu, segalanya bermula bukan hanya dari landasan kapal terbang, tetapi itulah dari hati yang sudah lama bersedia untuk pergi. Di belakang mereka ada sekeluarga yang melambai dengan linang air mata. Di hadapan mereka ada yang perjalanan yang tidak semua orang diberi peluang. Tahun ini, 2026, 31,600 jemaah Malaysia berangkat secara berperingkat dari 100 penerbangan khas sehingga 20 Mei 2026 menuju kemuncak Ibadah Wukuf di Arafah pada hari ini, 26 Mei 2026, hari Selasa. Tetapi hakikatnya, setiap langkah itu bukan sekadar menuju Mekah. Ia adalah langkah meninggalkan dunia untuk sementara waktu. Ada kisah panjang tentang sabar, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus. Nama yang dipanggil ke Tanah Suci bukanlah kebetulan. Ada yang menunggu belasan tahun, ada yang menabung sejak muda, ada yang hampir terputus asa tetapi akhirnya dipanggil juga. 31,600 itu bukan angka, ia adalah kisah manusia. Kisah seorang ibu yang menyimpan duit sedikit demi sedikit. Kisah seorang ayah yang menangguh kan keperluan sendiri demi satu impian. Kisah anak yang mengadakan haji buat orang tuanya. Kisah anak muda yang ibu bapanya mula menabung ketika masih kecil. Dan di saat mereka melangkah ke pesawat, hanya satu lafaz yang bergetar di hati. Labbaikallahumma labbaik. Ya Allah, aku datang, ya Allah, aku

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dakwah Anak-Anak bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai.

0: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL sepenuh Aidiladha 2026 bersama lagu-lagu irama murni dan kerohanian pada pukul 10 malam ini di Kedah FM.
1: Okey, santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, ketika dunia masih bergolak dengan konflik ketidaktentuan, manusia tetap memilih untuk kembali kepada Tuhannya. Adik Haji 2026 hadir dalam rata dunia yang belum sembuh sepenuhnya. Asia Barat terus dibayangi ketegangan dalam strategi seperti Selat Hormuz dan Laut Merah menjadi simbol ketidaktentuan global. Kerana dunia terasa tempiasnya dan manusia terasa rayun dan manusia hidup dalam rasa yang tidak sepenuhnya tenang. Namun dalam semua itu, jutaan manusia tetap menuju ke arah Baitullah, kiblat. Ironinya, ketika dunia semakin bising dengan konflik, tanah suci menjadi tempat paling sunyi untuk manusia berbicara dengan Tuhan Allah.

0: Islam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.
1: Ikuti kisah Aku, Kau dan Lagu KAKL sepenuh Aidil Adha 2026 bersama lagu-lagu irama murni dan kerohanian pada pukul 10 malam ini di Kedah FM.
2: Okay, itu dia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamzah wa ni'mata wa ni'kanan hun la syarika laka labbaik. Ya Allah, Ya Rahman. Baik, di sebalik kelancaran operasi tersimpan amanah besar yang digalas oleh Tabung Haji demi menjaga Dufyu Rahman dan menguruskan puluhan ribu jemaah dalam suasana dunia sensitif, bukan tugas biasa. Ia adalah amanah besar, dan tahun ini lembaga TH memberi penekanan kepada keselamatan jemaah dan strategi geopolitik mencabar koordinasi 100 penerbangan khas secara sistematik, perkhidmatan kesihatan menyeluruh termasuk pasukan perubatan di Tanah Suci. Bimbingan ibadah berterusan agar setiap rukun dapat dilaksanakan dengan sempurna. Di barisan hadapan, petugas TH atau petubuh haji bukan sekadar bekerja, malah mereka menjaga, memimpin dan memastikan jemaah tidak hilang arah sama ada di jalan Mekah mahupun dalam ibadah mereka. Itu dah dapat kongsikan untuk KAKL, kisah Aku, Kau dan Lagu sempena khas Aidil Adha pada malam ini.

Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL sempena Aidiladha 2026 bersama lagu-lagu irama murni dan kerohanian pada pukul 10 malam ini di Kedah FM.

Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ B. Channel ni untuk pada malam. Terima kasih yang menghantar kiriman kami di laman TT kami. Ada juga laman ada biru. InsyaAllah nanti saya akan baca. Okey, baik. KKR diteruskan. Kisah aku kau ada lagu dalam lautan jutaan manusia. Rukun haji. Kompas utama untuk ibadah yang tidak hilang arah. Dan dalam kesibukan, kepenatan dan emosi yang bercampur, ada satu perkara yang tidak boleh dilupakan, iaitu rukun haji. Dan ini ada, inilah asas, inilah penentu sahnya ibadah. Ihram saat dunia tinggalkan dan jemaah memasuki keadaan suci sepenuhnya. Ia bukan sekadar lafaz, ia adalah perjanjian antara hamba dan Tuhannya. Wukuf di Arafah, detik yang paling kritikal yang menentukan segalanya. Inilah kemuncak, inilah saat langit terbuka, luas menerima doa. Dan tawaf, putaran fizikal dan jasmani yang menggambarkan kepatuhan hati. Mengelilingi Kaabah tetapi sebenarnya mengelilingi cinta kepada Allah. Sa'i dan Safa dan Marwah menghidupkan kisah Hajar tentang usaha dan tawakal. Seorang ibu berlari dalam kepercayaan penuh dan kita mengulangi langkah itu sebagai tanda iman. Melontar jamrah, simbol penentangan terhadap bisikan syaitan dan hawa nafsu. Setiap lontaran bukanlah berbatu, tetapi kena sifat marah, ego, tamak dan sombong yang sering bersarang dalam diri. Tahlul, simbol kerendahan diri dan penyerahan sepenuhnya dengan mencukur atau menggunting rambut. Seseorang hamba melepaskan ego dan kembali sebagai insan yang lebih bersih. Itu dia, terdapat kongsikan untuk KKL khas sempena Aidil Adha, irama murni dan kerohanian pada malam Aidil Adha ini.

0: ada ketikanya mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di KT.

Jiwa. Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa KAKL. Kisah aku kau dan lagu sempena Aidil Adha untuk pada malam Aidil Adha ini 9 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 26 Mei 2026 hari Selasa. Okey. Peraturan yang semakin ketat mengingatkan keselamatan jutaan manusia adalah tanggungjawab bersama. Tahun ini kawalan ke Mekah diperketatkan. Hanya pemegang permit dan kad nusuk sah dibenarkan. Tindakan tegas dikenakan terhadap pelanggaran. Ini bukan sekadar undang-undang, tetapi satu keperluan dalam pengurus jutaan manusia dalam dunia yang tidak menentu. Di Arafah nanti, dunia seakan terhenti dan manusia berdiri tunduk sebagai seorang hamba. Di sinilah segalanya kembali kepada asas. Tiada pangkat, tiada kekayaan, tiada perbezaan, yang hanya adalah manusia. Dengan dosa yang dipikul, dengan harapan yang dipanjatkan, dan dengan air mata yang tidak dapat ditahan. Dan mungkin tahun ini doa-doa itu lebih berat untuk keamanan dunia, untuk saudara yang diuji, untuk masa depan umat. KAKL khas sempena Aidil Adha 2026.

Baik santai 6.12 hashtag damaikan jiwa KKL kisah aku kau dan lagu khas untuk sebenar Aidiladha pada malam ini. Haji 1447 Hijrah 2026 bukan sekadar satu musim ibadah. Ia adalah bukti bahawa dalam dunia yang penuh luka, manusia mempunyai arah. Ketika konflik tidak reda, manusia tetap memilih untuk sujud. Ketika ketakutan menjadi tajuk utama dunia, masih ada insan melangkah dengan penuh harapan menuju Kaabah. Dan bagi 31,600 jemaah Malaysia, perjalanan ini bukan sekadar menuju Mekah, dan ia adalah perjalanan pulang. Pulang kepada Allah, pulang kepada makna, pulang kepada diri yang sebenar. Semoga setiap rukun disempurnakan dengan tenang, setiap langkah dipermudahkan dengan rahmat, dan setiap air mata menjadi saksi sebuah haji yang mabrur dan diterima di sisinya. Itu saja yang dapat dikongsikan pada kisahku kau dan lagu Irwan Murni Aliyadaha dan lagu kerohanian yang terbitkan pada malam ini, Refil Daus Esmokta pada malam ini. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Labbaik Allah umma labbaik, labbaikala syarikat kebaik, inna hamzah wa ni'mata atawan hud la syarikat kebaik, inna hamzah wa ni'mata.

0: Saluran takbir itu tadi telah disampaikan oleh pegawai-pegawai Badan Agama dan Kaunseling, anggota-anggota dan kakitangan awam Polis Diraja Malaysia.
1: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai Raya.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Bidot Chandani untuk pada malam raya Idul Adha ni. Nah, alhamdulillah. Ha, terima kasih. Ha, minta lagu buah raya di dalam perantau. Ha, dah buah dah tadi Pak Cang. Dia buat apa lah Pak Cang. Okey, Cang Mizu Bahrim untuk bagi di rumah biru. Assalamualaikum Cik Bidot. Saya telah pun selesai mainin buka puasa tadi. Semua Masjid Al-Bukhari, Al-Malai sebenarnya sambutan Hari Arafah. Ha, alhamdulillah hujan rahmat pada malam ni. Muhammad Muhammad, sampai kau di Cividaus. Selamat petang, selamat pagi tadi, selamat malam tadi, selamat pagi pula. Nak masuk lagi, lagi pagi pula. Untuk Iraya, ya, segmen 6.12, saya damaikan jiwa. Selamat, assalamualaikum, selamat malam. Muhammad Firdaus sebagai seorang Iraya Idol Adha, selamat Iraya. Okey, sudah hadir, selamat tugas. Selamat menyambut Hari Raya Sanjuni. Salam menyambut Hari Raya Idul Adha dari Indonesia Kedah FM. Ayan Syed, salam tugas di malam Hari Raya Idul Adha. Dia perlu bertugas lagi penuh kesahaduan. Esok mai solat sunat surat di surah An-Na'im Taman Rijaya. Oh, dah main tak serasi denganku. Oh, itu dia kiriman-kiriman yang kita dapat kongsikan. Ada yang tanya esok malam raya pukul berapa? Setengah tempat dia lain, ada pukul 8, ada 8:30 kan. Lepas dah tu tunggulah untuk balik tukar selim baju untuk ibadah korban pula. Setengah tempat ada 10 ekor, ada 25 ekor, ada yang banyak ekor tu. Pacang, terima kasih baju tu banyak. Tak apa pacang, macam mana sedekah, sedekah kan. Macam abad kata cap mata. Terima kasih, terima kasih yang mengatakan. Jangan lupa korban raya kedua nanti. Ya, raya kedua ni balang difahamkan tu banyak sekali. Ada orang buat korban nanti, insyaAllah. Dekat live kedai FM ada tak buat ucapan untuk perantauan Dak Tuan? Ada, ada. Terima kasih Virus Boy. Oh, dari Itali ni. Dia ada kursus helikopter di sana. Tempat dia kat mana? Saya beritahu tadi. Oh, dia tanya Bina Tungai kat mana. Lepas tu lapak Lemang tuan, helikopter bomba kursus dia no? Oh, dekat Sesto Challenge tuan. Oh, tu jauhnya tu dia beraya di Itali sana tu. Tempat Itali tu antara tempat yang memang favourite saya nak pergi jugalah. Walaupun makan pizza pun dah dapat rasa api lah. Macam tu lah kan, macam mana. Okay, terima kasih ada yang sedang memandu. Semoga berhati-hati di jalan raya ya. Ha, jalan raya licin, hujan ni. Jadi bawa kereta tu janganlah penuh emosi ya. Jangan duk-duk probok ke apa. Lantak pula kat mereka. Ha, macam tu lah. Kita lah ni pikir jaga diri kita je. Ha, ingat orang tersayang. Pikir lagi nak ni lah, nak yang tu lah. Ui, janganlah. Ya Allah tuan. Assalamualaikum, nak tanya siapa lah yang handle slot ceramah petang dengan Syekh Faisal. Dia semua DJ open. Siapa yang bertugas hari tu, dia lah kena buat macam tu. Itulah yang kita dapat kongsikan. Okey, selamat Hari Raya Zalifah Ibrahim. Lepas tu ketipak-ketipur raya Asyarik Nongi Aziz Harun. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peniaga kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4. Pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani, terima kasih bang, terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat bala dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Untuk sekarang menunjukkan pukul 11.27 minit malam. Terima kasih kepada peminat-peminat, pendengar-pendengar setia Kedah FM. Ada yang baru sampai, saya ucapkan selamat datang ke negeri Kedah, negeri Jelapang padi untuk anda semua. Baik, assalamualaikum, selamat malam DJ Pidot. Saya Anami di Guang Cepedak, nak ucapkan selamat raya buat semua. Tapi tak rasa raya lah, mungkin dah tua dah terasa no. Saya ucapkan selamat raya buat adik saya Mat Radi Osman dan anak saya Nur Syafiq Suhaimi, nantu Muhammad Aiman. Lupa lah nama. Biasan saya diorang nama yang sama, tak silap saya pula. Tu dia. Oh, baguslah daripada Guang Cepedak. Okey, assalamualaikum DJ petugas video. Selamat hari Adha. Wakaf besar di Kedah Negara Dilit. Selamat hari Adha untuk semua saudara dan sahabat mendengar Kedah FM. Dan keadaan saya samping keluarga tersayang. Amin. Dah tetap FM tetap di hati terbaik. Saya hantar lagi tu apa nama stiker. Saya ikut Kedah FM, saya ucapkan selamat menyambut hari Adha. DJ FM saya berkonti lah. Hati-hati jalan raya. Saya bahari kat tadi dari Ipoh Perak. Nala sana tu Ipoh mari terasa sombongnya. Okey, saya derha tiada kata seindah maaf, tiada kebuatan semula maafkan. Kini hati bersih dari noda dan dosa. Selamat hari raya adil adha, maaf zahir batin. Dari makna jah. Okey, apapun jangan lupa ya. Sambil itu kita berdoa untuk pada ni hanya sampai setakat 11.55 malam ni. Doa ya Allah, moga dimudahkan urusan kita, dimudahkan segala sahabat andai kita, ibu bapa kita, rakan sahabat kita kan. Dipermudahkan segala urusan pada kerja kita semua. Apapun ampun dan maaf, begitulah kan. Buang hati yang buang yang keruh, ambil yang bersih. Orang yang dengki kita buang, semoga dia bersih balik, dia jadi orang yang baik. Sebegitulah. Kalau tak dia orang baik lagi, tak tahulah bilalah Nur nak dapat kat dia. Sebegitulah no. Nama ni nama yang baik, tapi kalau tak dapat Nur lagi, tak tahu. Wallahualam bisawab. Kan, kita doa kat dia, dia tak tahu tak apa. Kalau kita doa dia tahu lagi bagus, tak apa. Dia akan rasa malu, ada orang doa kat aku rupanya. Macam tu. Bila doa ni wal muslimin wal muslimat wal mukmini wal mukminat, tu dia semua dapat. Kan, kalau perhati betul-betul lah hampa duk pi tu kan. Macam tu, itu yang kita dapat kata berkatakan doa yang semua sekali masuk. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menyumbangkan sebanyak 260 ekor lembu korban kepada Parlimen Pematang Paus sempena dengan Hari Raya Adha tahun ini bagi membantu golongan yang memerlukan. Daripada jumlah itu, 155 ekor diagihkan melalui program korban madani di tiga kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Parlimen, iaitu di Dun Seberang Jaya sebanyak 54 ekor, Dun Penanti 67 ekor dan Dun Permatang Pasir 34 ekor, dan makala 105 ekor lagi disumbangkan kepada masjid daerah Seberang Perai Tengah. PMX berkata ibrah korban bukan sekadar pelaksanaan hari itu agama, sebaliknya bawa mesej sebesar mengenai ketaatan kepada Allah SWT, semangat pengorbanan dan daya juang dalam kehidupan. Jelasnya, pertama ialah ta'amdah ta'ala, kedua semangat pengorbanan, kerana tidak ada perjuangan erti kehidupan jika tidak tahu erti kesabaran dan tahan untuk berjuang. Dia katanya lagi, ketukatan tambahan ini menjadikan ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Dan betul, ibadah korban itu ada ibadah, tapi manfaatnya kepada keluarga dan juga masyarakat. Jagaan lembu korban itu yang turut dihadiri Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yao. Itu dia, kita dapat kongsikan setakat ini 260 ekor no. Banyak sungguh. Muslim klinik penuh darah, nek makan daging banyak. Itu dia, buat macam mana tembal lah eh. Tengah tu habis tu dia masak pula, buat sup ke apa semua besok. Macam-macam. Kalau makan banyak dia darah-darah bening tu, jaga-jagalah, cek-cek lah kan kesihatan anda semua tu. Janganlah duk pakai kodong saja ya. Okey, selamat Hari Raya Datuk Sudirman Haji Arsyad, satu hari di Hari Azri Dalong, dan juga sebuah lagu daripada Salim. Okey, Salam Dunia, kita dengarkan sebuah lagu ini.

Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.

keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Idul Adha sepanjang zaman. Cubaan ini dalam Pocket Elmo hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pocket Elmo, Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.

Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa hampir 11.45 minit malam pada malam ini. Terima kasih, terima kasih kesediaan anda bersama dengan kami untuk di Kedai FM pada malam ini. Apapun yang kita ada informasi terkini sekarang untuk last ni. Penyanyi dan pelakon Dato' Yusri Abdul Halim doakan agar isterinya Datin Lisa Surihani yang kini mengejarkan rukun Islam kelima di Mekah digunakan ibadah haji yang mabrul. Dan katanya dia juga berharap setiap urusan sepanjang musim haji tahun ini dipermudahkan dan dijemput lagi isterinya dan tercinta melangkah ke tanah suci sebagai tema Allah Taala. Semoga setiap langkahnya dimudahkan segala urusan, doa diangkat ke langit dan setiap ibadah diterima dengan penuh rahmat. Itu yang dikatakan dalam IG beliau. Terima kasih, terima kasih. Berapa pun kita sempat lagi mendoakan untuk keberkatan doa-doa yang mustajab sebenar hari Arafah pada malam ini sehingga setakat 11.55 malam. Apapun itulah ya, kita mendoakan semoga apa yang kita minta Tuhan makbulkan. Ada yang minta nak dikaya, ada nak minta menjadi seorang yang insan yang baik, lagi terbaik dalam kehidupan seharian, dan minta doa panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi semua nah. Apapun dari saya nak undurkan diri pada malam ini. Jagalah diri anda gimana juga anda berada, dan semoga terhibur dengan apa program-program yang kami aturkan sepanjang cuti ini. Bermula esok 28 sampai 1 hari bulan 6 ni. InsyaAllah jumpa lagi semua ya. Jaga diri, adik mana jual, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir batin. Terima kasih juga buat rakan penyampai iaitu Seri Paniti dan juga Suhaimi pada malam ini untuk sediaan siaran Kedah FM. Jumpa lagi, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir batin. Labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, inna hamzah wa ni'matah, lakal mulku la syarika labbaik.

0: seluruh Langkawi.
1: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa. Allah.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Joget Raya di Udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari Raya ni saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand.

TV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Jadi frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, sedang memasak untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam idea adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin sebenarnya idea adha. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus rayan nasional geng berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Oh ya, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan ideal ada hak anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan geng Buruhantu, Raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional Geng Berhantu untuk Aidil Adha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macam, Pasir Putih, Kuala Gerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca untuk rakyat Malaysia. Salam Aidil Adha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Inta dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jua dah istimewa untuk pagi Aidil Adha?
1: Macam biasa ketupat. Itulah ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: insyaAllah. Puasa Arafah tadi. Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baik lah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit kat sini ni.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu kan. Baik, silakan dengan ucapannya Aidil Adha kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Dia buat ucapan di semua sahabat-sahabat National PN yang sama ayah-ayah, adik Allah, ma'agai batin. Juga tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Dan saya ingin minta kenalan yang tinggal telefon 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat raya.
0: Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari
0: Keluang. Keluang dekat mana? Keluang?
2: Dekat Johor.
0: Ya, Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ingatkan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi kena, kalau sampai takut dah basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Yelah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan-rekan, sama Tok Mah, semoga dia sihat. Lepas tu kepada Kak Imah di Tunjang, kepada Abang Zahli di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidil Adha. Untuk Abang Nazar, dah tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Nazar, selamat raya. Tak boleh sepadan ke Abang Nazar? Tak boleh sepadan ke?
0: Tak boleh.
2: Alah, tak boleh jumpa.
0: Itulah nak buat macam mana kan?
2: Rasanya IPT pun tak balik kan?
0: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan?
2: Kan sedih kan? Semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik. Terima kasih, Jumari.
2: Okey, Abang Nazar. Selamat raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu menerusi lagu ini Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu jutaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Anda raya pun kan, dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru berteman dengan Nasrul Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah SWT, insyaAllah ya. Okay, di 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak
0: Lidani. Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bunggong tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Takut. Ayolah.
1: Pukul 4 lah macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Khabar Abang Mani. Dah lama tak cakap ada Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini
1: mungkin lari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni. Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Mangi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jejaka Idaman. Usman Kutbay. Kak Dika Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Abang Ceng lah.
0: Okay.
1: Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Okay. Kadang-kadang lupa lah, untuk orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu konik?
0: No, okay.
1: Pagi selalu dengar untuk kakak manis ya.
0: Okay, baik.
1: Manis lah kakak Mani dengan Abang Mani. Selamat malam, selamat Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf jahil dan bakti. Bye. Makasih. Bye.
0: Okay, bye. Itu dia dari Sarawak.
2: Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393.
0: Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, wuih, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Hey guys, siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Selamat pagi.
0: Siapa ni? Baik, orang rantau panjang. Dah siap semua? Masak?
3: Siap.
0: Apa juadah pagi nanti?
3: Ketupat ya, kita orang kata.
0: Okey, ketupat. Lauk rendang?
3: Ketupat ni, ketupat manis.
0: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
3: Ada cukup-cukup. Ya, itu sahaja abang aja.
0: Okey, baik. Sihat-sihat, baik. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak minta lebih sikit capek pun.
0: Silakan.
3: Bagi tu yang ni orang lah. Saya ni. Pertama, apa orang jahat. Kedua, tak cakap yang mata. Ketiga, abang mak mutai. Pasti tak ingat cara saya ucap rumah kacil lah. Tak ingat cara lah ni. Lepas tu pula kaknya duduk jauh. Tak ikan nak duduk di Tehen ni. Pukul bayar amur tinggi sepi ni. Raya ni. Lepas tu pula ada mak botel. Pasti ada jutaan ni. Pasti cuma kaya. Kau dengar-dengar dia dia senyum dengan abang ajar ni.
0: Pasti
3: kau lihat di isi. Habis pagi dengan itu. Habis pagi dengan dia semai kot bah.
2: Oh, okey. Tapi ambil
3: dia untuk lagu pun.
2: Lagu apa tu?
3: Lagu tu yang sanya ayo-ayo.
2: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
3: Terima kasih.
2: Baik, selamat hari raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Puteri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wang Spawi, Ida Chome, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, lagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri. Salina, Aizal, Suri, Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang, pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Nasna, Idrus, Liza, Sayang, Azli, Sky, Fikri, 92, Lina, DP, Herman, Zalifa, Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa, Manaf, Tanti, Tanti Rana, Ayuni, siapa lagi, Abang Nick pun hadir, Jumat Igromo, Ati, 80, Puteri Delisha, Syazwan, Joe, Pak War Rangers, Azlan, Abdul Wahid, Nuri, Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azli, Zabaha, Azaz Noor dari Kampar, Edi Zaid Beta, lagi Pak Imbergus 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Ruzila Uji, Marlina Yatim, Betul Sejati. Itu antara yang melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribuat lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kempur Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidil Adhar yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng perantus, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Teka, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Encik senyum selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli Nizam, Ayati Ahmad, Kai Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Anisarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Anda siap masak, Mamex? Okay, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waras, alhamdulillah. Siapa ini?
1: Ini Pak dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Jawa Wistekong.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah. Wis mangan, ha? Eh, mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah, iyalah.
1: Jenenge bodoh rene ketupat ora rasa kan?
0: Heeh.
1: Eneng rendange. Nah, baru wong Jawa apa? Matok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Titi-titi aja tapi akeh lah. Walaupun titi tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan, untuk Bondan Non Zain Non Ali di Jawa Baru, Mana di Jawa Baru, dan juga Mak Mangga Labu di Perak, dan juga KM Tunjang, Johan Ali di Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali Pawan di Parijawa Muat dengan ucapan salam Aidi Adha. Semoga meriah semua di Begati semua daerah. Tahun ni Abang Zoma, Abang mana korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan? Balik. Kalau balik jadi mampir lah pada Jawa.
0: InsyaAllah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas ya. Pada Jawa.
1: Bandung pada Jawa ke.
0: Yalah, mantap, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak di Bandung.
1: Okay. Bandung Muar karo pe Jawa punya kan.
0: Iyalah. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Dialog ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322820363 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Saya Saya Ina dari Semenyi.
0: Ila dari Semenyi?
2: Ina.
0: Ina?
2: Haa.
0: Ni tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka, dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu? Simpang Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Nah, dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni, balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Mm-hmm. Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita pereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung .
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okey, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sebenarnya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau. Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman. Nasional Kim Buruhan tu.

0: Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan sesuci lebaran membawa kita ke 1.35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasional Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rozaya juga turut hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu. Kita ada Ramlah Din, Marfah Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir. Ramdan Arifin. Okay, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Tobing, Haris, Shida, AG di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Norma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turun hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang, nak melaksanakan ibadah korban kan, ataupun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026? Okey, di 0322820363 ataupun 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda semua untuk menyampaikan ucapan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor Kelat.
0: Okey, tak balik kampung?
1: Rasa tak jelah. Hari tu puasa dah balik.
0: Nak ah.
1: Biasa nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan.
1: Jangan tak balik.
0: Iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: beli orang bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Tengok siapa yang ada keluarga
0: kan. Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat Damping ke? Mungkin sekarang sempat kan saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah, nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban pelak saya, tak ada lain hari Sabtu ini.
0: Okey, baik. Sila ucapannya.
1: Ha?
0: Ucapannya.
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalif di Kedah. Kak Amal di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Syarifah di Sungai Isap. Kepada seluruh Haidah di Pekan Pahang. Dan last kali pada Siti yang berdiri cerah. Itu saja.
0: Dengan ucapan dengan ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu je.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan? Dia kata orang bujang tak masak, kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kampung Pahang, Bacok, Kelantan, Darunai.
0: Orang Bacok, Kelantan. Dah siap dah. Ketupat ni dah siap dah?
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Berduk. Tunggu
0: orang mari
2: lagi.
0: Besok lepas solat hari raya, pastinya akan membantu ibadah korban kan?
2: Duk pergi kubur dulu.
0: Pergi kubur dulu lepas tu?
2: Lepas tu kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya?
2: Ucapannya kepada keamanan lo di kota Kelantan, Syah tadi cek tadi. Tapi dia ingat lama. Kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua. Dan yang menghadiri saya, Iwan Tawabem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bacok Kelantan hadir Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello?
3: Hello?
0: Hello?
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
0: Nah, siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Kelang ya.
3: Ya.
0: Yeah.
3: Selalu masuk lah TikTok apa mani tu. Pok Kelang hadir, Pok Kelang hadir.
0: Okey, okey, mantap.
3: Ada ingat ke apa mani?
0: Ni okey, okey, ingat, ingat, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni awak ni.
0: Esok kerja juga.
3: Besok cuti balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut, Terengganu.
0: Kuala Besut, Terengganu. Negeri negeri bahagia tau, Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Ya, kata dia pun cantik awak ni
0: tau. Ya, betul kan.
3: Petang-petang boleh makan kumpul lekor.
0: Makan ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut boleh dari Besut boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu, nak
0: jeti tu. Oh, dekat lah. Lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada family di kampung. Ini abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangku dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh Abang Mani?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel Satu.
0: Oh, hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Oh, lagu raya. Bolehlah Abang Mani, lagu raya pun.
0: Bagi apa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya ya. Nak adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Sri Charity dengan Sri Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini. Nona Lepi sayang, sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM.

0: 얼굴 집단 라도 엠나세 리리 리로로. 네, 미스터 진행가 선두한 하리 라이어. 먹이들 그 두어 디가 미네 빠기 리잡 미앙크 디가. 근데 벌써 뭐 나서는 게 뭐로 한두. 스브르졸 히자. 하리 라이어 아이디 아드하. 그 juga nak ucap tahniah juga lah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci kan? Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, jadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam ID Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Juso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Mas Niasan Nawi Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kubu-kubu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akishah, VCB 12, 12, 15, katanya LPT dah tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang. Nak buat macam mana kan, nama pun raya. Musang berbulu segar ada, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang meloburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Noh selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Ngah.
0: Mak Ngah buat panggilan dari mana Mak Ngah?
1: Daripada Labu Besar.
0: Ha?
1: Labu Besar.
0: Oh, Labu Besar?
1: Yes.
0: No, okey. Mak Ngah dah siap masak Mak Ngah?
1: Dah.
0: Mak Ngah masak apa Mak Ngah?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu ketupat?
1: Ada
0: cepat
1: buat lemang.
0: Oh, buat lemang?
1: Ya.
0: Minta dua batang?
1: Boleh. buat ketupat, buat rendang ayam, buat
0: dodoi.
1: Buat tapai.
0: Oh, sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Orang makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya Mak Ngah.
1: Ucapan pada abang pada yang duduk kat Meru. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nemsri Perlis. Cucu Mak Ngah yang duduk di Ekor Naga Dilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka. Lepas itu yang duduk di Sik. Dah sihat semua lah. Selamat Hari Raya dia ada.
0: Dia orang tak balik ya? Dia orang tak balik ya?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Asal orang Perak. Satu kahwin dengan orang Labu ni. Satu pasal minyak dah murah. Lapan tahun dah.
0: Okey.
1: Satu itu lah. Memang sama yang tu lah. Abang ni. Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Okey.
1: Sama raya masa seperti. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okey. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mak Ngah.

0: saya, bagi saya 2 batang. Lemang ke rendang ke? Lemang dengan rendang sekali ya. Okay, sama, hari raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita dulu Asmana Damburi, Hati-hati 80 Nur Julai. Semuanya merapakan diri sama dengan saya, alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam lagu ajaib tu. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ah, hello. Siapa di talian?
1: Yesi.
0: Siapa?
1: Jumain Kromo.
0: Jumain Kromo. Mantap. Jumain Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumain?
1: Hello. Yeah.
0: Ah, buat panggilan dari mana, Jumain?
1: Daripada Perlis.
0: Ha?
1: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
1: Dekat Kuala Perlis.
0: Okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
1: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
1: Tak lagi
0: lah. Oh, kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ucapannya, selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
1: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumain. Okey. Itu dia, Jumain dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nampak macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
2: Halo. Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
2: Ya, Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak? Apa? Daging salai. Daging salai, daging salai.
2: Tu daging salai dah dapat daging banyak-banyak. So, barulah dia salai.
0: Oh, iyalah.
2: Lepas tu disimpan. Dibuat gulai, bucuk ubi, ubur rabung.
0: Masak semua dah siap dah ni?
2: Tadi dah penghabisannya rebus apalah, ketupat dah.
0: Dah siap lah.
2: Masak dah, langkali wasa dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
2: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan. Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
2: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
2: Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
2: Kalau ada umur lah, alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ini panjang sikit ni ya. Ni selalu tak dapat ni. Pertama, kehajazan nama saya terima dalam tu. Buat jejak keidaman dengan Zali di Plets di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu, Taman Permaisuri Jitra Kedah tu, Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada kabar berita ni. Juga Pak Usman Gubal Matan Damal Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu, Fadil di Jalan Nerum Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Besusyam di Bukit Senggih, Kedah Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, kalau senang itu Maya Kota, Aziza Ramlan di Kedah Seting Ilik, Pesting 3 Blok H tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir. Juga buat karam sama jenis lembut cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini lah, Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Apa, dan alah lupa pula. Dan apa, Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
2: Dengan ucapan selamat Raya Aidil Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat
2: radio kan?
0: Okey. Baik.
2: Okey, terima kasih dan selamat Aidil Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir.

12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live Twitter pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu Raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sadi Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Azman Junaida, M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Putatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea ada ha untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Fiza Syazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa, Alia Sweet, dan 6979, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello.
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Ya.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Ya.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Tak. Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL.
1: Kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?

0: Masak simple je.
1: Ha?
0: Masak simple-simple je, Pak.
1: Masak simple-simple je. Masak apa tu?
0: Masak biasa je, macam nasi, macam tu je lah.
1: Okey, tapi dah siap masak lah.
0: Dah siap masak semua dah.
1: Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi-pagi macam ini kan. Seronok rasa.
0: Sejuk saja kampung.
1: Silakan dengar ucapannya.
0: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada seluruh ahli keluarga saya, kepada pemanis juga, kepada kawan-kawan, kawan-kawan dekat GBH, untuk semua pendengar National FM, dan pada semualah yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya pasti.
1: Tahun ni tak buat korban?
0: Tahun ni tak buat
1: korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
0: Kampung nak buat kita adalah kita condong besok ah.
1: Okay.
0: Gotong royong sama-sama masak
1: sekejap. Okey, baik. Terima kasih Busy.
0: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia Busy. Macam Kelantan. Roslida sama pagi untuk anda, Abang Din Taiping juga sama pagi ya. No, duduk dekat kampung kan. Waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Hui. Memang segar je rasa badan. Siapa ni talian waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat. Siapa ni? Siapa?
2: Saya daripada Kota Tinggi.
1: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Dekat area bandar.
1: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah, Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau. Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi, pada Air Tawar, Lok Hing kan, pasal ramai kawan-kawan dekat sana. Nah, selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
1: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tengah kerja.
1: Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
1: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
1: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
1: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
1: Kena tunggu juga ke?
2: Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
1: Kasih horn lah.
2: Itu biasalah.
1: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di mana lah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah, supaya sihat lah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah, tunggu esok pagi boleh. 7:30 lah, biasa hospital 7:30 pagi baru balik.
1: Ni hospital Kota Tinggi lah.
2: Hospital Kota Tinggi.
1: Nanti saya
2: juga untuk Abang Manis dan staff-staff yang bertugas lah.
1: Baik.
2: Salam Aidiladha.
1: Baik, itu saja.
2: Itu saja.
1: Baik, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, salam warahmatullahi.
1: Itu tengah bertugas kaki tangan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara-mara kita yang memang memerlukan laluan, kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
3: Saya Mamek Tan, Abang Lori Hadis.
1: Mamek, pam. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
3: Baru keluar Singapura tadi, Bang.
1: Baru keluar Singapura?
3: Singapura ni baru sampai Aikro. Agak bandar inspek, parking lori, patut balik lah.
1: Ya, balik ke mana?
3: Balik di Pelda Pasu 3 Batu Kikir Negeri Sembilan.
1: Orang Batu Kikir Jambatan Bosi Tuan Fahli tiga tangkai. Baik, Mamex, terima kasih Mamex buat panggilan. Mamex, ni dah baru keluar Singapura ya?
3: Tadi pukul 10 11 lebih tadi dah keluar.
1: Bagaimana? Dekat CIQ jam tak?
3: Ini
1: clear
3: lah kan pasal cuti kan.
1: Oh yelah.
3: Kata lah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori watak tengah tu. Patut clear lah.
1: Okey, baik, silakan Mamex. Luncur terus dengan ucapannya Mamex.
3: Kita kepada semua yang berkali dan datang yang pendengar Nusra FM, Last TikTok dan Abang-Abang Lori, Abang-Abang Debas semua, Abang Manis dan semua staff nasional lah.
1: Baik.
3: Yang mengenali juga.
1: Baik, hati-hati memandu Mamex.
3: Bye.
1: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
3: Tak lupa ni bang, sama air-air Adria Bahan.
1: Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Kasih horn satu kali. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib. Omar Taib, lirik oleh Johari Selamat. Allahyarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: Tok Emel Nasir dengan Satu Hari di Hari Raya. 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, Ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kian Yon, dia kata salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini Beruntung apa? Acak telefon lah. Aku nombor tadi baru dapat
0: dia. Ni banyak untung tak? Ha? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So, dapat lain
0: ni. Dapat menembusi talian ni kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah. Untung banyak. Okey.
1: Malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini tengah melentang
0: tadi. Allahu akbar. Syukur alhamdulillah. Dah siap masak semua dah eh?
1: Dah masak rendang dah. Kita dia masak orang tahu nasi.
0: Apa jua dah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni
0: tu lah
1: anak nak
0: pagi kan buat minggu
1: dengan
0: itu kot lambut
1: 2 bulan
0: lah kecilan ni dengan anak dara tu. Silakan dengan ucapannya orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama pada semua yang apa orang Bukit Beruang kan mengucapkan selamat Hari Raya. Halo.
0: Ya, yeah, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Selamat Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Saya ya. Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di angin lalu.
0: Rindu je.
1: Berada tak... dia baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh,
0: ini
1: nak jumpa lagi ni, tapi dia buat korban.
0: Jauh. Tak apalah.
1: Kita tak lama lagi bulan ini, tak boleh
0: insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwinar katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari raya pakai inai. Raya ID anda pakai inai. Macam nak kahwin. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya?
2: Yeah? Amira.
0: Amira buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya.
0: Johor Jaya. Memang orang Johor.
2: Ya betul.
0: Memang asal Johor Jaya.
2: Ya betul. Daripada bayi.
0: Oh, okey. Ini tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya kat rumah akak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Bawa. Ni on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat Melaka.
0: Dekat mana?
2: Melaka.
0: Ha. Okey, tak lama lagi sampai lah tu. InsyaAllah, belah-belahan. Ha, 2 jam eh. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan? Okay.
2: Sesak juga. Sesak gerak-gerak
0: pukul
2: 1 pagi dah tak
0: banyak
2: kereta, banyak lagi.
0: Oh yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebor bumi. Okey, sampaikan ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampaikan ucapan untuk family worshipers, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalir saya, dan juga warga Dewa Jaya. Abang juga.
0: Oh, okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
2: Anak empat.
0: Mantap, rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah tutup kilang dah.
0: Dah tutup kilang dah.
2: Ha? Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati, takut suami buka kilang baru.
2: Berani
0: lah
2: dia kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi cik-cik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello.
0: Oh, siapa ni?
3: Tanya
0: Suhaida. Siapa?
3: Suhaida. Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'alah, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu. Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap, dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh apa ni? Kita orang balik jalan Sa'alah, pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah. Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yelah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan, biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Ha?
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana sesekali.
3: Berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, happy birthday dia semalam.
0: Birthday dia semalam. Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan.
0: Tak payah hadiah eh.
3: Tak payah
0: kot. Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan. Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat air raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada abang mana, selamat air raya, selamat tugas.
0: Ya, selamat air raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Takpelah. Kita terus berhibur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha, lontaran suara Liza Anim, melalui lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburhan tu sampai pukul 6 pagi. Dan Alim Zain Alim di sini.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Tiana.

Bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Persembahan Nurul dekat Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, "Bang, baru bangun tidur ni. Baru nak mula nak masak." Yalah, Yan. Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur, sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu. Sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1-2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif, ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah. Masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey. Baik, silakan ucapan rayanya kepada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis, sebelum saya mulakan itu, ucapan saya ada pantun.
0: Nah, silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebih hancam si abang manis. Kalau ndak dengar rasa, kalau ndak dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis, ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah.
1: Kalau
0: anda dengar. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya, semua sebuti mutpapila, memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menuai naikkan
0: haji.
1: Tinggi haji, memurahan pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahan saya dengar ucapan saya ini sama orang.
0: Baik. Itu saja?
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja?
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya, ya. Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis, kan? Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello? Hello?
2: Hello,
0: Waalaikumsalam. Selalunya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni, tak tidur lagi.
0: Tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ini sebelum
2: rendang
0: tu?
2: Rendang kerang, daging.
0: Oh, rendang kerang ?
2: Ya.
0: Yeah. Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Hajah Halijah, Sungai Perak, rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang
0: je. Masih lagi, belum siap masak lagi, ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam, Lepas tu daging.
0: Okey.
2: Itu je.
0: Ketupat.
2: Lemang.
0: Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak sendiri buat.
0: Lemang kena pula rendang kerang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Halijah. Baik,
2: sila. Datang je. Raya.
0: Silakan dengan ucapannya nanti Kak Ajah.
2: Okey, saya ucapkan pada di jenazah selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman Gubai, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Sarifah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zahir dan Batin. Untuk DJ juga.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus membeli Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Okey, siapa lagi di talian? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur
3: kan? Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
0: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
3: Saya Amir. Daripada Polisen ni.
0: Yelah, siapa namanya?
3: Amir.
0: Amir daripada Amir. Polisen.
3: Ya.
0: Memandu nak ke mana?
3: Dikenali dengan Bayu.
0: Dengan siapa?
3: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Bayu eh?
3: Ya.
0: Angin Bayu membawa diriku. Gitulah.
3: Saya daripada Polisa ni.
0: Memandu nak ke mana?
3: Memandu menuju ke Gemas.
0: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
3: Balik beraya.
0: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana?
3: Saya baru sampai Rembau.
0: Baik.
3: Lagi 1.5 jam.
0: Iyalah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai, Amir.
3: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
0: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
3: Betul, insyaAllah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya, Amir.
3: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah, selama air raya kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
0: Betul.
3: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu saja lah kot. Lain-lain tak ada.
0: Baik, meh. Selamat sampai ke kampung, meh.
3: Alright, insyaAllah.
0: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT, dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Azrin daripada Sahlam.
0: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
4: Tengah ada jalan.
0: Tengah memandu. Memandu apa? Kereta, lori?
4: Kereta je.
0: Kereta, nak ke mana?
4: Nak balik Marang Terengganu.
0: Nak balik Marang Terengganu, baru memulakan perjalanan ke?
4: Dari pukul 12 tadi.
0: Dari pukul 12 tadi, dah sampai mana dah?
4: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
0: Jalan raya macam mana? Okey.
3: jalan raya setakat ni, jalan Buang Azam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dia kata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan. Tak apalah
3: tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali kita cuci-cuci mata tau. Jalan jauh.
3: Dia tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak mengucapkan selamat Raya Aidiladha kepada semua yang mengenal diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkur.
0: Kejut dia.
3: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati kita mengharapkan dia jadi co-pilot, rupanya dia berengkur pula.
3: Lebih baik dia berengkur dia jadi co-pilot.
0: Okey, lagi siapa lagi?
3: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey.
3: Itu je lah.
0: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
3: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah, terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM dari saya.

0: tu mă aleg Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemakan Nasional Game Buruh Hantu. Salam Aidil Adha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dan terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik lah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun. Ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322-8203-63 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo? Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biar ku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meleburkan diri bersama dengan saya? Dan Mizi 85 dan masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zul Alif, orang Tanya Musang Kedah.
0: Orang Tanya Musang Kedah. Oh, dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Oh, okey. Apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur, dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul. Abang Azhar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Bertugas, DJ Nazar. Saya ucapkan selamat hari Aidil Adha, maaf zahir dan batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pak Jawa Mua, Bunda Haji Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Harun di Kuamatan Ganu, Kak Syimah Macang, dan kepada semualah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar dan Sun FM. Saya ucapkan selamat hari Aidil Adha, maaf zahir dan batin buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, kembali pada Nazari Konti, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya. Sambil-sambil itu kita bersyukur, dibanyakan usia untuk bertemu dengan Raya Korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian, kan? Kita nak pergi sembahyang raya, kan? Alhamdulillah. Siapa lagi di talian waktu ini? Ada lagi pemanggil? Ada. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Wakna,
0: Nazar. Wakna?
2: Wakna
0: Pari Yani.
2: Ya.
0: Ini tak tidur Abang lagi ke? Ya? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Dah bangun ni, baru bangun pukul 3 suku tadi bangun.
0: Oh, bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
0: Okey. Nasib baik Pari Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar, kan?
2: Kalau balik rendang tinggallah.
0: InsyaAllah. Cuaca di Pari Yani ketika ini okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey, macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Penang aja kok.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ini ucapan Wak Naya, Anu Nazai. Ucapkan apa ni, pada semula suri-suri rumah yang dah bangun yang kat dapur ni, hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS, pada Pak Wan Jak Cak Bang, Cik Ning Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semualah suri-suri rumah, untuk grup, apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang kat Paraya ni tengah. Nyari ada kurban kelompok anu mana saya kat Paraya ni, macam yang ni.
0: Oh, ada.
2: Ada Ali Maiko kurban kelompok. Warna pun ada, ada warna tak masuk lah, tahun ni tak masuk, tapi ada, ada kerja lah bagian jamuan. Bagian sediakan jamuan. Sama lah nanti kita begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nanti lah. Sembilan lebih ada, ada kat masjid gitu.
0: Yelah. Warna
2: ya?
0: Warna orang Jawa ke apa?
2: Orang Jawa, Jawa Gombak ni.
0: Oh, Jawa Totok.
2: Iya, Jawa Totok. Mangan sama Totok selalu.
0: Okey, Warna. Terima kasih banyak-banyak.
2: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar Jawa juga kan?
0: Ya, aku orang Jawa.
2: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir ke Mbak Yani lah.
0: Yelah, nanti singgah-singgah lah ya.
2: Ya.
0: Okay.
2: Terima kasih Nazaya. Baik. Terima kasih. Orang jangan sama hari ayat haji lah. Dah semua lah. Mak Islam, seluruh Malaysia
0: ya. Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa, ya. Selamat pagi untuk Sabri Wahab, Cik Be, Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak. Terus bersama-sama dengan Nur Alif Zaid Alif ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Kita terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

0: sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Rahimah Rahim dengan selamat berhari raya. 4:15 minit pagi waktu ini. Dalam pada itu, kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk Hari Raya Aidiladha pada kali ini kan. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan melalui jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta. Ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati je. Dia terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Okay, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti ya, teman berteman. Okey, di 0322-820363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Siapa
0: ni? Oh, Idah Khairi dari Pasir Mas. Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Oh, ni baru bangun tidur ke?
1: Ayolah.
0: Baru bangun tidur?
1: Ya, baru bangun.
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya? Yeah?
1: Bukan.
0: Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oh, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh. Dekat Pasir Mas tu tak ada lain ke?
1: Ya lah.
0: Ha?
1: Lain penuh
0: lah. Oh, lain penuh. Oh, tapi apa sah? Suara tenggelam-tenggelam timbul. Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Ya? Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Selamat
0: raya. Untuk ini
1: untuk
0: kasih guru kat Nurah. Apa tingkah? Untuk
1: semua orang yang kenal saya.
0: Itu je lah. Dengan ucapannya?
1: Itu je lah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga raya haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit dah?
1: Ayah sakit macam paru-paru.
0: Oh, berapa usia ayah masa tu?
1: 79
0: tahun. Yalah, dah sampai masanya kan.
1: Dah tak ada. Dah tak ada lah.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik pun seorang dah tak ada.
0: Jadi berapa orang adik-beradik semua?
1: 11.
0: Saya nombor 9. 11?
1: Semua sekali
0: 11? Saya nombor 9. Awak nombor 9. Jadi seorang dah tak ada. Tinggal 10 lah. Jadi 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada dekat kampung, ada yang
0: dekat
1: Selangor, Kedah.
0: Okey, baik. Semoga tabah menghadapi Hari Raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua ya.
1: Besok buat tahlil untuk ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah esok?
1: Hari ketiga.
0: Oh, okey, baik. Salam takziah sekali lagi Ida.
1: Terima kasih.
0: Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput, kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik.
1: Okey,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Imah Sunjang ataupun Kak Imah Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang ya. Tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa bagi, ni untuk juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah yang yang siap dah tu rendang. Lepas tu ketupat padas, ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Wah, banyak juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Ali tadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung Ali Zazul, Kak Medan Kota Sepuluh Muda. Lepas tu Kak Cik Mama Chang, Cik Adama Jumari tadi, Pak Wan Cikgu, bukan Pak Wan Parik Jawa. Semua lah yang mana kenal Kak mana. Apa tu untuk adik tadi tu sahabat lah apa kata semua tu. Untuk Cik Nada tamat bertugas sampai pukul 6 pagi. Okay. Cik Nada?
0: Ya. Yeah.
2: Boleh tak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Ah, silakan, silakan.
2: Ya, okey. Yang satu ni lah. Okey. 014. Okey. 243-5192. Kak Mas Kudang kat diri. 014. 243-5192.
0: Okey, selamat
2: bertugas.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kak Maria Wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamoto Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya Ami yang tengah bertugas, yang tengah bekerja waktu ini, yang tak dapat cuti raya tu, bertabahlah. Zurita Kadir, kita ada juga Erin Kitchen yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak dari Kuala
0: Krai. Orang Kuala Krai, Kelantan. Yo. Kelantan, Kuala Krai. Hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Tengok dengan Azhar.
0: Oh, tak tidur lagi. Mantap. Memang game buruh hantu lah ni.
3: Oh,
0: dia
3: berhasil
0: hari raya
3: ke?
0: Yelah, kan. Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji tak ada kuih mana ke?
0: Oh, tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk juadah pagi nanti.
3: Yelah, masih untuk syarat pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapan selamat pagi. Nazar Kolti.
0: Okey, terima kasih.
3: Kasih Balau Laka. Kanu Nipo. Waktu habis jual tangan Ezo. Mama Labu. Apa ni Zak Lisanya Musa. Apa ni Haji Halijah kata Ezo. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Kuala Krai. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Sampai

0: balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Kemana saja destinasi anda, semoga selamat sampai ya. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okey, Hard Rock selamat pagi untuk anda. Lavender Girl juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. 4.45 minit pagi. Kita nak ambil pemanggil lagi lah. Sebab saya janji sampai pukul 5 pagi kan. Siapa di talian waktu ini? Hello. Oh, terputus lampu lah. Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Nak sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi. Ramai yang tengah memasak waktu ini. Ada yang kata nak buat sambal goreng. Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di Nasional FM sepanjang Aidiladha ni. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena Aidiladha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapa ke empunya suara ini?
1: Wan.
0: Wan buat panggilan dari mana, Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke, Wan?
1: Dah lama dah bangun, tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa, Wan? Masak?
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi belauk je.
0: Nasi belauk?
1: Buat gulai ikan tongkol.
0: Gulai ikan tongkol. Wan, nanti share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, Jelebu dekat je dengan KL tu.
0: Just share location lah. Saya nak ni nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey, Wan, silakan dengan ucapannya, Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Terutama sekali Mah Tunjang. Itu je. Lepas tu Cik Nazar.
0: Okey, itu je.
1: Itu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Pak Cik Zaga.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Pak Long Johan dari Jitra. Salam Jitra.
0: Orang Jitra Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ya?
2: Ya, dengan
0: Mantap. Itu yang kita mantap dia kita mahukan game berhantu. Tapi memang selalu mendengarkan game berhantu.
2: Macam mana cik tak pakai banyak kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan palong kepada pada Kak Hajah Khalijah Sungai Perak nak makan kena pedas kerang. Semua yang pada ni ya, Mami Tanjung habis tu Kak Midah Kota Kuala Muda. Kalau nak jangan habis tu sampai ya Osman Tanjung Bunga, Pak Japang, Perda Bukit Dajam, Semua sekali ya, Cik Nazar apa semua. Selamat Hari Raya.
0: Ya, selamat Hari Raya.
2: Ya, bye.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati-hati jalan raya.
0: Mantap. Itu dia dari Kedah. Terima kasih banyak-banyak pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kalian di National FM ni tak putus-putus tau. Sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
3: Abang Ed.
0: Siapa?
3: Abang Ed.
0: Ya, buat panggilan dari mana?
3: Dari kita, baru sampai.
0: Baru sampai, Jam?
3: Dari Putrajaya.
0: Dari Putrajaya, balik ke Jitra?
3: Jitra, sampai betul lah pukul 5 petang tadi.
0: Berapa jam?
3: Pukul 1 pagi.
0: Berapa jam?
3: Dekat
0: 11
3: jam.
0: Oh, okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan, jalan pun jam.
3: Selalu balik biasa 5-6 jam
0: ya. Yalah kan.
3: Nama raya.
0: Nama pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan, bukan raya Aidiladha aje kan. Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
3: Betul
0: lah. Baik, ucapannya.
3: Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, terutama saya untuk DJ Nazar, untuk sahabat-sahabat hidup sini. Hello?
0: Ya, saya dengar.
3: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahimah Macang, Anulela, kemudian Jumari, Khairul Fendi, semua khairul sihat. Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Pulau Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara, Fofo, namun kita adalah dari serumpun. Selamat Hari Raya untuk Fofo dan seterusnya untuk semua. Nah, peringat-peringat radio klasik khas mengenai radio nasional, dengan ucapan selamat Hari Raya Adi Azhar dan Adi Abang Ed, semua kalian berbahagia di samping kau dan saya.
0: Baik.
3: Terima kasih,
0: DJ Nazar. Baik, terima kasih banyak-banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian, tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringkat-peringkat National FM yang terus kekal setia. Jom beribu-ribu merasai lagu ini. Tajuk lagu ini, Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National Gembur Hantu sampai pagi.

Salam Dunia. Dato' M. Nasir membawa kita ke 5:01 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasir dan FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita? Atau kita benar-benar berkorban? Atau sekadar hanya menyambut Hari Raya Korban? Hidup ini memerlukan memang memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja, terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang penting Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okey, sebagai paduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 27 Mei 2026 10 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Lalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:46 pagi, Labuan 4:51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:49, Kuala Terengganu 5:39, Kuantan Pahang 5:44, Kota Baru Kelantan 5:42, Johor Bahru Johor 5:43, Bandar Raya Melaka pula 5:48 pagi, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 5:49, Ipoh Perak Georgetown Pulau Pinang 5:50 pagi, Alustar Kedah 5:49, Kangar Police pula 5:48 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5:15 pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail, ya. Buat geng-geng buruhantu, buat semua pendengar Nasional FM yang teman berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur, bang, dah biasa berjaga malam. Itulah geng buruhantu, memang mimpi di siang hari. Mana ada geng buruhantu tidur waktu tengah malam, kan? Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di Ulu Intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

0: Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim, surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti, baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Lepas tu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ke bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa-apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3? Band 4? Weh, okey lah. Saya kena band. Apa yang akan datang? Future tense apa? Kan? Future tense eh. Lebih kurang begitulah. Benda akan datang. Jadi, yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang. Mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur. Tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapa-bapa pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak. Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun, asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun, asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Kan? Ataupun kalau cakap lagi, tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti air, dua kali lekang seminggu. 28 tahun, faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang. Kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi. Engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar, apa cerita? Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah, episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Memang tak habis lah. Kita kata, pergi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah bulan lepas dengan ceramah suruh semayang, cik, tiba. Kita macam nak penyek budak ni. Aku suruh kau semayang, kau menjawab. Nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini, yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para nabi, dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-nabi dan rasul lah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi, dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insyaAllah pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan? apa ujiannya? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu je lah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Eh, kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Eh, jom, jom, jom. Masjid, masjid. Malam ni, jom. Ada ceramah malam ni. Jom, jom, jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Nah. Naya, Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma, tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit ke anak cucu kan. Ambil semua, jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Tak, kita nak jadi baik. Kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau dah macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tu kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar. Ambil gambar, selfie. Prap. Ambil gambar dalam masjid. Sedang, apa, caption. Sedang mendengar ceramah. Ustaz tak kenal nama, tapi Ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Nah, semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Oh, ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya. Pendekar Mustar. Mustar. Ya. Kena banyak bersabar. Cobaan. Cobaan. Ya.
1: Allahumma

0: Mewa ID Adaha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 230.

0: رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن نسألك يا الله مسألة المحتاجين يا الله يا Tuhan kami segala puji bagi engkau engkaulah pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya engkau memiliki langit dan bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya kami pohon kepada engkau permohonan hamba yang sangat perlu kepada engkau Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wahai Tuhan kami kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan memimpin kami dalam urusan kami yang terbaik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wahai Tuhan kami jangan engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah rahmat dari sisimu kepada kami sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin
1: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudhah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudhah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa. Allah.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami di 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Pertemuan kita pada pagi ini, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pagi ini kita masih lagi diberikan kesempatan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha bersama dengan insan yang tersayang. Dan insyaAllah saya Najmi akan terus menemani anda pagi ini di pagi raya yang penuh dengan keberkatan ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi buat semua pendengar, kami ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zaid dan Batin. Semoga raya kali ini kita harapkan membawa 1000 makna tentang pengorbanan, keikhlasan dan juga kasih sayang sesama kita. Okey. Jadi walau di mana saja anda berada pagi ini, di kampung ke, di jalan raya ke ataupun dekat mana saja, teruskan bersama dengan kami di Kedah FM. Okey. Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa. Dan juga sebenarnya tadi ataupun masuknya solat fardu subuh bagi seluruh kawasan di negeri Kedah, untuk anda yang belum lagi menunaikan solat, cepat-cepatlah pergi solat. Okey. Jom kita nak bersama dengan Hijaz, lagu yang menanti anda selepas ini, Panggil Haji.

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Kami UNIC,
2: irama keinsafan
1: ke arah kebaikan.

0: Ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah, ialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita. Dalam masa tertentu saat kita sakit, misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakin. Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.
2: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
3: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan Mastemi Life Breast Cancer Stage 2.
4: Saya Roh Hazel Binti Ayub, seorang peninggalan kecil dan bekas pesakit kanser pangkal rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi B. Syamani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dasa baik abang.
2: Dokumentari istimewa sempena Aidiladha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, raya kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Taniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha, seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup. Pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami 97.5. Masih lagi mendengarkan suara Najmi ke udara ketika ini untuk aktif 16HTL Rancak Berbisa. Kalau kata setiap pagi, selalunya anda akan dengarkan dengan dua suara ataupun kita ada Ibas, ada Sumi, tetapi hari ini ada Mi saja. Ada Najmi saja. Okey, sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Baik, dah pun 6.45 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Apa yang sedang anda lakukan untuk waktu ini? Okey, apapun saya nak kongsikan kepada anda
3: semasa Kedah FM.
2: Semasa di Kedah FM, apa yang boleh saya kongsikan, ini adalah ucapan ataupun terima kasih rakyat Malaysia bantu cari Nur Izzati. Ini adalah ucapan yang dizahirkan oleh keluarga Allahyarham Nur Izzati Humaira Azizul yang berusia 19 tahun, yang mana menzahirkan penghargaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang terlibat dalam usaha pencarian remaja itu di Bukit Cang kan asal sejak Sabtu lalu sehingga jasadnya ditemukan. Alhamdulillah. Ibu saudara mangsa Nur Hazlin Mazuki 52 tahun berkata pihak keluarga amat berterima kasih kepada semua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung sepanjang operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Bagi pihak keluarga, katanya mereka mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang sama-sama dalam usaha pencarian Nur Izzati Humaira sehingga jasadnya ditemui. Okey, Alhamdulillah. Apapun, salam takziah kepada keluarga mangsa. Baik, seterusnya pula Najmi nak kongsikan kepada anda, Kelantan The Red Warriors ditendang daripada Liga Super. Okey, terpaksa mengucapkan ataupun Kelantan The Real Warriors FC ataupun TRWFC terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada saingan Liga Super musim depan selepas tidak diberikan lesen kebangsaan oleh First Instant Body ataupun FIB. Perkembangan itu disahkan oleh pemangku pengerusi FIB Husaini Hussein menerusi satu kenyataan selepas keputusan rasmi bagi permohonan lesen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dan lesen kebangsaan diumumkan. Okey, FIB juga mengesahkan bahawa Kelantan The Real Warriors FC tidak diberikan lesen kebangsaan kerana permohonan yang dikemukakan tidak memenuhi kriteria yang telah pun ditetapkan di bawah peraturan pelesenan MFL, katanya. Tambahnya juga, Husaini berkata proses penilaian dilaksanakan berdasarkan keseluruhan dokumen permohonan yang sudah dikemukakan oleh kelab dengan mengambil kira tahap pematuhan terhadap peraturan pelesenan kelab MFL edisi 2025-2026. Okey, itu berita atau perkembangan sukan untuk saingan Liga Super yang mana aksi Kelantan TRWFC tidak ada lagi untuk musim yang akan datang. Okey, apapun yang tengah dilakukan ketika ini, Najmi nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Okey, jadi sama-sama kita memaknai korban, memaknai maksud korban Hari Raya Aidiladha ni, insyaAllah. Okey, jom kita nak berhibur bersama dengan Rahimah Rahim, selamat Hari Raya. Lagu yang pasti tak asing lagi kalau kita menjelangnya Hari Raya. Tak kisahlah Hari Raya Haji ke, Hari Raya Puasa ke, lagu ni mesti selalu kita dengarkan. Juga selepas itu kita ada Aman Shah dengan lagu yang berjudul Kepulangan Yang Dinanti.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingatkan.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dakwah Ali Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di KL.

0: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah Khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar.

0: bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 sen seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ni akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kerana mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Seban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Locke. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selitar. Ibadah Haji Titik Perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan
1: Sumi pagi ni di Kedah Mesra Harmoni.
0: Kan.
1: Dan hari ini kita nak masuk ke segmen Belajar Bahasa Sarawak
2: Nang Antap.
1: Okey, pagi ni nak menerusi Nang Antap, kita nak belajar lagi. DJ Su masih lagi nak belajar lagi dengan DJ Najmi.
0: Wow, Su ni memang suka belajar lah Su.
1: Tapi kan? Tak pernah ingat.
0: Ingat. Saya ada buku rekod setiap pencapaian anak-anak murid saya Su. Sebab apa saya simpan Su punya? Sebab yeah. Su

0: Yang paling bawah.
1: Orang yang paling bawah selalunya yang akan membanggakan cikgu-cikgu tau.
0: Ya. Saya yakin dan percaya bila Su habis sekolah nanti Su akan ingat dekat Cikgu Najmi ni.
1: Okay. Belajar bahasa Sarawak ini kita nak belajar macam mana? Apakah perkataannya?
0: Kita nak ajak perkataan hari ini adalah rindu.
1: Rindu.
0: Ha.
1: Oh.
0: R-I-N-D-O-K. Rindu.
1: Rindu.
0: Dia sebut rindu.
1: Rindu.
0: Ha, bukan rimbuk tu. Ha,
1: tu saya kata lebih kurang macam rimbuk lah.
0: Ha, bukan.
1: Oh, lain lah.
0: Rindu. Macam suka.
1: Suka.
0: Ha, suka. Eh, kami rindu makan nasi ayam contoh.
1: Oh.
0: Kami rindu.
1: Kami rindu makan nasi ayam. Ha,
0: kami rindu main ball.
1: Kalau kita rindu orang, tak boleh.
0: Tak, dia macam ni. Kami sayang kita.
1: Oh, sayang kita. Kalau rindu dengan orang tak boleh lah.
0: Boleh je. Boleh. Tak ada masalah.
1: Juga.
0: Kami rindu dengan kita. Boleh
1: tapi
0: juga.
1: Kalau kami rindu main
0: apa?
1: Bola.
0: Main ball.
1: Main ball.
0: Ah, Sarawak dia tak kata main bola, dia kata main ball.
1: Main ball. Hai. Kami rindu bergosip.
0: Hai. Kita rindu bergosip. Patu juak buka kita kedak ya.
1: Tak apa. Jangan bergosip eh.
0: Jangan bergosip.
1: Kita belajar lagi bagus daripada bergosip.
0: Ya. Okay. Sebab Kedai FM tak pernah bergosip. Kami hanya menyampaikan ilmu, info dan juga lagu-lagu yang best
1: untuk anda. Nang Antap. Belajar bahasa Sarawak.
0: Nang Antap.
2: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anya Anha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12:30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi semuanya. Jadi untuk waktu ini saya juga nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh pendengar yang tengah mendengarkan Kedai FM ketika ini. Okey, jadi kita sentiasa ingatlah bahawa Aidiladha sebenarnya mengingatkan kita tentang erti pengorbanan, keikhlasan dan juga kasih sayang sesama insan. Jadi kita harapkan juga semoga setiap pengorbanan yang dilakukan membawa keberkatan, mengeratkan silaturahim, kan, dan juga menambahkan rasa syukur dalam kehidupan kita. Tak kisahlah di mana pun anda berada ketika ini, selamat Hari Raya Aidiladha. Jadi buat juga yang pulang ke kampung halaman, mungkin pagi ni baru nak memulakan perjalanan. Yalah, semalam ada yang bekerja kan, tiba-tiba pagi ni okeylah balik jugalah ke kampung. Jadi buat anda yang pulang ke kampung halaman, semoga perjalanan anda selamat sampai, insyaAllah. Okey, yang jauh di mata semoga tetap dekat di hati. Dan juga buat mereka yang sedang diuji, mungkin ada juga di antara anda ketika ini yang sedang diuji kan, semoga Aidiladha kali ini membawa sinar harapan dan juga ketenangan. Ini ikhlas daripada saya ketika ini untuk anda semua, okey. Dan juga sambil-sambil itu kita nak tengok jugalah apa pengisian menarik untuk Hari Raya pertama sempena Aidiladha ini, okey. Kalau kata pada jam 8.30 minit pagi nanti, kita nak ikuti secara langsung kutubah solat sunat Aidiladha dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan juga untuk kita ada juga pelenggang Fatih Mat pada jam 10.30 minit pagi, tadabbur Al-Quran 12.15 minit tengah hari, Raudah Sakinah pada jam 2 petang nanti, dan juga suara Aidiladha pada jam 3 hingga 4.30 minit petang. Dan yang pastinya kalau kita sebelah malam, kita ada Muzik Express Irama Aidiladha dan juga Cerita Raya. Kan banyak sebenarnya program-program menarik yang menanti anda untuk Aidiladha kali ini di Kedai FM. Okey, dan juga kepada anda yang nak hantarkan ucapan Aidiladha kepada keluarga, kepada orang yang tersayang ataupun kepada insan-insan yang digelar sebagai sahabat dalam hidup anda. Okey, boleh terus hantarkan kiriman ataupun ucapan anda di talian 011-566-86300. Jadi jangan risau, mungkin anda bertuah pagi ini, hantarkan ucapan-ucapan yang lucu, hantarkan ucapan-ucapan yang romantik. Mungkin anda bertuah sebab saya nak baca ucapan anda ke ruangan udara Kedai FM untuk hari ini. Okeylah, jom kita nak berhibur bersama dengan Datuk Sharifah Aini selepas ini Suara Takbir, dan juga Datuk Sudirman Haji Arsyad Balik Kampung. Okey, kalau kita dengar lagu Balik Kampung, saya rasa macam semangat sangat-sangat. Okeylah, jom, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan Najmi di Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa.
1: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
2: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Baiklah, itu dia sebenarnya sebuah lagu dendangan daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad Balik Kampung. Okey, dah pun 7.32 minit pagi. Terima kasih semuanya untuk anda yang masih lagi bersama dengan Najmi di Kedai FM pada pagi ini. Okeylah, untuk waktu ini sebenarnya kita nak ikuti
1: cuaca hari ini.
0: Cuaca hari ini kita nak bersama dengan Cik Izzuddin kita yang sama berada di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat Hari Raya Aidiladha.
2: Sama juga diucapkan kepada DJ yang bertugas.
0: Alhamdulillah. Okey, sat lagi bertugas sampai pukul berapa?
2: Sampai pukul 7. 7 malam.
0: 7 malam. Alamak dia tak beraya lah hari ni lah.
2: Malam saja.
0: Okey. Macam mana perkembangan cuaca hari ni? Silakan Cik Zudin.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi pada pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk hari ini. Cuaca di keseluruhan negeri Kedah dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai pada sebelah pagi. Petang, ribut petir di beberapa tempat manakala senja tiada hujan. Suhu minimum dianggarkan 27 darjah Celsius manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 40 hingga 50 km sejam. Keadaan laut, ombak bergelora setinggi 2.5 sehingga 3.5 meter. Sekian saja ramalan cuaca daripada Pejabat Meteorologi Negeri Kedah. Saya Izzuddin ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha bagi yang beragama Islam. Sekian, terima kasih.
0: Baik, itu dia Cik Izzuddin, kita dah pun kongsikan perkembangan cuaca untuk hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, banyak lagi info-info terkini yang kami nak kongsikan kepada anda semuanya hanya di Kedah FM.
3: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
4: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudhah Sakinah Khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Neksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudhah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.40.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin kepada seluruh pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini adalah satu hari simbolik kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hari Raya Aidil Adha terkenal dengan satu kisah Allah Taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anak yang dia sangat sayang, iaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini adalah lambang ketundukan dan ketaatan yang besar kepada Allah. Sebab itu, beza hari raya korban dengan raya-raya yang biasa, tuan-tuan, ialah hari raya korban ini adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala bukan berkeinginan kepada daging, darah yang ditumpahkan, tetapi Allah Taala berkehendakkan at-taqwa minkum, takwa daripada kita, ketaatan daripada kita. Jadi hari raya ni mari sama-sama kita pupuk rasa ketaatan yang bertambah. Sebagaimana kata-kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata bukanlah raya itu mesti dengan baju baru semata-mata, tetapi yang dikatakan hari raya itu ialah dengan ketaatan yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini kita besarkan Allah, kita bawa anak cucu kita pi solat hari raya Aidil Adha, kemudian kita bertakbir. Kita boleh bertakbir, tuan-tuan, beberapa hari. Berbeza dengan Hari Raya Aidilfitri. Besarkan Allah sesungguh-sungguhnya dalam diri kita. Dan kita hubungkan silaturahim. Tinggalkanlah pada Hari Raya ini segala cacat celah, akhlak yang buruk, yang tak baik. Maklumlah raya-raya, tuan-tuan, jalan jam. Maklumlah raya-raya berimpun adik-beradik ramai-ramai. Adalah sikit sebanyak terentak hati dan sebagainya. Atau apa-apa saja. Marilah sama-sama kita padamkan buang. Kita bina ketaatan, kita fokus amal kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Hari Raya Aidil Adha ini benar-benar membina rasa pengorbanan yang tinggi. Ada banyak juga benda yang selesa dalam hidup kita ini, tuan-tuan, yang kita kena korbankan, keselesaan dan sebagainya. InsyaAllah pengorbanan itu akan rasa manis, pengorbanan itu akan membawa erti yang besar kepada kehidupan kita, dan insyaAllah bila kita dekatkan diri dengan Allah, Allah Subhanahu wa Taala akan lebih mendekati kita dan memberkati kehidupan kita, insyaAllah. Jangan lupa, tuan-tuan, Raya Aidil Adha, besarkan Allah, bertakbir, bertahmid dan bertahlil, insyaAllah hidup kita aman dan sejahtera. Jumpa lagi, tuan-tuan. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin kepada seluruh pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi B. Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.
3: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidil Adha sepanjang zaman. Jumaat ini dalam Pokok Ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.